Demikian tadi, anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuha Wale. Jawara di Kuha Wale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis, minum aja Alpa Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Kuha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu kagenep.

0: Raden Purwa jeung Ki Dipawara oge Aki Puralaga. Ayeuna urang nyaritakeun Wardi, cekung si Lila Wardi geus tepi ka sisi lemur. Kakara oge srong ka deukeut imah anu pangsisina geus deng. Aya nu luncat ngahadang jajalaneun. Puguh we Wardi teh maning ngarengkob bakat kuruwas. Gancang mundur sarengkah bari waspada. Rutret kanu ngajegah hareupeun. Berang disidik-sidik aya genepan kabeh urang lemur kalang sawung. Puguh we Wardi manik kaget sabab manehna wabuh pisan kanu genepan, malah mages kungsi babarengan ngarona. Basa Wardi ngahiji keneh jeung Bah Demplu.
1: Aih. Nanaonan ieu teh, Mang Wasim? Nanaonan ieu? Coba eta. Nanaonan ieu teh Mang Wasim? Pedaku bodi ka kuring. Poho Mang Wasim teh teh. Karek 4 bulan apa teu panggih kitu. Alah, nanaon ieu teh? Coba.
0: Wardi nanya bari waspada. Sabab balad Mang Wasim ciga nu amek kamanehanna ngangap musuh anu perlu dibasmi harita teh. Ari Mang Wasim jeung baturna teu nemalan kalah merelong ciga nu amek. Tapi taya nu wani narajang sabab sarerea oge geus hapaleun ka Wardi. Anu pangabisana lain mawaneun maranehanna, ayeuna oge nya soteh megat dipaksa ku kapararguna sangkan megat unggal semah nu datang ka lembur kalang sawung. Malah harita oge anu ngagorowok ti tonggo ciga anu teu sabar pisan.
2: Weleh. Wasim.
1: Montong dipelong wae musuh teh sia. Das eta. Hayu geura podaran atuh. Hayu Wasim. Geura podaran montong di-

0: megat sakabeh jalma anu nyemah kalmur eta. Jeng crek aya nu luncat sarta langsung ngapedega gigireun Mang Wasim. Horeng si Jamid geningan anak buah Kicuana Pati anu kerja di kepala regu. Sabab di lemur kalang sawung geus diwangun sababaraha barisan nu jadi bebenteng lemur bisi aya musuh. Saurang anak buah Kicuana Pati nyekal 10 jalma urang lemur anu geus meunang ngalatih sakadarna. Weleh weleh Wasim, nah sia teh kalah ngacar dog wae. Hayo tewak eta manusa. Teu kudu ditanya heula ieu. Hayo kabeh maju bebarengan ieu. Ceuk si Jamid bari nunjuk ka Wardi anu ngacanteng keneh bangun heran. Tapi sakilat oge apal ka si Jamid yen anak buah musuhna. Ngan heran soteh bet kaleluguan Mang Wasim sabatur-batur sidang ngepung manehanana. Barang narima parentah kitu Mang Wasim jeung baturna jika anu meunang badami, langsung narajang ka si Jamid bari singkarero matlak ketir. Sepuk sepuk kolebat bedog-bedog ngancam awak si Jamid.
1: Wereh naha kenaha ieu abah hayo urang hurup euy, urang hurup si Jamid dikagok kagok yeuh insyaallah. Wereh
2: Kagila-gila keding ieu naon asa apa ieu.

naon kalah narajang ka aing ah. Awas mun dibejakeun ka raja. Sia kawe bakal dihukum gantung. Gih, gila-gila ke haus ya awas ya. Naon ieu haus ya awas ya. Hayo terus berulang, hayo terus berulang. Hayo, hayo. Si Jamid jeung Sieunan bari jeung terus ngabobot babit bedog nada serangan Mang Wasim. Tapi Mang Wasim jeung baturna teu ngawaro. Kalah terus beki banget narajangna. Hayo batur. Bodharan ieu mah kruk teh kurang ajar ye. Tong sieun daya Jang Wardi ieu mah. Hayo bodharan sakalian bodharan. Hayo hayo hayo. Kenapa? Kumaha ieu? Ih, kagila-gila amat. Aduh hasil apa ya? Hayo bodharan bodharan. Alah, bodharan sakalian ye. Keun bae tong sieun ku si Juana.

0: kitu, kudu ditewak bukan mak nunggul ugal asup kaya remur, kudu ditewak, dicangkalak. Terus disetorkeun ka Raja Gejul. Tapi mang jeung sabatur batur teu suka diparentah ku manehanna. Ngan teu bisa ngalawan, da teu aya kakuatan atuh. Tah kitu jang iteh. Mang Wasim nerangkeun sakadarna. Aduh Wardi teh ngarti ku sakitu oge.
1: Oh, kitu. Tetela beki maceh si Juana Pati teh. Kumaha aribah dempu ieu teh? Nanyaan geus maot. Ku si Murkana.
0: Wardi nanya deui ka Mang Wasim harita teh.
2: Aduh, leres jang. Bah dempu teh parantos janten korban.
0: Malih mah sadaya pangurus lembur tos dibinasa ku balad ke Juana Pati.
2: Aduh, kokorot lembur ge sarua, pamangku lembur teh kabeh dibinasa, dipaehan. Tak itu jang.
0: Wardi ngahuleng ngarasa kaget ngadenge beja kitu teh. Oge ngarasa sedih sabab manehna teu bisa ngabelaan ka urang Kalang Sawung. Ayeuna aya kajadian kitu, puguh we hatena beukitu puguh keur Wardi mah harita teh.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya Minya.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya Minya.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Iya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
2: 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nampi nyobian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ya.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
1: ada rantai panas angin tehnya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Oh, kami rematik mah?
2: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
1: Lorong kujutan pangintenya.
2: Iya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di lisbang tek.
1: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Aranya teh salapan sasi.
2: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
1: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalat alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa tek itu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
2: raos weh
1: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh aya cenah nya
2: nya
1: leungit cenah nya ka babu cenah nya
2: nya kamari meni eda teh karaos teh ya.
1: Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten geus
2: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejun asa digerihan ieu teh ta asa cocogan gitu
1: leres. Dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
2: Alhamdulillah ya nate.
1: Sabara kali sa dinten ngeliat eta?
2: 3 kali kamari mah
1: kanuk
2: ieu teta. Aya nama eta tos meningan.
1: Alhamdulillah mah. Sabara tetes ngeliat teh kamari?
2: 3 genep tetes kene sa dinten nya.
1: Oh.
2: Sekali ngeliat
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: 3 kali pangintenya?
2: Iya.
1: 3 kali?
2: 3 kali.
1: Oh berarti
2: mah. Mah sare.
1: Berarti 18 tetes nya sa dinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata.

0: Kata tes MAA ini ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
1: Sudah. Dua kali ini ya.
0: Ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
1: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
0: Oh penglihatannya kurang jelas gitu
1: iya, burang.
0: Suka berair gitu ya?
1: Iya, suka berair.
0: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: Enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
1: Kalau enggak salah hampir 20-an
0: Pak lah. 20 hari ya?
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
1: Dua kali ya? Dua tetes.
0: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
1: Dua tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
0: Tes MAA ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tes MAA ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes MAA ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
6: Jawara ti Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ari Wardi ngahuleng rasa kaget ngadenge beja kitu teh. Oge ngarasa sedih sabab manehna teu bisa ngabelaan ka urang Kalang Sabung. Ayeuna aya kajadian kitu puguh we hatena begitu puguh atuh.
1: Ari Ujang bade ka mana ye teh? Ata napi mulih ti mana? Nah gening mani ngampleng daya sumping ye teh Jang Wardi. Manawi teh sanasib sareng Bah Dempu nu tiwas. Poro geus hariwang mamang teh tadi nama ieu teh.
2: Mang Wasim, kitu deui kasadayana. Kuring keur usaha sakuat tanaga ieu teh. Pikeun ngalayanan si Juana Pati tapi kuring can hasil ieu teh sabab kurang kakuatan. Mun nyaan urang Kalang Sawung geus dikawasa ku si Juana Pati. Ayeuna mah kieu bae yeuh. Kumpulkeun kabeh penduduk warga urang kampung Kalang Sawung. Ayeuna urang bebarengan ngabarontak sakalian ka si Juana Pati. Tapi kade sing bisa bisi kanyahoan ku musuh. Ceuk Wardi ngahatean.
1: Ya tiasa kitu oge Jang. Tapi kumaha tuh? Da si Jamid geus asup ka baguron geuningan. Tangtu bebeja ka si Juana. Ieu teh matak bahaya Jang, cek mamang mah.
2: Tangtu matak bahaya. Tapi tong sieun lah. Poe ieu keneh tangtu bakal aya kejadian anu lumangsung. Pokona mah sing saha nu hayang bebas tina genggeman si Juana Pati. Wayahna lain kuring maksakeun ieu mah. Kudu daek milu bajuang jeung kuring. Urang berjuang bebarengan. Tah kitu emang. Pek badami bari sing bisa nyumputkeun awak. Kuring rek balik deui ka ditu tuh.
0: Wardi nunjuk tapi tenyebutkeun ayana Raden Purwa.
1: Upami kitu mah tuh mang rek ngiring we ka Ujang. Ngarah bisa bebarengan ngalawan. Heh maksud teh ngarah bisa bebarengan ngalawan kitu maksudna teh.
0: Cek Mang Wasim hayang milu sabab geus teh hayang hiji jeung si Jamid harita teh.
2: Is ulah tuh mang. Engke apanan bisi matak jadi curiga. Ayeuna mah kieu we lah. Mamang sabatur-batur geura nyarumput sing buni ulah tepung deui jeung si Jamid atawa baturna. Tah. Engke di mana aya haseup di sisi lemur buru-buru kalubar. Eta ngandung harati yen kuring ngajak kumpul. Tah kitu emang lah. Pek sing tawekal kuring moal bisa lila-lila di dieu teh.
0: Cacap ngomong kitu, plesat Wardi lompat terus kabur muru dununganana. Manehna ngarasa cukup menang keterangan sakitu oge sabab yakin yen Kalang Sawung teh geus dikawasa ku Juana Pati. Atuh Mang Wasim jeung baturna mani carolohok asa bingung jeung kaweur harita teh.
1: Batur-batur. Aduh. Alhamdulillah ye harepan datang deui. Moga-moga Jang Wardi bisa nulungan ka urang sakabeh. Hayu ayeuna mah urang nyumput lah, tapi kudu mencar ngarah teu babari ka panggih. Tak engke lamun aya haseup di sisi lemur, urang kudu buru-buru nyamperkeun ka ditu. Tah kitu ayeuna mah nya. Ya siap siap siap siap siap siap siap siap. Hayu bisi kaburu aya si Jamid ye.
0: Mang Wasim ngajak init ka baturna. Terus buriak bubar terus sing plecet lompat nyangan penyumputan. Sakedeung oge geus teu aya anu katempo nyumput di tempatna masing-masing bari ngadaguan datangna tangara di Ki Wardi teh.

0: Tiung sedila diantarana. Purudu loba jalma nu datang. Oreng anak-anak buah na kicuana pati anu rek newak Wardi jeung Balan Mang Wasim. Atuh si Jamid mani dagdag digdig jiga anu gregeteun hayang geura nyangkalak Mang Wasim anu hianat kamanehanna. Barang tepi ka tempat tadi geus eueuh sasaha. Eueuh sapotong-potong acan da puguh atuh Mang Wasim geus nyarumput dina buni. Jamid aya naon? Mana si Wasim jeung baturna ha? Pan eueuh geuningan. Ceuk Wirasada nu ngarasa panasaran. Manehna rada treret jiga nu bener-bener ambek.
1: Dah. Weleh-weleh. Dah tadi mah di dieu, Jang. Geus ngudag ka emang apan tadi teh?
0: Jawab si Jamid rada bingung. Sabab anak buahna nu hianat teu aya hiji acan. Teangan sakalian atuh. Pokona mah ulah aya nu lolos. Ulah aya nu lolos pokona mah. Mun beunang terus bawa ka paguron. Urang setorkeun ka Bapak Kuring. Hayo teangan. Teangan ku kabehanana. Wirasada pabarentah sangkaneangan Mang Wasim jeung baturna. Atuh terus buriak barisan nu dipingpin ku Wirasada teh mencar. Terus ngider. Ngasrak neangan Mang Wasim jeung baturna. Barita oleh caringcing pageuh kancing bisi aya anu ngabongohan. Puguh we kaayaan lemur kalangsawu ngadadak jadi harengheng. Barudak jeung awewe teu meunang kaluar ti imah bisi aya kajadian perang harita teh.

0: Wardi pamitan bari rutret ka jalma anu disebutanana.
1: Wah, berahal geram miang Wardi. Kaje sing ati-ati euy, ulah lalawora pokona mah. Sabab urang teh ngajorag musuh anu kuat jeung telenges ieu teh. Ceuk aki puralaga.
2: Nya di, kade sing waspada euy. Singet kamangnya.
1: Secemangat tuh Mang Wara.
2: Naon?
1: Nya semangat Mang Wara serang aki pura gitu. Tangtoslah. Jastukeun pisan ku Wardi. Hatur nuhun karena wewajang ti sadayana. Hatur nuhunnya.
0: Sanggeus tarapti leos Wardi ini panghelana. Rek tempungan deui urang kalang sawung sedengkeun Raden Purwa jeung pangiringna anu dua bada miheula maksudna ngatur-ngatur siasat nu rek dijalankeun ayeuna sanggeus rengse badami bral miang ngajugdug ka lembur kalang sawung anu ngan sakedeung deui harita teh.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
6: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
6: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ngeten lah.
5: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
6: Obati ieu ti apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu, ieu, tiredo ieu, ngeten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos.
7: Biasa sok dipejet.
6: Pijetan, enak mantu gitu.
5: Entahin teh, bapak dilandongan ku
6: Alpa Propolis.
5: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak.
6: Tidak di
5: cara ngangge-na kumaha bapak.
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
5: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
6: Bapak mento seep sabotol.
5: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
6: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
5: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
5: Bapak atuh nuhun karena waktosna pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM.

0: Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
2: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ieu dusun Warung Kabe, RT 03 RW 02.

0: Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
0: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
0: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
0: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
0: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter yang teh tos ieu mantan faktor kitu sarua teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
0: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alpha propofol.
1: Bapak saatosna nganggo alpha propolis kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Namane Obet, tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
0: Kurang mah sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, konten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
0: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alpha propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM. Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti mana link kita?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dieu teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nuse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.

0: Mohon leres. Ayah kesan deh, teh kang ngomit dan kamu dangu supado sehat seperti teh teh kita.
1: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
0: Cobian apa gitu
1: nih? Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareng atna ieu.
0: Ayah karaos nanya. Oh. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina teh nya.
1: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku sareng atna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku sareng atna nya.
0: Mohon amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.

0: Dear, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan yang naon wae, Bu?
2: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembesep sabaraha botol, Bu?
2: Nembesep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio. Radio PIS Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis. Mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna

bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi kabian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras gitu. Laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ya, ada rantai panas angentenya.
3: Oh,
2: jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Iya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak.
2: Mohon. Sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karena dapat panjawatnya gitu. Tasar yang senang ngalut.

0: bila panyawat anu karandapan teh tidak lambung sareng remati kamari masa teh acan ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu pangitung
1: bugan tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dia teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh ta asa dicocogan gitu
0: terus tak sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
1: alhamdulillah ya
0: teh sabaraha kali sa dinten ngaleut
1: teh 3 kali kamari mah ka ieu teh ayeuna mah eta tos meningan
0: alhamdulillah mah. Sama rata tes ngaleut teh kemari?
1: Tilu genep tetes kene sadintennya.
0: Oh.
1: Sekali ngaleut
0: genep tetes.
1: Genep tetes.
0: Tilu kali pangintennya?
1: Iya.
0: Tilu kali?
1: Tilu kali.
0: Oh, berarti
1: mun mun sare.
0: Berarti 18 tetesnya sadinten.
1: Anjing-anjing gitu.
0: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
1: Amin.
0: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum.

0: maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam motel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa yang nak harus natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak, anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah, tos saya ka kaosna, Pak. Mohon pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ke medis, ke dokter, kemana-mana. Terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe saboto sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha Bu konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes tah. Tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onisto kan sok ngawupinkeun dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
2: Bu. Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya,
3: iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Ta, ini kan ngadat landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ena ayah henteu bawa benjolan
3: ilang benjolan benjolan ilang
2: terus da ayah namanya
3: aya
2: mohon
3: panas panas teu aya
2: sesak napas teu ena kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana bapanya
3: ya, sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa prosesnya kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuantu mohon sabar alami eta
3: pak seueur we sadinten
2: sadinten reaksi
3: Ya,
2: nah, alhamdulillah ini mas sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus Yanes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
2: dieu,
3: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek,
2: sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon bang panginten cobiana ku landong alfa perus bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu atau sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sareng radang paru-paru.
1: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocok ya.
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karawas na gitu.
1: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Ngeras.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
1: Rada ngirangan.
2: Ya.
1: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina gitu.
1: Majeng kasehatna.
2: Alhamdulillah.
1: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folforit.
1: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Na mege 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun barayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio PIS 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
0: Info Alpha.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya,

0: bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
3: Bapak Solehudin.
2: Bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung mah nya.
3: Mun RT 4 RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawa liut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
2: Ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mutaya reaksina gitu.
2: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
3: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku Alpha Propolis.
2: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
3: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
3: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
2: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
3: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku Bapak mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
3: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus saya.
2: Alhamdulillah berarti tos

0: dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya, mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara.

Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Pengembangan sistem imun kita sangat penting. Imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan pali mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha kaosna, Pak?
3: Kaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
2: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
2: Kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakedap-sakedap tinana sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitulah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos kitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.

0: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
1: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
1: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawit teh mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinan dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
0: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
1: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Kita goyang lagi, bro!

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, ingat orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jayaraksa, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Salama ieu ibu pengobatan tanggung non wae, Bu.
6: Asa segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Mohon, Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teh acan di engok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo apa propolis.
5: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa?

0: kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu meseep sabaraha botol, Bu?
0: Meseep sabotol ka dua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
5: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Ya
4: udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 68

0860-1260. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
3: www.radioprssnijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: Polres Garut buru kelompok bermotor penganiaya pelajar SMA. Pemkab Pangandaran genjot terapi pencegahan TBC dan pertahankan predikat bebas malaria. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Kepolisian Resort Garut terus berupaya mengungkap dan memburu kelompok orang tak dikenal yang terlibat pengeroyokan brutal terhadap seorang pelajar SMA. Korban berinisial SAF berusia 16 tahun menderita luka robek di wajah akibat sebetan senjata tajam jenis samurai di kawasan stasiun kereta api Garut. Insiden berdarah ini terjadi pada Minggu 20 September pagi lalu saat korban yang merupakan warga Karangpawitan hendak membeli jajanan. Di tengah jalan, kendaraan korban mendadak dicegat sekelompok pengendara sepeda motor yang langsung melancarkan serangan secara membabi buta menggunakan helm hingga senjata tajam. Korban menderita luka parah dengan 4 jahitan di wajah serta cedera di bagian lutut akibat diduga sempat terlindas kendaraan pelaku.
9: Saya mau jajan, ada berkelompok motor, itu saya di ini pakai samurai, jatuh dari motor lari, saya di ini jatuh kayaknya mah 8, gak turun semuanya.
8: Kendati terluka parah dan jaketnya robek disabet samurai, SAF berhasil melarikan diri ke area SPBU Jalan Bang untuk menyelamatkan jiwa sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Saat ini, korban terpaksa meliburkan diri dari aktivitas sekolah guna menjalani pemulihan intensif di rumahnya. Sementara itu, Satreskrim Polres Garut telah mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian dan memeriksa saksi-saksi guna mengejar para pelaku kejahatan jalanan itu.
10: Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mengintensifkan penanggulangan penyakit menular dengan berfokus pada program terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT serta memagari wilayah dari ancaman malaria. Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Kementerian Kesehatan saat meninjau pelayanan medis di Pangandaran Senin 21 September lalu. Bupati Pangandaran Citra Pitriami menyebut dari 86 lokasi sasaran pelacakan, tim medis telah berhasil mengintervensi 48 lokasi dengan memeriksa 4.000 lebih warga kontak erat. Citra menegaskan tantangan terbesar penanganan TBC saat ini adalah mendorong kesadaran warga yang merasa sehat untuk tetap mau menjalani terapi pencegahan.
11: Bagaimana cara pencegahan TB, ya? Cara
3: mengeliminasi TB agar kabupaten Pangandaran bebas TB.
6: Betul. Jadi itu targetnya. Tadi kita itu targetnya 86 ya lokus.
3: 86 lokus itu.
6: Sudah Pak, di sudah
3: 48 sampai tanggal 19.
6: Jadi sudah bagus sih kalau kata Wamen. Ya, sudah 50% lebih.
3: Karena berakhirnya nanti di November tanggal 30.
6: Dan yang menjadi permasalahan TB itu karena TB ini pengobatannya sudah berjalan dengan baik, tetapi pencegahannya yang belum maksimal. Jadi tadi itu Pak Menkes, ya capaiannya masih rendah, pencegahannya itu yang didorong. Bagaimana TB ini dicegah nih, gitu loh. Jangan hanya mengobati, mengobati gampang, tetapi mencegah itu yang agak sulit.
8: Upaya pemberantasan TBC ini turut didukung Kementerian Kesehatan yang akan menyalurkan bantuan alat ronsen ke Pangandaran. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa untuk mempercepat penemuan kasus. Selain TBC, Pemkab Pangandaran juga memperketat pengawasan di wilayah perbatasan seperti kawasan Nusa Kambangan guna mempertahankan status daerah bebas malaria yang telah diraih selama 6 tahun berturut-turut.
11: Kilas Radio.
12: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
13: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
13: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
15: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
16: www.radioprssnijabar.net.
15: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: 0854-5911.
1: Sebanyak 826 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, resmi menerima penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga. Setiap keluarga memboyong alokasi 30 kg beras untuk kebutuhan periode Juli, Agustus, dan September 2026. Penyaluran beras bantuan pemerintah ini dilakukan secara bertahap, salah satunya dipantau langsung di Desa Budi Harja. Camat Sindang Kasih Amin Mabruri menegaskan pemantauan dilakukan guna memastikan distribusi berjalan tertib serta tepat sasaran. Selain memelototi kesesuaian data, pihak kecamatan juga mengimbau warga

0: benar tepat sasaran. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan. Karena penyaluran ini datanya by name by address-nya sudah ada ya, sehingga ini tinggal teknis penyaluran saja. Kalaupun ada ditemukan warga KPM ini yang mendapatkan beras dengan kualitas yang kurang baik ya, ini bisa diadukan ataupun dilaporkan secara langsung nanti ke pihak penyalur. Kita akan sampaikan itu dan mudah-mudahan tidak terlampau lama ini akan dilaksanakan penggantian.
1: Bantuan pangan beras ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat penerima. Salah satunya Sri Nurhayati, warga desa Budi Harja. Sri mengaku pasokan 30 kg beras sangat membantu menekan biaya dapur keluarga.
2: Iya, dikonsumsi sehari-hari. Kualitasnya menjelek gitu kan. Dia terpaksa makan. Ya, terima kasih pada pemerintah sudah memberikan bantuan beras.
3: Jadi beras ini mah sangat membantu ya, Bu?
2: Iya, sangat membantu ke beras.
1: Kendati distribusi tahap ketiga ini sempat mengalami keterlambatan akibat besarnya kuota pasokan di Kabupaten Ciamis, proses penyaluran dipastikan terus berjalan secara bertahap hingga seluruh KPM menerima haknya.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya

0: Terus kawit sama alim imam. Terus nanti taruh nama neme tilusasi.
1: Pami iya panjawat tos jantan biasanya kumah karaos na bu?
0: Ya ngap gitu pami kenuju karaos terus liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama takinten. Terus
1: ibu ayo na nuju diikhtiarkan nganggo landong naon bu?
0: Propolis, alpa propolis.
1: Kumah buntin saat atas konsumsi jamu terus alpa propolis hasiat saunan karaos ku ibu.
0: Alhamdulillah netadin alim imam ayo nama hoyong wae imam kawit nama alim nanaon pokok nama imam dia mung dua suap gitu saat terseret propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
1: Alhamdulillah mohon-mohon karu diabet oke kolesterol lah kumaha bu
0: anu diabet kolesterol tegado mung diabet abdi tos ayo setahun ke obat diabet
1: berarti ayo nama jengka normal gitu diabetnya bu
0: mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah bu entin tas saya seberapa botol jamu tetes alpa propolis
0: abdi dua botol
1: ibu di botol kasabraha karaos hasiat nunggu
0: di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya notabina limam hoyong mam karaos hasiatna terus anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah
1: ibu udah ngati mana bu alpa propolis
0: radio pis lawan pina radio pis FM nya
1: ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alpa propolis
0: kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga bu.
0: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru. Alhamdulillah pak atos pak popolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga konten kasadayana konsumsi pak popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya
0: amin amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
5: Amin ya, amin. Gitu. Amin.
4: Ah, ibu barangkali ada pesan-pesan bu. Mau
5: ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000

0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: tong kitu ah, pamali.
1: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman gak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
4: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
4: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
4: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
6: Oke, ini apa propolis anuka seberapa kali ya teh?
5: Anuka tiluna bapak ayana teh.
6: Kanggo saha?
5: Kangge Rama anu namina teh bapak bujang di palihan Kira Bongkok.
6: Kadu penyawatnya anu?
5: Apungkur mah kantos diponi setruk ringan pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saata sagala alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayana mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung, darah tinggi, sarang stroke ringan gitu. Mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi bapak abdi ge aya karaosna.
6: Meniat saha ye alpa propolis
5: di radio.
1: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: oksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
2: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
3: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
2: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaluh deui soten gitu.
2: Oh, itu seueur kurabihanna mah nya.
3: Muhun, alhamdulillah.
2: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis, Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
3: Amin.
2: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat
6: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

Info Alpa. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah

0: Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan pali mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
2: Sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kok bang karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeltot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
5: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

0: 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102.4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Para mitra sadaya, Kota Kuningan kasoho anu katelahan hucap teh geus pasti aya. Ngan ku waktu ayeuna nu matak heran teh nu dagang hucap beuki ngalobaan. Atuh kaayaan di Kota Kuningan teh jadi pagimbung ku tukang hucap. Sigana loba jalma nu alih profesi kana dagang hucap. Ngan kulantaran nu dagang hucap teh loba teuing, antukna loba tukang hucap anu sapopoena ngajajentul sabab kurang kapayuan. Siga harita di jero pasar belah kulon, kasampak aya tukang hucap keur gegelendeng. Dumeh ti isuk nepi ka wanci lohor, karek aya saurang anu jajan hucap ka manehna bari jeung bayarna teh dianjuk. Lah, dipikir-pikir mah mending keneh dagang rujak kangkung. Lumayan sakali bubunengan teh, bisa jang bayaran hutang. Teu siga ayeuna dagang hucap, ti isuk nepi ka wanci kiwari, can meunang keneh bae duit. Satadina mah alih profesi kana dagang hucap teh ukur mindah-mindah rasa. Tapi tetela ripuh geuning karasana. Eta tuda nu dagang hucap teh mani diunggal tempat. Ke kumaha caranana sangkan aya dina kapayuan. Cek Bah Deni nu geus meunang dua poe alih profesi jadi tukang hucap. Keur jongjon kitu ti kajauhan katempo ku Bah Deni aya jalma ngadodorong gorobag. Tuluy eta jalma kumanehna teh disidik-sidik, hayang nyaho sabenerna nu mawa gorobag teh saha jeung dagang naon. Beuki lila gorobag teh beuki deket, sarta katempo beuki atra. Malah akhirna mah Bah Deni bisa nyimpulkeun yen eta teh gorobag tukang hucap. Kaciri we dina gorobag teh rawei kukupat, mani sagede-gede hulu orok. Dina eta gorobag katempo kumanehna aya tulisan hucap wakubu. Reng eta gorobag teh eureun digireun pisan gorobag Bah Deni. Meunang sajongjongan mah Bah Deni ngahuleng. Tuluy manehna teh melong kana tulisan hucap wakubu. Bari harita teh delek deui ka wakubu. Anu harita keur sibuk nyiapkeun dagangan. Didelekan bae ku Bah Deni wakuwu teh teu yeuh malire. Jongjon wae manehna mah popola. Bah Deni teu bisa majar kumaha, najan harita wakuwu dadasar deket gorobag manehna oge, tapi teu wasa curam-caram, da kangaranan anu dagang mah mawa milik sewang-sewangan. Ari wakuwu sanggeus beres nyiapkeun dagangan, trek manehna teh nyetel radio anu digantungkeun dina gorobag. Kadenge harita teh tina eta radio aya lagu Sorabi Haneut. Sedengkeun Bah Deni ngadenge lagu Sorabi Haneut teh, manehna ngahruk siga anu sedih. Tuluy manehna ngomong jero hate. Duh, ieu lagu kadengena teh mani waas kana hate teh. Bet inget ka pamajikan aing mah yeuh. Mun teu keur usaha mah lah, aing teh hayang ganjang balik. Teulila ti harita lagu teh anggeus tuluy kadenge aya penyiar ngomong. Nembe tadi kasanggakeun lagu bubuka nyaeta Sorabi Haneut. Mugi tiasa katampi. Mangga anu bade ngiring Ici Kibung dina ieu acara diantos teleponna. Rengse penyiar ngomong kitu teh ku Bah Deni katempo wakuwu ngaluarkeun HP jadul nu geus dibengkeut ku karet gelang. Tuluy wakuwu teh ngopon. Halo? Kang? Ieu sareng wakuwu yeuh. Nuhunkeun lagu bagian apa kokolot? Dikintunkeun ieu lagu teh kanggo sadayana bae anu ngaraos kenal sareng wakuwu. Tong hilap diantos bilih aya anu bade amengan. Wakuwu mangkal di juru pasar Palih Kulon. Tah ayeuna wakuwu teh alih profesi jadi tukang hucap. Pilarian bae nya gorobag anu aya tulisan hucap wakuwu. Tos mun sakitu Kang, hatur nuhun. Beres nyarita kitu dina telepon, teulila ti harita kadenge tina radio teh, penyiar nyetelkeun lagu beger pakokolot. Bah Deni ngahuleng barang nyaho, wakuwu teh bisa menta lagu kana radio. Dina pikiranana geus kabayang, bakal loba anu datang bari jarajan hucap ka manehna. Wah, kaya kieu mah bakal payu hucap wakuwu teh. Da tadi basa nelepon, cenah kanu ngarasa kenal ka wakuwu mah, diangkir sina datang. Geus pasti bakal loba anu jajan hucap ka manehna. Waduh, kaya kieu mah aing teh bakal ngegel curuk yeuh. Gerentes hate Bah Deni Bari harita teh manehna mikir-mikir kumaha carana sangkan hucap manehna oge aya nu meuli. Sigana pangaruh tina telepon wakuwu anu tadi kungsi menta lagu kana radio, antukna loba nu apaleun yen wakuwu teh dagang hucap di juru pasar belah kulon. Harita katempo aya saurang awewe kolot leumpang muru gorobag wakuwu. Kadenge eta awewe kolot teh ngomong sorangan.
1: Ke, mun teu salah denge mah, tadi teh dina radio cenah wakuwu dagang hucap di juru pasar belah kulon. Anu iya sugannya. Cenah mah aya tulisan hucap wakuwu. Rek disampeur ah. Sugan we bisa dahar hucap gratis. Hanya akal lain teh teu bisa maca. Rek ditanyakeun ah kanu ngaliwat. Tuh, kabeneran aya nu keur leumpang ka dieu keun.
0: Katempo harita teh aya saurang lalaki kolot keur leumpang bari haben luak lieuk siga aya nu diteangan. Sarta kadenge manehna teh ngomong sorangan.
1: Kek, tibla mananya gropak wakuwu teh? Tadi cenah dina radio manehna ngomong alih profesi jadi tukang ucap. Mangkalna di juru pasar belah kulon. Dina gropakna teh aya tulisan hucap wakuwu.
2: Duh, kuhanca kalain teh teu bisa maca.
1: Rek nanyakeun ah, kebeneran tu aya jelema awewe?
0: Sabaraha lila ti harita, dua jalma teh geus pahareup-hareup sarta nu ti heulananya teh awewe kolot.
1: Ki, si lain bisa maca teu? Cing pangmacakeun tulisan dina gorobag itu tuh. Bener teu eta teh dibacana hucap wakuwu? Tadi teh dina radio dewek ngadenge wakuwu nelepon ka penyiar, ngabejaan cenah manehna teh dagang hucap ngaranna hucap wakuwu. Kabeneran dewek teh hayang kenalan ongkoh. Sugan we geus kenal mah bisa dahar hucap gratis.
0: Ditanya harita teh ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita.
1: Ce puku dewek geus rua ieu teh rek nanyakeun. Sugan teh Andika bisa maca. Atuh kaya kieu mah serua anaknya. Eh, ngenalkeun eula atuh. Ngaran dewek Abah Idun. Ada si lain saha? Serua deui pen radio ieu teh.
0: Eta awewe kolot teh ngadenge ngaran Abah Idun mani curinghak.
1: Oh, Abah Idun teh anu iyo jelemana? Jauh tina panyangka. Nu aya dina pikiran dewek mah Abah Idun teh jelemana Rudin. Tapi teteh lah syakir mah ganteng. Ngenalkeun atuh dewek anu katelah mah Nini Warsi. Dewek teh hari ngadenge ke radio mah osok. Ngantara kungsi nelepon. Ya eta tu boga pulsa na. Rajeun boga pulsa meunang nganyuk atawa pamere. Jadi lamun dipake telepon ka radio teh sok dipoyok bae ku penyiar.
0: Ngadenge caritaan eta awewe kolot, Bah Idun teh unggut-unggutan.
1: Oh, jadi ngaran teh Nini Warsi. Atau engke mah lamun telepon ka radio ulah make Nini, tapi tante ampih rada gaul. Sugan we aya anu naksir. Geus aya nama, yuk urang nyamper ke tukang ucap. Sekalian tanyakeun sugan manehna teh wakuwu. Da dewek gacan wawuh ari jelema nama anu mana. Kenal sote ukur dina radio. Dari pejonghok ejeng jenis nama encan pernah.
0: Sanggeus pada-pada saluyu, Bah Idun jeung Nini Warsi harita teh nyamperkeun gorobag hucap wakuwu. Sanggeus aya hareupeun gorobag, harita Bah Idun teh uluk salam, siga anu rek nyemah.
1: Sampurasun. Punten. Ngeganggu ya. Badek tumaros dupi ieu teh leres kitu ucap wakuwu. Abdi teh mireng tina radio. Macar wakuwu teh cenah icaran ucap di dieu. Nya kaleresan abdi oge pendengar setia. Jadi urang teh sami-sami pen radio.
0: Wakuwu meunang sajongjongan mah manehna ngahuleng. Teu buru-buru ngajak diuk. Tuluy manehna teh nyarita jero hate.
2: Oh, Bah Idun teh anu iyo jelemana. Jeung eta ari anu hijina, Nini-nini saha teh nya?
1: Ah, paduli teuing lah, teu urusan.
2: Nu penting mah maranehna datang ka dieu teh rek meuli hucap. Pan meunang duit meureun tah.
0: Sabadana hulang kitu, satuluyna wakuwu teh ngahiap-hiap.
2: Oh, ieu teh pen radio teh nya. Sok atuh calik-calik.
0: Gek harita Bah Idun jeung Nini Warsih teh Daryuk dina bangku nu geus disadiakeun. Sanggeus nu duaan Daryuk, wakuwu teu cacarita deui, tapi ari jero hatena mah manehna teh ngomong.
2: Ieu dua jelema teh rek marelih ucap tamualnya. Biasana geun rek meuli mah sok langsung pesen, menta dipangieunkeun. Nah, da ieu mah caricing bae. Ari rek ditawaran bisi disangka gratis, peda sarua pada-pada pen radio. Keun bae ah hek diantep. Ari Bah Idun jeung Nini Warsih ngarasa teu ditalek ku wakuwu teh maranehna pating haruleng.
0: Sigana mah keur ngantian ditawaran ucap. Tapi ditungguan salila-lila, wakuwu teh balem bae kalah pura-pura maca koran. Ngarasa teu dipirosea mah, antukna Nini Warsih harita teh anu muka obrolan nanyakeun sagala rupa. Nu dipalar ngarah wakuwu jadi apet sarta satuluyna nawaran ucap.
1: Ke, Nini teh rek nanya, ari wakuwu ijalan ucap teh tos lami? Sigana mah tos pangalamannya dina ngolah bumbuna oge. Eta we ningali bumbu ucap teh manila koh kitu? Matak pikabitaeun.
0: Telek harita wakuwu teh matana ngadelekan Nini Warsih bari tuluy ngajawab.
2: Oh, nya ari dagang mah karek dua poe. Tapi najan anyar keneh oge, payu pisan, kamari ge kakurangan kupat.
0: Dijawab kitu ku wakuwu, Nini Warsih ngahuleng. Manehna mikir-mikir diomongen, sangkan wakuwu nawaran ucap ka manehna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos dua kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos nanu ya, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pasti ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atos sabotol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.

0: umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah.
0: Oh, desa sebelah. Desa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh, berair, merah.
1: Merah, ya.
0: Berair, nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
1: iya,
0: gitu?
1: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
0: Oh,

0: Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga.
3: Maneh nak mikir-mikir pi omongen, sangkan waku nawaran hucap ka manehna. Kir gitu harita teh kadenge, bah idun oge mairan milu nyarita ditujukeun ka waku. Tujuan age sarua, manehna ngarep-ngarep waku nawaran hucap. Duh, ieu kupat mani baradak kieu. Ngadamel nyalira ieu teh wa. Sikana hipu pisan ieu kupatna teh. Bah idun nyarita kituna teh bari nyagapan kupat anu ngagarantung dina gorobag. Waku harita teh ngadelek sakeudeung ka bah idun tuluy pura-pura deui maca koran. Bari maca koran harita pok waku teh nyarita. Lain meunang nyieun sorangan, tapi meunang meuli euy. Sasikina teh 3000. Jadi lamun ngajual hucap saporsi teh ulah kurang ti 5000. Bakal rugi atuh. Komo digratiskeun mah. Ngadenge waku nyarita kitu, harita kadenge nini warsih nempas.
4: Oh, jadi saporsina teh 5000 nya. Ari sugan teh bisa ngasaan. Tah, engke ka hareup mah meureun bisa nganjuk nya.
3: Waku harita teh siga nu hare-hare teu malire kanu bieu nyarita. Bari anger pura-pura maca koran, kadenge waku ngomong. Ucap jeunan dewek mah teu kudu diasaan heula. Kajeun dewek dagang hucap kakara dua poe oge, masalah bumbu mah enakna nyelehkeun batur. Bisi ukur hayang asaan mah tuh ka tukang hucap nu itu. Waku nyarita kitu na teh bari nuduhkeun gorobag tukang hucap anu ngarendeng jeung gorobag manehna. Atuh si Nini jeung Bah Idun meh bareng harita teh nyalieuk kalebah gorobag Bah Deni. Sigana Bah Deni tita tadi ngadedengekeun obrolan tilu jelema. Antukna manehna nyaho, naon bae anu diobrolkeun ku tilu jelema. Sanggeus tetela apal kana jejer obrolan eta tilu jelema teh, manehna jadi boga ide, kumaha carana sangkan hucapna payu. Tuluy kadenge Bah Deni ngomong tarik. Mangga nu bade ngaraosan hucap Bah Deni, ulah asa-asa, diantos ka sumpinganana. Hayu, kadarieu, kadarieu. Kadenge Bah Deni ngomong kitu, Bah Idun jeung Nini Warsih caruringhak. Satuluyna manehna amitan ka waku sarta buru-buru nyamperkeun gorobag hucap Bah Deni. Kadenge harita Bah Idun ngomong semu ngaharewos ka Nini Warsih.
4: Kadenge teu ku si Nini. Cenah cek tukang ucap anu itu leuwih bade ngaraosan mah ka dieu bae cenah. Kedarieu kedarieu. Hayu urang ka ditu dewek mah lapar ye.
3: Sanggeus nyarita kitu, koloyong harita Bah Idun jeung Nini Warsih teh indit nyamperkeun gorobag Bah Deni. Atuh nempo aya dua jelema anu nyamper, Bah Deni buru-buru nyiapkeun piring dua siki bari ngahiap-hiap.
4: Hayu

0: Uluy silih reret nyeh manehna sariri. Sanggeus duanana daryuk, bah deni kadenge harita teh nanya. Bade saporsi atanapi satengah bae? Ditanya kitu harita nu nemalan teh bah idun. Saporsi-saporsi atuh pesenna. Sabab lamun setengah porsian mah engkena teh henteu wareg. Atuh teu lilati harita, deker bah deni teh nyiapkeun dua porsi hucap. Sanggeus beres, sok hucap teh ditunda dina meja. Mangga, wilujeng ngaraosan. Mirah dasa porsina oge mung 4.000. Pami hucap waku mah pan 5.000 saporsina teh. Gadenge bah deni nyarita kitu, bah idun jeung nini warsih anu tadina geus rek ngahuap teh jadi kaneg. Widuanana silih pelong, bari rada kuram kireum, bah idun ngomong dumareuda.
1: Oh, jadi 4.000 nya. Pan tadi teh tipi warang raosan sanes. Gini 4.000.
0: Nini warsih oge harita teh kuram kireum, manehna sarua tegenah rasa. Pok harita nini warsih teh nyarita.
1: Kumaha ieu teh? Dewek mah kecewa. Ongkoh titah ngasaan. Kare-kare ayeuna kudu mayar.
0: Antuk nabah idun jeung nini warsih, harita teh ukur bisa melong hucap bari neureuyan ciduh. Sedengkeun bah deni, ongkoh-ongkoh wae maneh nama SMS-an teuing jeung saha, da katempo nama suraseuri bae. Para mitra sadaya, ti kajauhan harita katempo aya saurang awewe keur leumpang ka lebah dinya. Eta awewe teh pangawakanana seksi, make pakaian sing sarua ngetat. Leumpangna ngageboy matak uruy pikeun lalaki anu nempo. Ucilila eta awewe teh beuki deukeut, antukna jog anjog ka hareupeun gorobag wakuwu. Terus eta awewe teh maca tulisan dina gorobag.
1: Ke. Hucap wakuwu.
0: Rengse maca eta tulisan, gorowok teh eta awewe ngagorowok bakat ku bunga.
1: Wah, asik. Hucap wakuwu. Koreng di dieu mangkana tehnya. Wakuwu. Aduh, diteteangan ka ditu ka dieu horeng teh di dieu mangkalna tehnya.
0: Gadengnya aya nu ngagorowok kitu, wakuwu teh curing hak tuluy ngabageakeun.
2: Jeh, geuning buku.
3: Wah. Eta pakaian siga we artis.
2: Ka dieu.
3: Bisi rek ngasaan hucap wakuwu. Pokona gratis lah buku mah. Samalah mah bisa mekel bawaun ka imah sagala.
0: Para mitra sadaya, horeng eta awewe teh bukuwu tea, batur ulin wakuwu mun parengkeur aya rapat di kacamatan. Dipuji ku wakuwu kitu teh, bukuwu jadi salah tingkah. Kusiwel, manehna teh nyokot lipen tina jero kutangna. Ledot, harita bibirna teh dibeureuman, nepikeun kaburahai. Satulina kadenge, harita teh bukuwu nyarita.
1: Wah, saya teh ngubek pasar neneangan ente. Pedah dina radio, kadenge, majar ente dagang hucap di pasar. Saya teh neneangan kaunggal juru pasar. Mani capek. Tah ayeuna kapanggih di dieu. Geus lila ente dagang hucap teh.
0: Ditanya kitu, wakuwu teh gancang nembal.
2: Nya kitu karek dua poe dagang hucap teh.
1: Sok atuh ka dieu.
2: Bisi ente hayang ngasaan. Pokona mah gratis, ay. Bisa mungkus ongkoh jang bawaan ka imah.
0: Para mitra sadaya, sigana naon anu diomongkeun ku wakuwu harita teh kadengeun ku bah idun jeung nini warsih. Pok harita nini warsih ngomong ditujukeun ka bah idun.
1: Kadenge teh, tadi wakuwu ari ka awewe geulis mah nawaran hucap teh gratis. Nah, ari ka urang kudu bae mayar. Padahal mah sarua bae urang ge pendengar radio lain.
0: Ditanya kitu ku Nini Warsih, bah idun teu nemalan. Manehna ukur ngareret ka si Nini, ret deui kana hucap anu aya dina meja tuluy dipelong salila-lila. Sedang bukuwu harita teh keur cecelebekan ngadahar hucap gratis ti wakuwu. Sanggeus beak sapiring, eureuleu manehna teh teurab. Atuh ngadenge bukuwu teurab, wakuwu teh bungah kacida.
2: Eta meureun ngarasa hucap

0: Yunan manehna teh karasaeun geunahna. Nepikeun ka eta hucap teh, teu nyesa saeutik-eutik acan. Tuluy wakuwu teh harita nyarita. Kumaha? Geunahnya hucap Yunan saya mah. Kedagoan sakeudeung, tong wae ka init nya. Mawa yeuh jang ka imah. Ku saya rek dipangmungkuskeun. Wakuwu ngomong kitu teh kadengeun ku Sinini anu harita keur melong bae kana hucap dina meja. Sarta pok harita teh manehna ngomong ditujukeun ka Bah Idun.
1: Tuh, kadenge teu. Geus dibere sapiring oge, dibekelan ongkoh, jang oleh-oleh ka imah cenah.
0: Bah Idun harita teh ukur unggek, bari nyekel garpuh anu ditakol-takolkeun kana piring hucap.
2: Treng, treng, treng, treng, treng, treng.
0: Lieuk harita Bah Deni anu keur SMS-an teh ngalieuk ka Bah Idun. Bari satuluyna Bah Deni teh nanya, kumaha rek nambah? Bah Idun harita teh ngalieuk ka Bah Deni, tuluy sirah. Tuluy sirahna teh gideung. Ari Nini Warsi harita teh sigana geus beak kasabaran. Nya kitu kahayang manehna mah Bah Deni teh ngamangakeun nitah dahar hucap anu geus nyampak dina meja. Ngan didago-dago nepi ka harita, Bah Deni teh teu daekeun pok. Kalahaben we SMS-an bari suraseuri. Saking kukeuheul jung harita Sinini teh nangtung, tuluy korowok teh manehna ngomong tarik, sorana mani ngengkreng kadenge kamana mendi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
3: Kuma apa karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciweta sok nyeri ngene, Pak.
4: Mohon kawitna mah sateuacan ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
4: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Dan botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
3: Supaya tuntas we nya panya.
4: Mohon, mohon.
3: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
4: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabarab?
6: Bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas te, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa teu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu teu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sangka kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis?
6: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah

0: panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos 10 tos 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pisti Amis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Jung harita sinini teh nangtung tuluy korowok teh manehna ngomong tarik, sorana mani ngengkreng kadenge ka mana mendi.
6: Pengumuman, pengumuman. Anu araya di pasar. Kadarye, kadarye. Mangga pilih aya anu bade ngaraosan hucap. Gratis teu kedah mayar. Samalah mah bisa ngalayanan sorangan. Hayu kadarye, kadarye.
5: Atuh para mitra, ngadenge aya anu nawaran hucap gratis bari jeung bisa ngalayanan sorangan. Jalma-jalma anu araya di pasar teh pating laliuk. Satuluyna kadenge raribut.
6: Woi, woi, woi, ayah hucap gratis, woi. Ayah hucap gratis. Serbu, serbu.
5: Atuh para mitra harita teh burudul hucap badeni diserbu kunu araya didinya. Manehna teh parahi nyin hucap kusorangan. Nampa hucap badeni diserbu kitu, anu boga dosana nyaita dini warsi, harita keneh pecir maneh nama lumpat, dituturkan kubah idun, bari harita teh maneh nama ngajinjing hucap, ayakana lima bungkusna. Sedangkan bah deni, nampo dagangan anak ledis diranjah teh, kan lengarek bay harita maneh na kapiyuhan, teinget di bumi alam. Para mitra sadaya, caturkeun buku wu harita di imahna keur istirahat bari ngadengekeun radio. Harita tina radio teh kadenge aya penyiar awewe keur macakeun resep masakan. Ibu-ibu, ayeuna sim kuring bade ngadugikeun resep masakan tradisional. Dupi nami resepna nyaeta oseng tilil kombinasi. Mangga ka ibu-ibu supados nyiapkeun alat-alat tulisna. Ngadenge penyiar nitah nyiapkeun alat-alat tulis, buku wu teh gancang kakaratak kana wadah patlot. Ngan hanjakal harita teh, patlotna teh eueuh, sigana geus beak dipake gagambaran teu puguh. Atuh pok harita buku wu teh ngomong, ditujukeun ka penyiar anu keur macakeun resep dina radio.
7: Oke heula teteh, antosan sakedap, nuju milari heula alat tulisna.
5: Tiriling harita buku wu teh lumpat ka dapur, tuluy kokoreh kana hawu. Cang harita manehna teh kana areng sagede indung suku. Sanggeus kitu tiriling deui lumpat ka ruang hareup tuluy ngadengekeun deui radio. Kadenge deui harita penyiar teh nyarita.
7: Mangga upami tos siap, sim kuring bade nyebatkeun heula bahan-bahanna. Dupi bahan-bahan anu kedah disiapkeun nyaeta eceng gondok saboboko.
5: Tret harita buku teh ngamimitian nulis. Kulantaran eueuh buku atuh manehna nulisna teh dina tembok. Kulantaran buku nulisna teh teu lancar, harita manehna nulis eceng gondok teh make gambar. Bentuk gambarna teh kumaha we eceng gondok.

0: kadenya penyiar teh ngomong deui. Bahan anu kadua nyaeta kalapa meunang marud. Huleng harita buku teh ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana ngagambar kalapa nu meunang marud.
1: Ke, kumaha nya gambar kalapa anu meunang marud teh? Duh, kieu ari teu bisa nulis gancang teh.
0: Kulantaran sieun katinggaleun dina nuturkeun omongan penyiar, buku wu ngagambar kalapa meunang marud teh cukup ku gambar titik-titik. Tuluy penyiar teh ngomong deui. Salajengna tong hilap siapkeun tarasi. Upami aya mah tarasi beureum supados ulah bau teuing. Buku wu harita teh ngahuleng deui, manehna mikir kumaha carana ngagambar tarasi. Sarta kadenge harita teh buku wu ngomong sorangan.
1: Kumahanya gambar tarasi teh? Ari rek padunga bentuk bae, bisi engkena patuker jeung talawengkar. Engkanying aing mah jelema pohoan.
0: Saking ku ngarasa bingung, ceg harita manehna teh kana kaos kaki nu diselapkeun dina sapatu paranti senam. Teuing naon maksudna, da ujug-ujug kaos kaki teh kumanehna diambeuan. Burileng harita mata buku teh ngaburileng, tuluy bersin.
1: Kuaci. Tah ameh teu poho, tarasi mah ngingetkeun teh make kaos kaki. Da tarasi beureum oge, anu atah mah bauna teh kaos kieu.
0: Tuluy kadenge penyiar teh ngajelaskeun cara ngolahna.
2: Ibu-ibu, cara ngolah oseng tilil kombinasi

Grill kombinasi siap dihidangkin. Mangga, wilujeng masak. Tong hilap ieu masakan teh tuangin kanggo bangsa ririwa. Beres macakeun resep, kadenge penyiar teh muterkeun lagu Oncom Gondrong. Rengse lagu Oncom Gondrong, trek harita buku teh mareuman radio. Anu dimaksud sangkan manehna bisa konsentrasi pikeun praktek masak. Red harita buku teh kana tembok, pikeun nempuan bahan-bahan masakan anu tadi kumanehna digambar.

ari ieu tadi teh gambar naonnya? Tengahna belenong, kaluhurna aya nu nyungclu, terus handapna rarawisan. Buku harita teh melong kana gambar anu kahiji, nyaeta gambar Eceng Gondok. Anu sabrehan mah eta gambar teh katempona, siga gambar anak hayam.

0: sungai bade bobo.
1: Ibu, tapi ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nak menuju ikhtiar, sami seperti ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga bu.
0: Kak, atu wargi-wargi di manawi ayana, manawi kadu panyawat seperti abdi, enggal wae meser alfa propolis seperti abdi, abdi alhamdulillah, ayana teh, terus ayah nukarawat pina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, bu Unar, hatur nuhun, kanu kesan, mudah-mudahan, pido ati abdi, saat teruslah konsumsi ia landong jamu tetes alpap kopolis jangan terus sehat rezeki tami lancar bunya amin ya
0: mohon
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di dalam sel tahanan banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi?
2: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun, ketemu kita, ke masjid kemanapun, yang positif berkeliaran.
3: Jabar Now edisi Kamis 24 September diantaranya mengenai sidak panas ombudsman di Lapas Cibinong temukan sel mewah berstandar apartemen. Puluhan jurnalis Cirebon gelar doa bersama untuk 8 korban kapal hilang di Gunung Anak Krakatau. Kemenkes geser strategi penanganan TBC, fokus pelacakan kontak erat dan terapi pencegahan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Inspeksi mendadak tim Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Selain dihadang petugas lapas, sidak membongkar temuan mencengangkan berupa deretan kamar hunian mewah berstandar apartemen yang diduga diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap.
4: Sidak sempat memanas lantaran terjadi adu mulut hingga aksi saling dorong saat petugas lapas mencoba menghalangi tim pengawas di pintu masuk. Ini merupakan penolakan kedua yang dialami Ombudsman di Lapas Cibinong setelah insiden serupa pada Juli lalu. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan rasa heran atas sikap reaktif jajaran lapas yang terus-menerus menghalangi tugas pengawasan pelayanan publik. Begitu pihaknya berhasil menerobos barikade, tim menemukan lebih dari 10 bangunan dan unit kamar terpisah di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas tak lazim untuk sebuah tempat tahanan.
1: Dorong-dorongan dan tarik-tarikan terhadap seluruh petugas kita dan dari petugas mereka menghalangi untuk tidak boleh melihat itu. Bagi kami sederhana saja, kalau memang tidak ada apa-apa dibuka saja. Di dalam sel tahanan narapidana dan sebagainya itu banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi? Kamarnya lebih kurang ada 10 kan?
5: Lebih
1: mungkin, karena dia terpisah.
4: Tak hanya fasilitas mewah, anggota Ombudsman RI lainnya, Safrida Ramawati Rasahan, menyebut pihaknya menemukan botol minuman beralkohol di dalam kulkas, serta sejumlah botol bekas miras di tempat sampah kawasan itu.
6: Ada satu semacam deretan kamar-kamar, ada jumlahnya 4, di sebelah kanan sebelum rumah dinas kalapas. Kami periksa, di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada...
1: Dan orangnya melompat ke dalam.
6: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Dan menurut petugas itu adalah tempat istirahatnya petugas.
4: Sidak ini menjadi sorotan luas mengingat Lapas Cibinong merupakan tempat penahanan sejumlah narapidana kasus besar, salah satunya ex-Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo. Atas temuan ini, Ombudsman RI memproses indikasi maladministrasi berat dan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mengusut tuntas dugaan jual-beli kamar mewah itu.
3: Masih informasi dari Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar 79 bangunan pedagang di kawasan Pasar Cisarua. Pembongkaran bangunan dilakukan karena berdiri di atas lahan milik pemerintah dan tidak mengantongi izin.
7: Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan dari sejumlah pemilik bangunan yang masih beraktivitas berjualan di lokasi tersebut. Namun, Satpol PP menyebut telah memberikan surat teguran dan peringatan kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Karena tidak dilakukan secara mandiri, terpaksa petugas kemudian melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat berat.
8: Bangunan yang kita pendirikan itu ada 9 bangunan yang sebelumnya sudah kita berikan surat pengetahuan. Hal ini kita laksanakan penertiban dan dari 79 bangunan sudah ada yang bukan mandiri.
7: Selain bangunan di kawasan pasar, petugas juga menertibkan lapak yang berdiri di atas area tanah irigasi. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menata kawasan tersebut dan memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan Pasar Cisarua sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.
3: Sebuah raket padel premium merek Babolat X Lamborghini senilai puluhan juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian terjadi Senin 21 September sekitar jam 5 pagi dan terekam kamera CCTV.
5: Manajer penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Aji mengatakan pelaku diduga seorang perempuan. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk seorang diri saat kondisi outlet sepi, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir dan mengambil satu raket yang dipajang di tembok dengan menggunakan kursi. Ia menyebut pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mengambil raket tersebut. Pelaku yang mengenakan masker dan hoodie kemudian meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki dari rekaman CCTV outlet dan lokasi usaha di sekitarnya. Raket yang dicuri merupakan Babolat X Lamborghini yang disebut termasuk produk premium dan eksklusif. Menurutnya, harga barunya saat pertama kali dirilis berkisar 28 hingga 30 juta rupiah.
9: Untuk paketnya kisaran 28 sampai 30 juta rilisan awalnya ya. Kalau untuk secondnya kira-kira masih belasan juta lah, Mas.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, pemerintah pusat resmi memperkuat strategi penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan menggeser fokus dari sekadar pengobatan menjadi pelacakan kontak erat serta pencegahan dini sejak tingkat keluarga. Strategi ini digenjot guna mengejar target penurunan kasus TBC hingga 50% pada 2029 mendatang.
10: Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Oktavianus di Tasikmalaya Selasa 22 September mengungkapkan dari estimasi 1,09 juta kasus TBC di Indonesia, baru sekitar 867 ribu kasus yang berhasil terdeteksi dan diobati. Kondisi ini menyisakan hampir 300 ribu kasus positif di tengah masyarakat yang belum terdeteksi sehingga berpotensi terus menularkan ke warga lainnya. Kemenkes menegaskan penanganan TBC tidak akan tuntas jika pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan hanya berfokus mengobati pasien yang sudah sakit tanpa memeriksa keluarga atau warga yang melakukan kontak erat.
2: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh dunia waktu berantas TB ya Pak Nisaguni ya, cara kerjanya seperti ini. Semua kontak erat diperiksa. Makanya di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk Jepang di X-ray, di foto ronsen. Ini ya tahun 60, bayangin udah berapa puluh tahun lagi. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026.
10: Guna menunjang pelacakan masif hingga tingkat desa dan puskesmas, Kemenkes mulai menyalurkan alat rongsen serta pasokan obat terapi pencegahan ke berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta aktif menerjunkan tim medis untuk melacak kontak erat agar warga yang tertular bisa langsung diobati, sementara warga yang sehat namun beresiko mendapatkan pasokan obat pencegahan.
3: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon Rabu sore menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal ABK yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
11: Puluhan jurnalis dari media cetak

0: masyarakat di kawasan wisata Waduk Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan.
1: Kita melakukan doa bersama berlangsung cepat. Semoga para jurnalis yang masih hilang berjumlah 5 orang ini dapat segera ditemukan.
0: Salah satu perwakilan jurnalis mengatakan kegiatan bertujuan mendoakan rekan-rekan jurnalis dan 3 ABK yang hingga kini masih hilang.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
4: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Di usianya yang akan menginjak 81 tahun pada 5 Oktober 2026 mendatang, prajurit TNI harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya.
6: Di sela-sela kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, di usianya yang sudah cukup matang, TNI harus semakin profesional sesuai dengan misi prima yang digaungkannya, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Menurut Jenderal Agus, untuk mengarahkan agar prajurit TNI lebih profesional, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui latihan-latihan militer. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta untuk siap menghadapi setiap perubahan. Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengajak perwira muda TNI untuk menjadi perwira yang mau berubah, baik secara doktrin, latihan, dan lain sebagainya.
7: TNI makin profesional sesuai dengan visi misi saya prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang kalau lihat peperangannya sudah semakin canggih. Kita akan menuju ke sana, tapi kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang bagus, latihannya juga harus mau ya, mau ada perubahan-perubahan.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana sakala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Mamendra Winulan Sastra Tinuarapan Siang Ingawuwus Nenggih Kanda Purwantara.
1: Basani Purwa apa?
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara iku apa?
0: Tara hartosipun kraton.
1: Kraton mana kesebat ini?
0: Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih.
1: Mana?
0: Kejabi tika hiangan catur pertala.
1: Catur?
0: Catur arane opat.
1: Pertala.
0: Pertala hartosipun bumi. Jadi di lapisan bumi kaopat.
1: Duh.
0: Aya hiji karaton anu ditaretes ku inten rinuk mi murub mubiare katia kunang-kunang.
1: Yeh.
0: Tihang-tihang dilapis kumas berlian inten.

Jinaga anu sakti mandraguna pun juling apa-apa. Tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Kekasihipun Hyang Antaboga. Hiji naga pansen Hyang Otipati Jagatnata kelayan pansen Hyang Tunggal. Pikeun ngajaga ieu lapisan bumi kaopat. Turta ngatur sareng sagala rupina. Sakaligus dipersanten ku Hyang Tunggal ieu Sang Hyang Antaboga. Ngahaturanan linggih putrana ku anjeun kekasih naga Tatmala. Tungkul hamar kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Hyang Antaboga. Kawuwuh putuna ku anjeun kekasih Raden Antarja. Putrana Dewi Nagagini ti Arya Bima. Sami ngantos kana dawuh Hyang Antaboga. Tungkul hamar kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor. Watak wantos Hyang Antaboga dut

0: keraton Kahyangan Catur Pertala.
1: Duh.
0: Iya ini. Sang Hyang Antaboga Kasumpingan putrana Naga Tatmala kalayan putuna Raden Antarja.
1: Duh. Iya ini.
0: Sami tungkul hamari kelodat nyemah dari mangga.

0: Alhamdulillah kini tos isal ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nyapa ting sehat wae nyapa nya ka payuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Anaki jimat awaki.
8: Kak.
7: Ngarasa bagja barina sugema kula.
8: Kak.
7: Bisa riung mungpulung anak incu.
8: Ya.
7: Yap, kaharep niukna anak oge incu.
9: Kaulan Ramad Dewaji putra dalem nakatak malah nampi kana pembagi kalayan unyuk subang ngahatur ke semua sungkem kohonyuk panjeringan Ramad Dewaji.
7: Ditarima puja stutis hidup ku ama
9: kali nanti etahapun tentrio pihak lepatan
7: saling malu.
9: Saya

0: Upami ningah kana sawatawis katerangan
1: naon
0: moal pati-pati alam ruksak ieu upami teu aya nu ngaruksakna namung upami ditinggal kana sawatawis katerangan yen dina nalika malaikat protes dina nalika Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi nanahakeun naha make ngalek nurunkeun Adam ka luhur bumi sabab yakin bakal saling paehan saling kocorkeun getih jeung deui aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah atawa ku leungeun-leungeunna manusa
2: telapak teh kelas jadi katawis
1: kacatet bangsa orai atawa naga ngaruksak dunya henteu sugan dina katerangan aya katerangan yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah orai
2: henteu saya sakalipat ke teu aya
0: da urang mah sato anu diruksakna
2: para anu dirugikeun ku manusia
1: nya leur
3: pek pikir
1: leur ayeuna di darat heuh di muka bumi panggalakna sato teh malah direbutna disebutna ge raja raja leuweung nyaeta maung ai maung dengan ukur kahakananna sasamet daging
2: bari beunang manehna
1: can ngadenge aing mah maung kumpul heuh ngaredok acan
2: acan acan sebenarnya atawa mau ngiriditkeun
1: can gadenge mau ngarariung heung ngolek dan teu
2: kula nyararamel laras anu kusebut raja hutan
1: tapi manusia daging dihakan lauk dihakan bubutian bubuahan tangka daun
2: daun
1: malah kurakus rakus na manusia minyak aspal semen dihakan
2: minyak tanah diuyuk
1: heeh ya yakin ruksakna dunya teh ku polah manusia yakin tah bisi pajarkeun ayat-ayat pangeran bohong maha benar Allah dengan segala firman
2: bisi pajarkeun bohong
0: leres
1: malah agamanya rek pisan dina hiji perkara omat ulah nginum anu keras-keras diantarana arak jeung sajabana naon sabab naon nya eta bisi ilang keseimbangan bisi teu kontrol
2: leungit keseimbangan bisi
1: teler di mana geus teu kontrol kaituna gawena tungul di parut satang dirumpak
2: leres
1: malah bakal tega ngahalalkeun kana sagala rupa cara
2: leres
1: eta barudak ngora anu sok teler di sisi jalan eta kitu lain eta wae
2: eta mah geus puguh deui
1: geus puguh tamah mabokna teh alatan nginum tah nu leuwih doraka mah nu teu nginum mabok
2: aya
1: mabok naon mabok jabatan mabok kakawasaan
2: mabok kadudukan
1: mabok kadudukan paduli batur ka siku paduli batur ka jejeg paduli batur kaleyek asa manehna untung
2: teh gini
1: ku mabok-maboknya jabatan memeh dipilih ini kaitu kapakampungan bari amis budi bari barang bere ngajak wawuh jeung rakyat leutih kawas nu heueuh tapi geus gek dina korsi poho tah malah culang cileung neangan palingeun aya kitu nu kitu lain aya loba
2: kadang-kadang prajan kokon
1: da baheul.

0: dina zaman perjuangan baheula ngarebut kemerdekaan negara, toh pati jiwa raga, nyawa kadieukeun kasalametan tanpa pamrih ditegakeun ieu jiwa raga, malah getih dikosorkeun masyuhan Ibu Pertewi keur ngarebut kemerdekaan. Beunang we ku penjajah, maranehna nepi ka dibui jelegur merdeka. Penjajah nyingkah kaluar, manehna tipang buian, kaluar tipang buian jadi pejabat, pejabat. Baheula tapi ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui.
1: Tiba lalik teh eta
2: make dasi heula tuluy dijerigi beusi.
1: Baheula mah hepat di kadieukeun lemak cair.
0: Leres heeh. Lamun ninggal kana sawatawi sejarah.
1: Leres bener. Telepat ka sawuran teu sepuh.
0: Leres, leres daun. Nya, leres. Bongan saha ta? Dek nyalahkeun aing bangsa naga, bangsa orang. Da aing mah nu dirusak.
1: Nu dirusak.
0: Sabab naon? Ekosistem ancur.
1: Teu saimbang.
0: Ku pangeran teh geus disaimbangkeun. Ari ayeuna pan nu ngarusakna jelema? Manuk contohna, manuk beger, manuk norweco, manuk alus, manuk ah kasalecet-calecet di ala beak manuk hileud loba. Ajab tah leur.
1: Hileud abrang marukan
0: teh. Orai di alaan. Mimiti orai leutik, orai gede, orai galak, orai berbisa jeung sajabana, beak orai beurit loba.
1: Lain luhur di kampung,
2: beuritna naek ka negara.
0: Hotuh leresnya. Dek nyalahkeun aing bangsa orai. Satadina aing kabita ku manusia.
1: Dah, kabita kumaha sepuh?
0: Hayu kieu mah geunah aing mah teu dituding ku pangeran sugan nu ngarusak teh bangsa orang dan teu.
1: Teu jadi panudingan.
0: Atuh kaduhung pamikir teu mah putra jadi turunan manusia. Tapi inget eta dina nya sabeulahna heudina segi negatifna tapi positifna.
1: Positifna ge aya.
0: Iya. Sabab manusia anu bisa ngebongkar rahasia-rahasia Allah. Da ucing mah teu bisa. Leuleutikan rahasia Allah, make jeung jelema hubungan antara jelema jeung jelema teh ti kajauhan teu ngaliwatan kabel. Ape?
1: Ape?
0: Iya. Nya eta rahasia-rahasia ilmu na Allah benang ku manusia. Iya.
1: Murukan
0: tak lemah dia urang eleh na teh didinya mulia na manusia teh. Komo lamun dipake ngabdi kahadirat nu kagungan nana yakin eta manusia teh mulia bener pisan.
1: Leres.
2: Oh ayo leres-leres ku manusia
0: deh. Leres. Numawi dina resan dieu pangna ama ngocoblak teh dumeh ama teh boga turunan heuh incu bapakna mah manusa nyaeta Bima Pandawa nu kadua
1: sumohon
0: indungna mah sarua jeung aing
1: buat gaduh turunan ti manusa.
0: Leuleuh kade anjeun sing bener-bener hiji manusa anu bener-bener dimulyakeun ku pangeran anu bisa ngagunakeun akal pikiran dina jalan anu positif. Mudah-mudahan we eyang bisi engke disebut nurus tunjung keur mah awak sisitan
1: disebut nontorogan
0: kata mah kalakuan eueuh-eueuh ai kitu mah turunan ti ama hidep anterja soleh. Geningan da bukti ka indung bapa hormat ka kolot pon kitu deui ka sasama kalayan guna anjeun mah hirup teh pikeun kapentingan nagara jeung bangsa nepi ka jadi panglima tertinggi.
1: Wah,
2: oleh ramah tamah
0: pimpinan angkatan darat di negara Amarta syukur
1: diangkat pangkatan darat.
0: Kade eta kapangkatan oge alat sabenerna mah pikeun ibadah, lain pikeun nyingseuna nu leutik. Tapi pikeun ngaping nu leutik. Cing ingat urang mah cing ingat nyaeta hate jiwa raga teh kudu bener-bener diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa, heulakeun kapentingan rakyat. Cing ingat sabab urang jadi na gede kieu teh meunang rakyat, pek pikir lamun eueuh rakyat nah syarek mimpin cucunguk.
1: Mun eueuh rakyat teh dahar naon atusannya.
0: Leureun. Omat cing mihak ka rakyat ka syekh. Sabab sora rakyat eta teh sora pangeran deuleuh.
1: Daya benten. Rumelak tempat rakyat.
0: Tah kitu ka syekh. Deudeuh teuing eta teh. Nenun kadudeh nuna kanyaah sepuh kahidap tedugi kakitu ta. Leres paman, leres paman. Takit. Eyang kataji kuayana slogan bangsa manusia dina sili asih, sili asah, sili asuh. Yeah. Sili sengitan antara urang jeng urang. Tah, urang mah ulah dina sungut. Eta caritaan hungkul tapi buktikeun dina karya anu nyata tah wayahna kasep
1: pelaksanaan
0: eyang teh meunang pancen ti hiang otipati jagatnata ti batara guru pingpinan triloka sabab kapenta tulung ku batara kresna ai kresna teh batara tugas mahatunggal pikeun ngarengsekeun pacogregan tah ayeuna kresna teh jadi goreng gawe. Nah ya, nah ama.
1: Jadi rada kedul.
0: Rada kedul digawe na heumeureunan hate kaganggu.
1: Ya kasebit hate.
0: Atuh da hate mangaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese.
1: Kasebit hati, rada kasebit hati
0: rupina. Kunaon? Rada Kakang Kresna teh. Kunaon eya?
1: Naon jadi marga lantaran?
0: Hay pangna nu jadi kedul teh kaleungitan anak hiji.
1: Sadena ai kalangitan putra.
0: Kaisalan putrana. Ha. Saha aya? Ai anu isa teh cenah mah Raden Samba Purwaganda.
1: Samba Perwira.
0: Sambra Perwira. Ka mana euy eta teuing?
1: Moal ka mana? Awewe mah kitu. Gaya beritana.
0: Tayina teh eueuh beritana eta budak teh ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit wayahna hidep memeureun ka pilanceuk ka eta Samba teh. Sabab ramana Prabu Batara Kresna teh ka pilanceuk kana Pandawa.
1: Subuh.
0: Leureun. Wayahna bantuan. Sabab rada goreng we gawe di antara urang Batara ieu teh bakal aya ganjelan, bakal aya mamala nu teu hade.
1: Oh, tangtos.
0: Di estokeun pisan eya, banget. Kakang Samba Purwaganda anu teu aya bari dipilarian ku putra Antreja. Syukur, syukur. Syukur. Ah, geuleuh atuh jeung Mang we, loh. Ih, nuhun atuh.
1: Mang bari hayang ka kota.
0: Hayang Mang muncul ka muka bumi. Moal era di iluan Mang. Wah, nah ari papan Mang atuh teuing Mang Jawa.
1: Hayang apara cabadak.
0: Leres ah. Bade ngiring ge ka si Alo. Tah kitu pe.
1: Hayang muncul ka luhur.
0: Mudah-mudahan dina enggoning milarian Raden Samba Purwagana anu teu aya. Sing nepi ka pangihna leureun ka kulon ka wetan ka kidul ka kaler teangan sing nepi ka kapangihna di estokeun eyang tak kitu kinten-kintena iraha ieu teh kana lumampa hayu numutkeun waktu hade mah ayeuna
1: ayeuna sae kulat
0: ayeuna pisan keur ninggang dina sabda panita
1: jam 11 mah
0: heeh. Saya tu ayeuna we eyang. Mane ayeuna we atuh. Heuh, pepek. Pek. Pangdoa kula aya di sagigireun hidep sarerea. Cing hasi kitu ngaran-ngaran jeung dulur. Mun jauh sili tepungan lamun anggang sili teang, gering sili ubaran paes sili rasanan. Tayeuna buktikeun dina gawe kanya

0: anak mana?
1: Orang tu jadi kewajiban.

0: Alpa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakarosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan, mun harita wungkul, tos ngaleut mah teu aya wae deui. Karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Tos teu ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alpa Propolis eta tos dileueut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah.

0: enakeun cenah ieu teh teu peurih nih, ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge ka serang.
1: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis,
0: batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada dua opat, RW opat pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Arpropolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
1: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda

0: dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga.

Kasep anak king anak mang kaulah rupa. Ya, sapertos anu.

0: Tatmala kalih Raden Antarja paman sarang Alok
1: dah
0: nampi pansenti yang antaboga pikeun milarian Raden Samba Purwagana putrana Prabu Batra Kresna
1: dah
0: ngandika. Lo kaulah nun paman bilih ieu mah bilih gengsi katuturkeun emang
2: bilih teu widik katuturkeun
0: eta wios atuh emang mah bade teu sapengkeureun bilih aja naon-naon alo. Paralun paman paralun
2: ulah kagungan prasangka kitu
0: ulah kagungan prawasan kitu paman geurah rumasa mang mah tau pisan naga
2: laras
0: ari hirep mah pan rarai manusia
2: laras
0: sisit sotepan eta mah bisa kapiningan ku batur teh meureun disangka jeket
2: laras jeket eta rapi ku bati
0: sanes mah ai anu jadi eta teh bilih mah naon cu bilih paman ke muncul ka permukaan teh kumaha upami aya nu ngahareureuyan barudak
2: pilih pada ngahina
0: dar di balai dongan atanapi pada ngepung pan anu tengenah nama putra painan
2: pada balai dongan
0: ah kenai mah keun bae da eta memeureun ih ai paman tadi saur kang jeung eyang ayeuna teh urai gede urai leutik teh di aralaan
2: pilih
0: emang teh di alahampru ke api heulaan ini pasok tah eta teh jadi urusan paman di tempat manusia mah gitu is
3: jadi huru-hara itu nah
0: sok jadi huru-hara tuh teh
2: ya pilih
0: kumaha tuh nya mang aing ngilu hayang
2: eta mang teh hayang apa
0: kumaha upami kieu we urang ngahiji we sareng putra ngahiji bade dibeberkeun ku putra bade dijadi sabuk meulit ka dina awak dan bentenna pangeutan putra asa jadi montok meureun
2: laras.
0: Alah aya kumaha jaheun nuhun atuh.
2: Pasae kitu, atuh pulang.
0: Dina perbah buja meureun Mang Nolol. Dan ulah nyelundup ka handap Mang. Margi aya nu sarua ke oray. Wah wah wah.
2: Pilih.
0: Oh sakali-kali mah hayang nempo bubogan anak.
2: Nah menika rooh
0: teh. Aman. Oh kitu nya teu naon. Mang meulit dina awak hidep ya sae atuh. Saya mangga mangga lo. Oh bener gitu. Mang meureunan dek malik ka tukang bisaya anak andong ambungohan.
2: Tah
0: kitu heuh. Alus pisan, alus pisan. Alus pisan. Ayeuna lo mangga ayeuna meulit dina cangking putra. Ya.

0: Raden Antreja raga na parantos dibelitan ku pamana nyaeta naga Tatmala.
1: Iya ieu.
0: Sanajan jiga saurang lumampah padahal 2 jam dua makhluk
1: leres.
0: Anu dina waktos ieu maksud muncul ka muka bumi.
1: Duh.
0: Kabeungeut bumi ayeuna parantos aya di lapisan bumi kadua.
1: Hiji.
0: Kantun mansat kaluhur. Raden Antreja lumampah.
2: Kanca.
1: Kulaan aya pikeresanan
2: Raden. Anu jadi dulur sasatna Kakang Samba Purwaga.

0: leungit tanpa hilang tanpa karana.
1: Sumohon.
0: Mudah-mudahan tiasa kapanasan Kiraji. Mudah-mudahan. Maksad bilaria. Buah.

0: diukur 4 meter deui.
1: Duh,
0: karena banget bumi kaluhur.
1: Iya iya.
0: Raden Antareja ungas ingus.
2: Naon Aden?
0: Aya nu kaame sasat bau bangke anu luar biasa. Oh.
2: Napa ngamuk dugi ka nyingsan aya naon Aden?
0: Bau bangke dulu ya.
2: Olah gitu Aden.
0: Duh, mau acara bareto gitu aing cilaka bareto teh meunang wiwirang.
2: Aing capukur kumaha kulan?
0: Basa dicalukan ku Gatot Kaca.
2: Laras aing kitu.
0: Aing rurusuhan biji ti handap blus teh kana sepiteng. Edan.
2: Piraku
0: eta. Weh atuh hulu aing pinuh ku waduk.
2: Kade atuh Aden hari muncul teh ulah di mana wae. Bosen nu kateureuy.
0: Hiji mangsa kaluar tina gas.
2: Laras.
0: Abus kana liang teh geuning.
2: Wah.
0: Aduh,
2: ta eta Aden lalabora teh.
0: Ampun, ari ayeuna beut bau bangke naon.
2: Moal make sapi mah kitu.
0: Raden Antareja emut kana Purwa Daksina.
2: Purwa.
0: Purwa marawiwitan
2: Daksina.
0: Daksina Wekasan. Emut kana peurahna.
1: Dah.
0: Ieu peurahna teh tiasa ngaleungitkeun bau bangke kalain bakah ka genti ku seungit kastori lajeng digunakeun.
1: Dah.
0: Oh, hei.
1: Wah.
0: Ieu bangke anu bau teh leungit bauna. Timul seger sengit kastori angin-anginan.
2: Aya sengit-sengit aya na bakulan.
0: Ulah ditu tu ngagunukna bangke teh bangke ucing, bangke gajah atau bangke naon?
2: Nu ka teuing atuh
0: aya. Sik teh disampeurkeun
2: we. Sae.

0: dinasti Kersahyang Dumampara.
1: Iya ike.
0: Laras pisan ite bangke jalma.
1: Tuh.
0: Halayan dipaehanana teh di teutekan. Sirahna dipisahkeun jeung awakna sukuna pon kitu deui pananganana.
1: Tuh.
0: Yakin ieu jalma teh ditandasa.
1: Leres. Aya naon meuni ngarenya gade?
0: Wah. Daek sabeulah.
1: Aya naon Aden eta?
0: Tega ieu jelema.
1: Ya aduh, bal luas.
0: Luas maehan jelema nepi ka diteuteukan kieu. Ya. Ieu murna anu disebut pembunuhan mutilasi teh nya kan jalma.
1: Ularnya. Kaya
0: tapi moal kasudon kana maehan boah meureun ieu teh jelema jahatna teh leuwih tina naon.
1: Sumohon bakat ku gemes pangintan ulanka.
0: Daerah mana ieu di luhurna ieu?
1: Duh ka duka Pangalengan teh teu duka Cisewu
2: ulah. Bisa jadi di situ jelentang.

0: ningali layon anu sasatna paburantak panangan ditek-tekan sampean oge mastakana kunirahangan dikabot.
1: Wah, biadab jalmi teu nyade.
2: Luas kan sa.
1: Sumohon daya pri kamanusaan teh mah.
2: Da piraku ari ucing.
1: Wah.
2: Atawa mau
1: paling ngarawas.
2: Beureun dihakan. Kutega eta jelema naha teu apa na beragama henteu kitu.
1: Teuing eta dugi ka kitu.
2: Da meureun boga KTP teh teu numaehan teh. Hayang neuleu dina KTP na agama naon sih?
1: Sumohon.
2: Lamun agama Islam na teh nyaho dina hukum kisos.
1: Aya hukum kisos teh kumaha
2: teh? Oh, lamun urang maehan batur teh pasti we bakal aya nu maehan deui.
1: Aya nu maehan deui. Oh, kitu.
2: Geuning. Cenah loba jelema anu maehan tuluy teu kapanggih ceuk saha, ceuk saha.
1: Aya tapi nu teu kapanggih.
2: Sanajan nepi ka teu kapanggih apan wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni sing saha kolot anu nyieun kasalahan atawa kagorengan anak insukna anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katuwaraan.
1: Oh, leres. Leres
3: sieun atanya ka anak insuk.
2: Teu kapanggih ku urang anak insu urang geura bakal aya nu maehan batur.
1: Bakal katempuhan.
2: Da teu saeutik jelema, teu sangka ieu teh budak teh saleh, budak teh bener bageur, tapi naha bot aya nu maehan? Boa lamun dipapai mah kaituna nini akakina, bapana mun tukang maehan batur.
1: Leres, leres.
2: Nya kanca.
1: Sumohon, leres. Telepat teh Aden.
2: Kane sing ati-ati kansa. Entong boro maehan jelema, kapan maehan sato oge? Ai tina ngewa mah ulah.
1: Janten dosa ulah.
2: Jadi mamala kan sa.
3: Jadi mamala.
1: Leres. Pada jalmi.
2: Heuh, leuleutikan teh maehan sireuman dosa.
1: Dosa. Ai niat teh tina ngewa
4: sakalian maehan radio ge
2: nya. Saha di luhurna nagara naon?
1: Nu kateuing atuh di luhur.
2: Cikan. Dek ditalungtik.
1: Sae.
2: Raden Antareja emut yen dirina teh meunang pansen. Pikeun milarian rakana.
1: Leres.
2: Ulah, boa-boa nya.
1: Boa-boa kumaha?
3: Sing kumaha?
2: Moal kitu nu diteangan ku aing mah.
1: Ah,
2: duka. Ah, teu mungkin.
1: Da teu mungkin. Da putra Gusti Batara pasarole.
2: Tapi kadenge sing geleblig di luhur.
1: Leres, moal nu maeng bal mah kitu atawa persip meunang.
2: Atawa meureun anu maen keleci meureun.
1: Ai sing garap lu.
2: Atawa keur gara raple.
1: Luka tak kurang
3: keur maen bal ku jeruk.
2: Kuateun. Tapi nah gapleh mah da kartu nu dibubeutkeunana mikir bener ka dieu.
1: Moal anu nutu nutu beas mah kitu.
2: Gaplehna jiga mah sagede giribig. Kartu gaplehna.
3: Atawa keur ngali
1: kentang tugas player sagede kalena.
2: Sikan koing dik dipariksa ka luhur aya naon.

0: di luhurna teh hiji leuweung.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktu sih memang aya nu ngajagana.
1: Duh,
0: hari ieu tempat teh kareh ka Banasapon ku Nagara Trajutisna.

0: ditumpangan, ditumpangkan, ditumpangan. Nah, siate. Ai ditumpang malain dikenyot beuheung, dicupang.
1: Dicupang. Apa nih? Jauh-jauh.
0: Ai cupang malain kapal anu aya anu meuih teh ini kolecet capung.
1: Capung.
0: Eta mah.
1: Oleh helikopter capung.
0: Eta teh. Ai capung mah geuningan di mana urang dek ngagajleng ti handap ka luhur geleber pancap.

0: aku naon?
1: Salira kedah di jaring.
2: Overacting sia mah goblok.
0: Loba gaya.
2: Kaleuwihi.
0: Logai.
2: Sidik Allah ge teu disepeun ka jelema manusia kaleuwihi teh.
3: Sia. Udang-udang.
2: Eleh. Cekudu, cekudu nginum hayang lieur mah euy. Kikituan teh tuh. Sarua.
0: Kokoriringanna ti ati istri.
2: Meunang sabaraha hektal.
0: Hektar
2: gitu. Hektar gitu, hektal.
3: Oh, da letah da kitu
0: sih. Da pondok sih eta mah candel.
1: Neng tet sedara.

0: Jadi.
1: Status 2,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: lagu Sunda.
1: Oh, lagu Sunda sinyur. Lagu sinyur.
0: Cager mana? Alhamdulillah cenah teh. Itu
1: aku hewat cenah teh bisa
0: ngomong. Rek ka mana ayeuna? Biasa ka mana? Oh, syukur atuh. Lain mana apa? Di eta we di arah-arah sugan heueuh.
1: Di lalempeng.
0: Seuri,
2: seuri.
1: Bubuhan sama poe ulin ajak manehna
0: alah seri-seri hari mana syahangaran mana syahangaran syah uut lain udin syah tadi teh
1: ode
0: uken
1: lain
0: Dodi
1: lain cep Harry
0: Harry
1: Gunawan
0: hari Harry mah naon osok ngaji osok pangaosa
1: pangaosa cep Harry
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baheula ge menang juara,
0: Pak. Tah kitu. Ari jadi mana teh lain hari? Saha?
1: Oh, Ocit.
0: Saha? Oh, goblok tong ngambek atuh.
1: Dengan teh usum. Ocit.
0: Ocit. Ocit. Saha? Sing atuh kumaha sugan ayah.

0: Oma, ngaran mana teh Oma? Aduh, si goblok Oma ngaranna.
1: Bae laguna lagu bakal
0: hilang. Heeh, bener.
1: Kapangihna teh tina sok lagu,
0: tina lagu. Urang mana maneh?
2: Waduh.
0: Mana?
1: Orang Cilenca.
0: Oh. Mana bi teh? Cianjur.
1: Lain.
0: Mana?
1: Cisewu.
0: Cisewu.
1: Lain.
0: Pangalengan.
1: Lain.
0: Cibekok. Naon atuh?
1: Urang Santoso.
0: Hijab hijab hijab lagu aya laguna lamun maneh. Oh aya naon?
1: Kapangihna teh dina lagu.
0: Di mana di Bandung deh?
1: Lega Bandung teh.
0: Heh. Oh ujung berung.
1: Dayeukolot.
0: Dayeukolot. Rancaekek.
1: Cigereleng. Banjaran.
0: Banjaran.
1: Lain.
0: Soreang. Ciwidey. Naon atuh ku lagu?

0: Kurang mana teteh euy? Banjaran. Waduh jauh atuh Garut mah. Coba.
1: Budak, budak.
0: Aduh.
1: Balak.
0: Musingkeun pisan ieu. Jigana TBC aing nu barang ngajeun nu kieu.
1: Adi beuteung sineun.
0: Da mang. Sae.
2: Uluh.
0: Teu sabaraha dinten. Ya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi ka mubadir tah.
1: Oh,
0: agama teteh.
1: Agama ulah. Kudu beunang di lalempeng.
0: Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pan aji kitu. Waalaikumsalam. Hish, lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji.
2: Kita tadi ge kitu goblok.
0: Yeah. Uuh di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohil Islam.
1: Waduh.
0: Heueuh aing ge nyaho anjing. Inna dina. Inna dina indalohil Islam. Lain inna dina elep lain. Inna dina indalohil Islam.
2: Heueuh anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk.
0: Syukur aing cenah geur mah. Cae sadayana oge ulu.
1: Wah, naon
0: teh? Sabada dinten?
1: Naon teh?
0: Diuk goblok, bapa maneh?
3: Ulu.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

teu maot anjing. Heuh, doakeun ya atuh, mudah-mudahan tuang Rama ya cing diterima iman Islamna. Heuh, urang teh milu bela sungkawa. Teu maot anjing. Musik-musik geusnya teh. Teu maot. Hawatos atuh panginten tuang ibu raranaan. Anjing. Keun bae tong diceuceurikan.

0: kene kieu pula. Lain eta alus jaketna juga kulit orai.
1: Wah, laras.
0: Alusnya jaketnya juga kulit roai.
1: Ya kulit orai, roai.
0: Orai. Orai lain roai. Kunyuk. Ai roai mah teu loba anak, reuai.
1: Roai eta mah beda deui.
0: Ya, sieun. Reuai mah di mana urang tunuh geuning sok calangap heuh teh mah heuh. Heuai. Sia teh kabina-bina teuing. Ai heuai mah beuh geus bodas heuai. Huish. Dina heuai kana huish mun di jauh sia teh.
1: Huish.
0: Ai huish mah dina irung handapeun irung kumis
1: teh mah. Kumis.
0: Ai kumis mah geuningan sok didahar tu teh mah tumis.
1: Kumis.
0: Tumis mah di mana urang dedeuyeun eta teh tumis pagawean tuman.

0: Anta.
1: Oh, Jang Anta.
0: Leren.
1: Awak terus nak deui. Sugan Anta Sutisna kitu. Anta wungkus. Urang mana mana? Ulan. Urang mana? Jauh kalau teti seberang. Dari muntas laut kalau teh. Kokolonangan ya busi kadir. Muntas laut leuweung gunung.
2: Nais ada lagu. Boga ka boga jauh kitu ni. Muntas laut leuweung gunung. Tapi apa teu bisa? Cukup halau dina seeng.
3: Halus, Halus halimpu

0: Uy, ulah ceurik tuluy.
1: Ulah ceurik, entong ditagih. Lain.
0: Oh, jadi kapidan dong. Leres. Bari tumaros dupi ieu teh. Tempat ieu teh kareh kabanasapun ku nagara naon seun? Ya, leres. Nagara Trajutisna. Nagara Trajutisna. Leres.
2: Daerah urang, Rip.
0: Dupi anu

0: lapar
1: itu bisi lapareun
0: heh aya kene dina bungkus
1: daun
0: hulu itu hulu naon tadi teh nu diangkat teh
1: manuk manuk heh dagingan eueuh oh, tulangna wungkul set geura teh kumaneh
2: makan manuk
0: oh bisi bisi lapar-lapar teuing mah nya
3: maksud urang teh rek ka mana atuh wow bade neangan gawe kaula teh neangan gawe leuran
1: oh oh oh hese jaman ayeuna mah neangan gawe teh nya jalu
2: susah
1: leres
2: susah
1: kawas-kawas jelema sakolaan maneh
3: ya sakola mah luhur kaula teh
1: tapi neangan gawe teh hese ka ditu ka ditu mah pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan
0: boa maneh mah skripsi na meunang meuli meureun
1: ya
0: hayang ulah neangan gawe mah cing mikir sorangan cing bisa mukakeun lapangan kerja mikir
1: naon kumaha carana rumaos ae
2: pirang pangalaman
1: salajengna atuh kalo teh bade tumaros
3: naon
1: dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan teh aya
3: eueuh
1: tapi naha kaula unggas ingus beut bau bangke teh
2: aya bau balabala
0: kuburan Cina ye acung teteh nu bau bangke teh acung
2: acung kuburan Cina
0: acung acung di mana-mana aya kahayang geuning ceukuru teh saha nu hayang cung teteh
2: acung
1: nga teh mah ngacung lain acung beulegung
0: eh ngacung mah nu dihanap teteh sok lilir geuning aya subuh ngaceng teh mah ai ngaceng mah syukur sabeulah ning nyeri jadi lempang teh geuning pincang teh lain ngaceng
2: pincang
0: ai pincang mah samara muncang
2: muncang
1: samara mah sia teh
0: apan muncang malah buka puhu kebo balik ka Subang
1: kebo balik ka Subang
0: heeh diudak we ku popotonganana
1: geus gandeng geus ai sampean unggas ingus naon aya bangke di dieu bilih salila teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot gali di tempat lempengan-lempenganna geus ulah sia teu meunang gula gali di dieu gas di dieu teh deuleu
4: mun diganggu teh mah
1: kumaha lamun biji gas heh eueuh naon di dieu mah aya sugane atuh bangke naon kitu bisi ieu mah
0: ulah
1: naon sabab ulah sabab ulah naon
0: naon sia molotot
1: eh ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sia kieu
0: naon buka mata
1: heueuh
0: halin ku aing geus batak ku aing
2: aduh
0: tuman
1: sia ku aing diparud sia aya kasang tukang lapangan nyarek di sabab daun sabab aing apal di tempat teh aya bangke anu diteuteukan eh oh
4: ya adeh
1: dibejakeun mun terbejakeun ruksak sia weh ngadonungtun Raja Wisuna sampean
2: dah gara-gara
1: apa kon wani marang ngaku ora wani teuing ngapakulanang kulanang bener
3: iya
1: eh batur
3: iya
1: ayo kepung tingkar tingkar tingkar
2: tingkar
1: ulah ngejat ieu jelema
2: iya iya
1: ayo kepung kapul suaya mah
2: ei

0: Lain dari orang yang ujung-ujung ngajak pasea wae.
1: Lain ngajak pasea, bejakeun kuburan saha di dieu.
0: Teu aing aya teh nyaho,
1: teu mungkin. Teu mungkin.
2: Teu mungkin.
0: Lamun kitu carana maksa sia

0: hebat ya jelema jemreten aja kain
1: ya antara
0: tukang cipu. Main bola ya jelema
2: bisa jadi
0: wait ya hey. Nepi ka replek kitu euy
1: Asep Dayat
0: baheula oh wait wait
3: sok sia
0: wait wait anjeun dijeblak aing
1: kade atuh.
0: Wah, silakan bensin aing eueuh makanin jipo.
1: Ah, sebaya tu pira bensin.
0: Kemana rag-ragnanya?
1: Pira bensin.
0: Jipo eueuh. Ya. Boga kitu nya teh henteu.

0: Allah Gusti Nu Maha Agung, dupi kulon mananya.
1: Tuh kulon.
2: Lieur meureun sia-sia.
0: Aduh, itu kisah-kisah wayah kieu.
2: Si baru rinyai
1: meureun. Si baru rinyai panonna meureun.
0: Gusti Nu Maha Agung.
1: Bawa-bawa.
0: Buah aing cerek paeh teh ieu. Aduh.
1: Buah pada kumur.
0: Alah.
2: Hiji sia
1: teh. Hiji
2: tah. Sok, wah, matur. Enya, ayo. Okay.

0: Wah, kuatan oi.
1: Kuatan ya budak ya.
0: Hebat eta jaketna aing lamun elektrik dicokot ku aing.
1: Halus.
0: Lain jaket eta jujur. Naon kulit aing?
2: Wah, teu mungkin.
1: Wah, teu mungkin.
0: Pasti ieu tina orang sanca ieu.
1: Jaket kan mahal.
0: Woi.
2: Ora.
1: Nepik wae kunaon nepi ka peurih.
0: Asaan peureuh aing sia.
2: Aduh mata aing teu neuleu. Heuh dulu rela.
0: Naonin mata aing merem di kumaha? Olah. Sia.
1: Kuatu lolo.
0: Waduh. Tubuh.
1: Kuatu lolo.
0: Kurang aja. Kurang. Aing minta keterangan bener itu ayam mayit ini itu. Dijawab henteu dina nyebutkeun henteu na gedek teu daek sia. Aya patula patalina nyaho.
1: Bisa jadi
0: teu. Ampun lah. Nyelek kana angeun hayang utah. Aing teu boga nya kan. Aji.
1: Nyamuru kanaon ari utahnya.
0: Ampun manusia. Budang. Lain manusia, aing mah deuleuk oray.
2: Ampun kaula teninga. Dinemponaon ieu poek merem ieu
0: beurah aing.
2: Nyeksrek jeung pahang deui.
0: Heuh wayahna. Sok bejakeun. Heuh ku aing dibejakeun. Hayang salamet mah.
3: Beurah nu mati mana pahang.
0: Heuh ku maneh bejakeun lamun hayang salamet tapi sabalikna hayang cilaka, hayang paeh. Teu naon.
2: Aduh.
3: Pilih hiji.
2: Ya benerna memang ieu teh rahasia.
0: Wah, bejakeun. Bejakeun.
2: Tapi kaula cagerkeun heula.
0: Bener. Cager.
2: Aduh. Dek.
1: Udang aja.
2: Teu eling, Dek. Eling. Bakat tingku nyeri dah. Heuh, atuh syukur.
1: Tangto.
0: Ngejat, lompat di udak wae.
2: Aduh, ampun Sarden.
0: Naon Sarden?
2: Eta di kaula mah nyebut kana kieu Sarden.
0: Teu make cis.
2: Henteu eta mah. Deungeunna atuh.
1: Sarden
3: cis mah.
2: Saha salira?
0: Anter jae. Kuburan sari di. Kuburan saha?
3: Sok sanu dikubur di dieu cenah ya.
2: Ya kuburan jelema sabenerna mah kulan.
0: Jelema.
2: Leres.
0: Sababna eta layon diteuk-teukan naon?
2: Alah, geuningan uninga ti mana salira
0: apa euy?
3: Wah, todong.
2: Alah, cilaka.
1: Apa rahasia teh ieu teh?
0: Dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh leupas nyawa bae.
3: Ciduhan deui bet nya den lah cuman.
2: Kalalabur. Batur-batur kaula
0: sok bejakeun.
2: Asal kaula salametkeun we.
0: Heeh. Oh,
2: kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana ayat
0: moal sok bejakeun.
2: Kalaresna mah eta teh memang jalmi kenging deukteukan.
0: Sa.
2: Lah, sa. Luh keladar-keladar anjeun. Aduh.
1: Penera was.
3: Keulawakan dicarehan.
2: Ampun jeung ieu aya peujit nolol aing.
4: Kade micara peujit.
0: Atuh pae sia peujit nolol mah cing cabak.
1: Cabak.
2: Tapi naha geuning beye?
3: Tong dicarehan.
0: Ngisingan maneh beureuh sia. Heuh.
2: Kakasihna
0: yeuh.
2: Ieu anu di ruang di dieu.
0: Yeuh.
2: Sambah Purwaga.
0: Woi. Sa.
2: Raden Sama.
0: Kakang Sama.
2: Mohon ulah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
6: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
5: Bapak teh kunaon, Pak?
6: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
5: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
6: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Apotek, ka dokter-dokter anu ahli, terus dirawat.

0: Abdi kasih ki itu terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
1: Da tebih nya Pak bokasina.
0: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung. Terus Abah Karna sa RT 3 terus RW 1 desa Kuta Kembaran keneh Kecamatan Garawangi. Terus Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
1: Bapak kan gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis.
0: Oh, muhun gaduh. Mangga, itulah masian rangka wargi-wargi. Mangga, ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di Desa Kuta Kembaran, Dusun Manis, RT 03, RT 01, RT 02. Mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
1: Apa propolis ya, Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayeuna mah henteu atul gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu pakjeltot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
1: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
3: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Fis FM.
5: Radio
4: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Wah, wah, wah, wah. Terus. Samba Purwakarta, leres. Eta teh jelema ti mana Samba Purwakarta teh?

0: di tanda sana.
1: Di tanda sana kuda. Kurayina.
0: Kurayina. Saha.
1: Nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma.
2: Wah, edalin.
0: Hei, di kemana?
1: Ini tinggal ini. Baru rek luncat.

0: Seren sumeren kerajaan teka mantuna kasaha nyaita satelacana jadi raja maka kasih nate Raden Sutija. Sutija waduh kamu kan dengen-dengen naon alasan suga nyawa mana alasan apa yang ditandasa iya riwayat nama tapi aden punten sok-sok ai Gusti Batara Kresna teh kagungan putra nyaita Raden Syama ti Dewi Dewi Setia Boma.
1: Setia Boma.
0: Leres.
2: Tuloy.
0: Ai raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teureuh denawa ai putrina mah geulis. Dewi Setiawati.
3: Pati-pati ku sabar.
0: Dewi Tisnawati. Dewi Tisnawati.
2: Tuloy.
0: Yang ngalamar irama na putri teka itu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran putri na tebogohen ka Raden Syama gitu. Nanging sumping ka nagara Duarwati atohen ai Gusti Batara maboga kagungan besan ngan naroskeun ka putra na nyaeta ka Syama cenah Syama daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Syama teh nyeung seurikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah isin panginten Gusti Batara teh ku pibesaneun disarekan lak-lak dasar Syama teh diusir caritana mah ku Gusti Batara
2: Tuloy.
0: Nya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom.
2: Tisa
0: ti Ibu Pertewi nyaeta Raden Sutija. Di haturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara. Kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna. Nyangakeun cenah kumaha mah we.
3: Tamah
0: sia kira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun ke sik naek kitu purun ieu daek
3: geulis
0: tikahkeun we gancangna carita
1: wah leres
0: lami ti lami sareng sena ditikahkeun teh nya Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana
1: dah bahurusan
0: tuluykeun.

0: pantes atuh.
1: Duh, was kana bolu geus.
0: Eta pamajikan batu dipenta kawas kana kurupuk we.
2: Kawas kana gehung we. Kawas kana erloji.
0: Kurang-kurang. Ubah tuh. Aturan Dewi Tisnawati na teh alim jeung tatos ka gaduh salaki ayeuna mah maksa. Sate Raden Sama teh geur geus caritana gelut.
2: Galungan.
0: Galungan sareng rayina Raden Sutija. Ya eleh. Sate Raden Sama kulantaran keuheul panginten dicacang jadi ruang di dieu kitu riwayatna. Wah, wah batara. Jagakeun sadaya-daya. Tak mun urang mah laporan atuh ka Kang Jeng Karama wa batara. Numawi nafsu atuh da panginten.
2: Dirahasiakeun.
0: Geus. Sakitu aja. Kaula rek init. Aik kaula kumaha teh? Cageur sih. Amit-amit.
2: Wah.
0: Tu jadi lain keunggun di dia. Hai kaulah bebas, bebas.
2: Bebas, kuman.
0: Mau air naon tenang, hai dek balik. Maka atuh wilujeng. Bat, syawiya uang syur kalau ini. Ayolah, duk, bat. Bungkus kunaon ilayonya.
2: Walah,

sairás.

0: Kumohal
1: leres saharu tejah kaputra nanging dapuguh ieu Batara Ongkoh Raja Ongkoh
0: inggih
1: sasat dipersanten jadi pengaman dunya
0: inggih
1: atuh ku kituna lajeng panustrunganana Kresna nyanak hukum kabataraan sareng karajaan
2: hukum adil
1: nyaeta anu disebat hukum adil oge pikeun nembongkeun kaadilan ka hamba rakyat masyarakat dunya
0: yeuh
1: yen sanajan bari kaputra tetep kedah nampi hukuman mati da puguh ieu teh hutang pati bayar pati
0: leres
1: ari Kresna teh hiji raja bari Batara kagungan raja-raja tatanga oge tentara sekutu ti tiap-tiap negara
0: yeuh
1: atuh lajeng wae Batara Kresna

0: Gatot Kaca Putra Nabi Margi rada oge sieuneun ari ku Gatot Kaca mah margi kapengker kapengker parantos aya kajadian dina mangsa rebutan benteng Kikis.
1: Iya ge.
0: Yen Sutija kantos jadi pacunang ku Raden Gatot Kaca.
1: Leres.
0: Atuh ku kituna.
1: Iya ge.
0: Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Batara Kresna.
1: Iya ge.
0: Kalayan aya Widi ti Prabu Yudhistira. Lajeng mepek balad angkatan darat anu diwangun ku Raden Antarja Sapara Kansa.
1: Iya
0: ti kasatriaan Silaradenok. Angkatan Laut Jakatawang.
1: Ege.
0: Angkatan Udara tiparuk pasukan Garuda Ngapak melajang tengah.
1: Dah.
0: Nyaitang adet ngengkeh ngabaralet kemat-kemat nyatang pinang. Nyerang ka nagara Trajutisna. Margi. Nalaka Suraboma bakal ngayakin perlawanan.
1: Dah.
0: Tenampi kana ieu hukuman.
1: Leres.
0: Kukitu Raden Gatot Kaca sejamunut restu heula ka Semar Badranaya barisakan tenan ngalangkung lumampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan tina gendengane pun solontongan hariya.

0: nangtukeun perang kawa Batara oge nangtang.
1: Olah. Rasa geus kasep.
0: Kaula anu nampi pansen kana ngajalkeun kawajiban dina waktu ayeuna ngahukuman mati.
1: Leres.
0: Kakang Sutija alias Prabu Nalaka Suraboma.
1: Asa, sae kitu ade. Ngantoskeun hukum bakulan.
0: Inyana geus nyiapkeun pasukan. Angkatan darat laut udara
1: parantos siap
0: bila harti wajah perang kaca
1: walah semua lupa bikin cuma
0: katot kaca ansur lebur papan karakteristik daya halagaran dikenal tuker bener jeng adil kaca
1: saya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca gitu aya, dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya, namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Kuping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukenaon Pak.
1: Resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian.

Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueur nya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
3: Di 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian panginten
3: nya. Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaosna nya.
3: Mohon.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat Ciamis.

Saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa," bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif, pertama, melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan, sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan

mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunan.

0: maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, di kala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal melihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Yaudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Hah? Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial

kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia

ada apa? Inna imraati la turaddu yad la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia.

cuma bersalaman tapi terlalu ngobrol, la turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman, ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul, sederhana saja. Ya kalau memang begitu, ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh, akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama, didiamkan, makan hati. Sebab maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu akan dikerasi, takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok bener. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja, cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga, ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya, maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbol, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luhtus, dah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi, kadang-kadang orang gila ditanyain. Allah Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini, sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu?

0: Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama, karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. sehingga di tengah kehidupan yang serba ada dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda.
0: Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan. Karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaquluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa. Cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas, sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Lalat nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah, bisakah kita? Sorry aja Tuhan, emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram, 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatiddin taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya, kadang-kadang udah suaminya suruh ngempu di rumah, bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama, kalau dia cantik.
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya enggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu. Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju. Kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut enggak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar enggak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari. Kalau ada yang begitu, saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberi

0: Berikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak bosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak bosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demok aja fotonya.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tak? Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato pletar pletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Lihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ro'aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, lau amartu li ahadin ayas juda ila ghairiha la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha. Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat, paling banter setahun sekali lebaran doang. laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan, minta redo, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bam." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa?" "Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya, apa yang akan terjadi? kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu toh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu, dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya, enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana kaya dah, lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kemana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kemis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Sunda Highlands ya. Hayu orang Sunda, manco di PIS 102,4 FM.
1: Oke, okay. Jauh dekat tetap Sundalen ya. Boleh jeng ngomongin Sadayana.
2: Boleh jeng ngomongin.
1: Pernah deh di gelarannya Sundalen, gelarannya nu biasa ayah di dinten Senin sarang dinten Kamis.
3: Nambah ayah deh.
1: Nambah ayah deh tos. Kamarnya tilu episodenya libur. Biasa dah. Jika sekolahan kudu ayah libur lah ya.
3: Libur lah. Piknik.

0: kita request Bo.
1: Oke, Bo.
0: Kapungkur ya, Kapungkur. Era gelaran sendalen kan. Terus saya ada sendalen saya teh.
2: Orang-orang biasa.
0: Terus saya cookies chocolate, terus saya Turbo Kids Arena, terus saya Mutara SPD.
2: Itu cinta
0: kan kalau bat. Itu cinta
3: kan kalau bat. Tanya. Ayo ke aduh itu. Mantang ya Can. Ger mulai menyanggelak.
4: Ger iwe ya orang apa ya. Stadionnya.
0: Kebagian tuh itu lapak lah. Diliburkan ya lah.
4: Itu ya. Dengan pas Sabtu bareng. Hari-hari biasa.
0: Ayo. Pada kan tadi ngantri kan pesan gitu.
4: Udah lebih lupa. Bisa aman kan.
0: Ayo Ilham Curli. Oke. Curil.
2: Curil. Wilu jangan kan curi ya. Saya mau CSF
0: yang mana? Oh, itu tanya. Oh, in cepat kayak kamari kamarana libur cene.
3: Bobo cene awal pidina.
2: Iya tuh segala sakedap.
4: Iya. Ayo mantang-mantang. Kapan tiketnya mantang pasti kabagan udah kurang. Hente biasanya isuk mantang beli tiketnya.
3: Seepen aduh.
2: Diborong gue mantang.
0: Mantang licik eh lah.
4: Karena nungguan kabar di mantang lah. Nuh penting lah menang PSG cemantang.
0: Oh, kemana wae kemari duh, cenah pasti karangenin yang. Kita juga kangen Sami.
2: Iya betul. Kangen banget sama pemirsa semuanya. Amin.
4: Jadi kemari teh tilu kali pertemuan teh aya nu hal nu ieu ya. Jadi aya nu ieu aya nu ieu eueuh. Nah, aya eta kitu
3: mah. Tambah sulam.
0: Aya mah aya kabeh. Alhamdulillah. Kalau resan kamari mah aduh siap nyiap ke nonton PSGC kamari.
4: Tah jadi enggak ganti ngaran tah.
3: Pabelit.
4: Incujin jika nih.
0: Incepat kai.
4: Pak kayangan nih kan.
0: Oh ini incujin teh incepat kai.
3: Jadi coba birunya. Incepat kai.
0: Mantang terken kapis cina buru. Langsung. Tiket PSGC.
4: Kayak Alipa.
0: Langsung. Alipa ya.
2: Alipa.
4: Jong.
0: Tas niapkan
4: tentu buah gong wah kena
3: buah gong tuh kaler
4: itu cuma nurunkan dia handphone kan
2: lah
4: tarik bisa deh
2: anu paling mana nges
0: tadi mau makan ngomong tang cina tas niapkan tata rucingan weda saya kalah libur cina
3: apalun rek di bereta rucing.
0: Assalamualaikum mamang sendalen Alifa.
3: Waalaikumsalam
0: sehat mang.
2: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Kang Amin dah. Oh, iya Kang Amin.
4: Assalamualaikum Sundalen, Bagja.
3: Waalaikumsalam.
0: Sono, Sami, Bagja sana sarena ge di dieu nya, Ka. Dulur baraya Sundalen sarena ya.
2: Laras.
0: Oh, tiket edas ladies guys.
4: Cina. Yo, iya mantang, bejan mantang mun go bejan buru-buru ngawe nya. Go gitu ya. Kurang nurut ka bagian mantang.
2: Ho ho ho ho ho.
4: Geun we lah nu penting mah
3: menang. Naik tembok ke lalajona.
4: Nu penting Sundalen geus ngadukung tah karya.
0: Cekin in cepat kae nesek bawakeun suara iklan Kribo nu mana aduh alus suarana cenah.
3: Iklan Kribo.
0: Mun pake jang background video cenah. Waduh video naon heula.
4: Abahnya.
3: Abah nu sok apa.
2: Eta Kribo.
0: Nu iya ya, nu iya bakana. Tuh, soak calon aduh, 25 jadi gocap.
3: 25 jadi gocap.
0: Guys, berarti guys
4: kudu dicentang
3: ya, Pak. Itulah. Kumade ya tuh.
0: Ah ya, jika ningali nu kamari mah cana si calon can datang jika na ayeuna geus datang si calon-calonna. Impor jika na calonna ge.
4: Ya. Marukannya kayak nu meuli 25 jadi gocap. Nu ayam direrebut. Tadi beli di rampok.
0: Di rampok. Kada ya tuh.
4: Apa lu ci amis.
0: Apa alunya ada. Aya wapidin ge dikerekep ge wapidin.
2: Di mom we.
3: Dijilat.
0: Ara cenah teu cek Mang Amin ge. Kamari mah pertandingan biasa nu ayeuna mah
4: perang bintang
0: unggul.
4: Eh lain salah mantang, tenang.
0: Tenang.

0: ada lah awak cina ayah.
1: Sun Gokong.
2: Sun Gokong. Ini kerja Sun Gokong punya.
1: Beja Naruto.
0: Asep topik atas lami tertuang di tampian. Wah. Aduh, atas lami
2: di tampian.
1: Nah, emang ya wajah Hanoi mah wajah ya wajah tuang.
0: Tuang putra.
3: Lagi koresen. Ting.
1: Lain roba nu nanyakeun bah. Cenah karena kayak tampilan gambar duanya diluhurin di kanan. Cenah eta teh emang bisa dua studio atuh.
0: Udah.
1: Bah Sunda lain.
3: Tapi studio Sunda lain eta mah divisnya.
2: Eta mah pis FM.
1: Terus aya ieu deh bah Ciamisnya. Salian ti pes geceu ya. Aya oge di beberapa daerah bagian pemilihan kepala desa.
0: Iya.
1: Di tahun 2026 dihadirkan perubahan gede di pelaksanaan anak cina. Jeng pang ayana ya perdana proses pemungutan suara pilkades
0: digital
1: di Ciamis dilaksanakan menggunakan metode elektronik atau digital. Hal yang tadi sampaikan Bupati Ciamis Herdiat Sunaria pas membuka rapat koordinasi di raraga sosialisasi pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Ciamis tahun 2026. Jadi perubahan metode eta jadi bagian tina upaya pemerintah Kabupaten Ciamis menghadirkan proses pemilihan kepala desa lebih efektif, efisien, jeung transparan sekaligus nyesuaikan pelaksanaan pilkades dan pengembangan teknologi. Lamun wapidin yang abah memual, lamun orang yang akeo, usaha negara bagian parek beg.
0: Miluan entah.
1: Orang nggak. Tapi miluan tuh orang suka maju.
2: Saguling, saguling. Anu, entah mana.
1: Entah suka mana ya?
2: Ke Mekarja ya.
1: Mekarja, Mekarja entah tuh. Suka maju mah, iya.
2: Tuh, tapi.
1: Ah, siapa uling?
2: Cara ada muda pun.
3: Ada hirup tadi biasa kan orang saguling asli.
1: Jadi siapa yang mages cirining hirup di desa sombong saya tahu.
2: Lamun di saguling mages rapang, ya nonte baliho.
1: Pan, ayo nate cicing kalian di saguling. Minum ayo nanti tempat.
2: Ayo nama,
1: awas ya mun ayah.
0: Ayah meren bayi di tuai ayah.
2: Kayak di bejaan.
1: Tapi ndak untuk apa bah?
0: Untuk ya.
1: Jadi ayah beberapa ayah untuk pelaksanaan serantak manung kayak mana?
3: Lantai kelurahan apa itu langsung teman-teman?
1: Kelurahan mah di karena diangkat kelurahan mah bagian negara, di kota itu mah makanya kelurahan mah kan PNS.
0: Oh, tahu. Pada mal namun sukuan.
1: Jadi bukan jabatan politik, lamun desa itu jabatan politik. Jadi dipilih ku masyarakat ku wargana. Itu lamun lurah mah ditugaskan ku pemerintah langsung. Jadi akang mun hayang jadi pamimpin di naon di nuluas seluas kelurahan jeung desa pindah ulah di dinya. Bisa nyalonkeun.
2: Atau teu ditu.
1: Akang geus nyalonkeun bisa ayeuna di daerah mana akang nyalonkeun bisa kan. Tapi ketika akang menang, akang kudu pindah ka ditu ka daerah nu dituju.
3: Ka pilihna.
1: Nya kontrak ke nya KTP pokona di ditu.
3: Berarti
1: gue pindah lah nyebak. Nah, ulah lah, milih itu siapa.
0: Cek incojin lah, cina. Wah, bahas deh, cangcut.
3: Cangcut, cangcut!
0: Bangtang was-was, cina maksimal. Tengah pembolaan ke, cina lah.
1: Iya. Kayak, iya teh, pembahasan teh kumaha, kumaha, iya nu masuknya. Ayo, wa incu mah kan. Cangcut mah enggak.
2: Eta karesepna jiga na.
0: Wapidin wis rek jualan cai sap cenah di modalan ke Mang Tang.
3: Sagala bisa baraha
1: Mang. Ah iya Mang Tang gebrus ya mah. Jauh di jero di tewak. Temana di kamari kabuhulan
3: di pagar
1: ge. Oh, nu dagang di jero.
3: Kena plastik-plastik.
1: Kena plastikeun.
0: Waduh.
1: Iya Mang Tang enggeus ya mah langsung. Langsung kerokan cari-cari tewak.
2: Dikerem.
3: Karena jualan naon, jualan cangcut.
1: Pas diborgol karena mobil kena kapal yang mantang tuh cungkiran anak secengiran.
3: Gadol mantang.
2: Tewak, tewak.
1: Nah, pilkades tahun iya ya perbedaan jeung tahun-tahun samemehna kabupaten kota Nusajen. Hal iya geus berjalan cenah. Jeung Ciamis yang ngarupakeun hal nu anyar. Karena
0: pelaksanaan
1: metode digital ujar Bupati Herdiat.

0: Angguk itu oke, pemerintah juga mencermati tantangan nu muncul khususnya bagi masyarakat nu belum terbiasa menggunakan teknologi digital yang nu ucas acos teh.
1: Iya.
2: Kalau mesti alat banyak,
0: ada yang sewa sublah.
3: Aing aing cek aing ngomong
0: acos aja.
3: Itu kan mana kan murang kena layar pas
1: krim langsung kan. Tat krim.
3: Tat krimnya. Es krim.
1: Lajeng wangi kangge kidi spot nembel lebet cenah.
0: Yo cari-cari
1: cari
0: pilihan nu kosong.
1: Cenah mangtang mah malam Jumat mah jualannya sok di alam goib.
4: Waduh.
1: Amel lebet kembali. Jualannya di nembel di sukeun di larang mah dina botolnya cenah bisa cek mentol ngopidin jualannya.
3: Mana botol?
1: Ember.
3: Ember. Nah, iko sedek ngeblok atuh geus
1: mah. Disiukan, disiukan cenah. Menang mana botol?
0: Muntah na ember na emrat kah?
3: Jualan limun dance nya.
1: Oke, di spot nomor lebat akhirnya judulnya naon wah.
0: Iya nuju ngabahas pil kades di Ciamis.
4: Kades serentak. Kades serentak Ciamis.
0: Duka ke kapayuna ya bagian ngabahas naon ya. Ke kumanu iya deh. Ayah tadi cuciin hoyong cangcut wah.
4: Semangat nge-request.
1: Pil kadin serentak nya. Ali Pak Uhoy, cenah
0: Ecer Ecernya,
1: Mang Ecer,
4: oh Mang Ecer,
1: Ecerbon, jadi Cirebon,
4: Ecerbon,
0: Mang Ecer, katanya bawa kopi Mang Ecer,
3: oh iya, kopi,
0: sambol Mang,
4: sambol, pengen kopi dong,
0: sambol Mang Ecer cangcut bolong,
1: Mang Ecer makan
0: apa? Ayo cabul lagi Mang Ecer campur cangcut buladik,

0: alas nage kunaun cik eta taku
1: daun edon
0: lain
1: kararas
0: lain paragi para bentok teh naon huut
2: sieun ieu pasti ngaromong karomong ieu bah pasti ngaromong ngarangap kembar deh emang katempo tina itu tuh panon carita
1: sumpula aing ngemong aing ngebuka kembaran nu kieu pas
2: cari nak-nak para nonton itu gitu aing ngira kieu gitu
0: sekrip dia mah
1: bejakeun hidungnya kasih mamahnya.
3: Cek mantang rokok plastikan cenah dasar ruwet.

0: Sugiarto
1: si Yu mas Sugiarto
2: pemain taktik wano atuh itu Sugiarto badminton.
3: Konten dewasa teh tapi dia nubere wejangan.
1: Oh, ya. Anu orang lebih bijaksana. Oh, nanti
2: sih ke dokter Boyke gitunya. Nah.
1: Bijaksana.
3: Cek Ali Pak, biar Mang Pidin minta ilmunya Mang. Cena.
2: Nanti dikasih we,
0: lewat WA. Ilmu apa Ali Pak? Oh, tengsut bolong.
3: Cek tentang ngontennya ngalah bagong.
1: Anjir, ya.
2: Curiga Mang Tang. Curiga Mang Tang pernah harita Madina diletakkan bagong sih kan.
1: Italiana tuh meureun kurantenya.
2: Letak bagong LB.
0: Bener alus euy, Mang eta encujin ye ka tugasna sina malingan cangcut awen nu keur dipoe.
2: Mun aing mah di baroro ku masyarakat gitu.
0: Mau apa yang dibawa ke cangcut nu saja?
2: Cangcutnya ke sarangsa ke lalak
0: kalau cacing tuh ikan lainnya.
3: Oke.
0: Plus minus nah tentu aya cenah di samping lebih efektif, efisien yang transparan tapi oke. Kabeh masyarakat mah non ngerti kan digital terutama lanjut nu lanjut usia. Bupati ngenilai kondisi ieu perlu jadi perhatian kabehan, jadi pemerintah daerah jeung kabeh pihak terkait kudu memperkuat sosialisasi jeung edukasi seluruh masyarakat termasuk kelompok lansia bisa paham pada tata caranya. Itu fakta di lapangan masyarakat di kalangan lansia kebanyakan masih gaptek.
3: Jiga Wapidin.
0: Peran lansia.
3: Lansia.
1: Lansiu
3: lansia.
2: Sia lansia.
0: Dasar siapa?
1: Dasar gurau Medan.
0: Iya tentu jadi kekurangan dina pelaksanaan metode digitalisasinya. Ya kudu leuwih loba edukasi.
3: Betul.
0: Anjeuna oge berharap perubahan metode ieu justru nurunkeun tingkat partisipasi masyarakat. Ya sabalikna seluruh pemilih diharapkan bisa menggunakan hak pilihna yang baik sesuai mekanisme pemulihan digital ieu. Gitu bah.
3: Oke.
2: Tah paling tamat tumaros kan.
3: Sok.
2: Ayeuna mina secara digital teh urang teh dina waktu pemilihan teh katena waktu kana bilik suara. Nah disadiakeunana berupa layar atau kumaha teh.
0: Nah, jiga nama seperti layar non sih teh. Pad gitu nya.
3: Pad
0: gitu. Makana ieu keur disusun cong lanjutinnya cong baca deui dina pelaksanaanna cenah. Oke. Untuk menggunakan mekanisme pengutan suara konvensional jika nunggu bahwa kan tojos gitu.
3: Oh, jadi tek langsung
0: nah, di setiap penggunakan disediakan nah ya di setiap tempat pemungutan suara atau TPS karena disediakan perangkat elektronik nu digunakan masyarakat yang milih calon kepala desa berarti jika tab gitu
2: ya. Suku-sukuna eta na teh mun bisa
0: aya foto na ke nomor hiji jadi tinggal klik we unggul gitu
3: cek incijin wae cenah jadikan Mang Tang bupati dalam di alam gaib.
1: Bupati tentu ya
0: di Mang Tang mah di alam urang-urangnya halus.
3: Nah tak upami kini spot mah cenah abdi kalebet penikmat karya Wapidin dan kawan-kawan di zaman nuju mengumbara di Tangerang 2007-an.
0: Oh, zaman The Gojeknya.
1: Gojek.
3: Wapidin tapi tak paling ke Tangerang Wapidin.
1: Tahun seberapa berarti tah?
3: 2007.
0: 2007. The Gojek kan
1: 2000.
0: The Gojek ditunda kan, ditunda heula. Enak
3: disimpan ya
0: gentos ku sundalen bojek nah, ya. Tapi personelnya terutama vokalisnya Wapidin wasubla yang ngerudet
3: incujin mah cek incujin malah yang de bojek de ojek bojek ayak
1: ojek
0: ayak terus disini kemungkinan de bojek yang kayak munculnya dengan format nu anyar juga itu udah masih jadi lanjut. Nah samping Wapidin ayah oge Erik di Keron ya terus ayah Abah Jos di Roda Band ini ambil menang maksa tadi soalnya kan dia sama Sunda jadi ih cicing

0: nyanyian band lah cenah, Jin Band.
1: Wah, Jin Band. Mainnya di mana mainnya, Jin?
2: Kuburan. Kebon Hawi.
0: Oh, Mang Tang buka WA cenah ta.
1: Buka WA cenah.
2: Bios Mang Tang teh repot tuh, ai sehari sih pisan aing.
3: Oh, teh ngi Kang Isrin Kang Acanya baheula.
1: Oh, baheula. Baheula.
3: Selanjutnya
0: gas.
3: Sebagian tina persiapan pemerintah Kabupaten Ciamis ngelaksanakeun simulasi pemilihan dengan metode digital ieu bah. Simulasi ieu diharapkeun bisa merekeun gambaran secara langsung ke masyarakat gitu mengenai tahapan yang tata carana menggunakan perangkat elektronik gitu. Langkah ieu oge jadi bagian penting jeung mastikeun kesiapan penyelenggara maupun pemilihan sebelum pilkada serentak dilaksanakeun.
0: Oke.
3: Pilkada serentak di Ciamis tahun 2026 diikuti ku 40 desa.
0: Iya. Gitu.
3: Sebanyak 40
0: desanya.
3: Karena masa jabatan kepala desanya berakhir pada 26 Desember 2026. Sementara satu desa lainnya berasal di Kecamatan Panumbangan yang pada tahun 2022 lalu belum berhasil melaksanakan pilkades. Jadi diikut sertakeun ayeuna. Jadi gitu.
2: Manyo lo kata manyo blos wing mah.
0: Dan ternyata
1: blos wing mah tuh.
2: Alah, tak masalah ini tuh.
0: Oke, ki di spot saurna aya band. Pokona mah aya

0: Jeking eta mah tuh
1: ese. Ece.
2: Ece keleken. Ece.
3: Tapi kemarin ge euy urang pan lalajonya. Keleken, keleken anjing mentang gitu. Buru-buru wokan.
2: Dicirian sih ku si Ece.
0: Gulna kamari hampir sarua jeung Baros Persibnya. Hampir sarua jeung basa ngagolkeun.
3: Sarua arasukeuna gol.
0: Gayana.
3: Ngeheading.
0: Nolong bal kiper.
2: Tembak polisi ya. Nolong.
3: Terus pelaksanaan pilkades boga landasan hukumnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa gitu. Bupati Ardia tidak menampik bahwa pelaksanaan pilkades serentak di tengah kondisi keuangan desa nuker ripuh terbatas jadi tantangan tersendiri. Dengan itu pemerintah daerah menilai keberadaan kepala desa boga peran nu sangat strategis dina penyelenggaraan pemerintahan jeung pemenuhan tingkat desanya. Gitu, kondisi keuangan desa yeuna tentu rada karepotan tapi kumaha ditun meureun. Sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Ciamis menyiapkan anggaran sekitar 1,4 M
1: waduh
3: melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan pilkadek pilkadek dan pilkades serentak tahun 2020
0: pilkabe tentu nomor
3: itu banget sih lebah
1: wah ada gaya batu teh siga kumaha pas siga gaya helikopter
2: Sale
1: santok
2: bogo.
1: Sare kini spot infokan Kecamatan Baregbeg anu bade pilkades wa cenah.
3: Nu di Kecamatan Baregbeg teh suka maju.
0: Saguling.
3: Saguling gitu.
1: Entanya
3: aya di Kecamatan Tama. Duka anu sejenna tah.
1: Oke. Boleh jeung wingi kangge dari kontak Anda. Terus saya gitar second original Ciamis.
3: Wes, okay. Gitar second.
0: Gitar second.
1: Terus saya user 888 sebera gitu.
2: Wilujeng weh kasadayana.
1: Wilujeng. Gitar second ya.
3: Ya, eta aralus gitar apa?
1: Duka ta, candi ngali.
3: Itu abi nu terang.
0: Abi terangeun. Lain nanyakeun ka
3: beda. Jangan pan uing teh lain tanda tanya bae teh.
1: Cek mangdang nah. Tong loba waos incujin cenah gedeng deui tanggal hiji gajian
3: nah, YouTube
1: baru traktir
2: oke okay.
1: Mantap aya 7 menit deh ang
3: gitu,
1: adana 54
3: mangtang emang si ejek keleken kamari dan mainna bener mantang jadi masih halus
0: masih tajam lah
3: sugante ayana cicing di Liga 2 teh geus menurun ternyata halus kene
2: gacornya
3: halus
1: kan eje teh tadi
0: halus ya, tengah hirupkeun lapangan
3: dilatih terus sesepna naon sih eta mah geus bisa bahasa Indonesia geus pasti
1: oh udah geus lila di dieu
2: terus nikah ke orang Indonesia nya eje mah umum nikah ke orang Indonesia
3: gitu saha bedul sih aya kan Indonesia teh
2: dina TV nempo teh
1: TV naon
2: tapi orang mana ta
3: cicing-cicing ku aing teh dia benar untuk
2: teman geus kami orang Indonesia malah masuk kasub Islam
1: dari kontak Anda cenah. Kamu met karena lo si Lope. Wah, ieu iya, nusak main remi ya mah. Ya mah. Mangahe duli jeung wengi.
0: Dulu jeung wengi.
1: Terus aya Incujin mangtang.
0: Tang Incujin tadi main
1: cenah. Lagi di WhatsApp. Cepat tadi jawab-jawab.
0: Nggak WhatsApp tadi jawab.
1: Mang tak koyake sendalen Black Bagong lan di
2: Bebek Black Bagong.
3: Intijen boros sundulan Black Bagong lain sundulo sundalen.
2: Sundulgang
3: atau mengentang ke cara.
0: Di sundalen.
1: Sundulan Black Bagong
0: dah. Black Bagong.
1: Landihana. Sahanya Black Bagong.
3: Lisa Salsabila cenah bener oi.
1: Enjing ya. Sabtu cuang ramekeun ninggal Mang Eje teu kabagian tiket.
0: Siap tiketna.
1: Dari kontak Anda
3: Eje cenah anu gigih bapak pan-pan di dieu pas aing teh nyengir pasti bapana Jeje cek aing. King Eje cenah jang lain King Jeje.
1: Lain di Pangandaran eta.
2: King Uje.
1: Mang entang kapan cenah. Ker lalajo taktik HP nake onya tuh, wah tadi baca-baca kan HP nake dipakai nonton.

0: kalau TikTok di kamarnya Sunda
1: jadi SN muka ikut muka TikTok mah.
2: HP enak kubur we atawa goreng asupkeun kana katel.
0: Ayo ieu geus.
1: Ya layarna sina dua, ieu dua tuh layarna.
2: Aya Teja ulang ulejeng wengi ka Teja. Ulejeng wengi ka Teja. Oke.
3: Patkai ke mana Pak Tai?
2: Eta incujin
3: nih kan
2: di cepat kaya tadi tuh.
1: Yang tidak akun
2: loba akunnya berarti loba duit nang.
3: Ayo orang usahanya ayo orang usaha
1: cuci leher
0: jin saruangan beda manhar
1: beda marka
3: coba dong
2: tuh mata karena HP lengan nyetak takoyaki liur
0: tapi dah ges manahin
1: ahli
0: biasanya saya stok mantang jadi tinggal ngabumbuan
1: tinggal lung
2: kenapa Pidin nantan tak kamari
3: PSGT tuh abis teh biasa ya tamu
2: mendingan tamu di
0: Afrika di Persija
1: ngajakan mengbal Persija
2: tapi resep karena mengbal kan Pak Pidin
3: ayo mengbal mas satu bola dua gol
2: bola
1: satu bola dua gol
2: ngemainnya sabar urang
3: salapan tapi hati sini lu
1: jualas.
2: Tapi asok nonton bola Pak Pidin.
3: Asok Kick and Rush sarang ieu Pak Behep.
2: Oh, Kick and Rush.
0: Tiki-tiki.
3: Tiki-tiki, ceres tiki taka.
2: Takoyaki. Tiki-tiki. Nah, ini emang di Ciamis pasti mulai jadi sorotan oge kuaina PSGC, PSGC jadi tim satelit. Nah, Persib
0: hebat terus tiket ke sold bisa cepat.
1: Perekonomian ge, perekonomian ge jadi maju lah.
3: Kemarin di Bandung ge kan itu kaum suasana asli.
2: Nah, pasti. Nah, kuatannya gede soal. Coba nu ngagorowok.
1: Powerna gede nya.
3: Pokoknya pas babak gua geus
2: bener pisan. Tapi emang jadi nanya. Jadi daya tarik oge selain ke warga Ciamis, oge warga luar oge.
0: Iya,
2: nonton di stadion kan ira deui gitu
0: ya. Oh, komong kema kan Persik Kota Tasik ge.
2: Jadi pertandingan Tasik oge di dieu nya. Eta mah liga sabaraha?
0: Liga 3.
2: Oh, liga 3.
3: Jadi hiji kabanggaan jadi orang jaga jadi orang Ciamis. Jangan
2: jaga. Ciamis.
3: Boga nah ini namanya teh kareueus ke PSGC gitu, Pak. Ayeuna
0: terus sama sih. Setembar, setembar. Pas
2: PSGC lu janggala
3: erek usaha dia mun lain ku
0: orang janggala
1: janggala hidup
3: eh dong janggala
2: ada dulu
1: bisa dulu.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Jayanti, balik jangan lagi Sarena masih di 102.4 FM di TikToknya Sunda Lena G. Kemarin ya teh?
1: Ke Jayanto.
0: Woi. Enggak, kadar dia.
2: Kami beres tetepan Isa.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Batur.
0: Di mana ya teteh Wapidin?
2: Di masjid. Enak cakep fis.
0: Oh.
2: Aya masjid.
0: Cina Wapidin menteresep bola mah atau kudu ganti vokalisnya. Resep karena bola dengan lain bola nu etang.
2: Bola ye. Bola kokoh ya.
0: Boleh gue sadayana kembali lagi bersama Sundalen.
2: Sundalen.
0: Naon bahasa Indonesia bahasa Sundana bersama Wapidin?
2: Sesarengan.
0: Wih deh, sasarangan Sundalen gitu.
2: Sasarangan Sundalen.
0: Sarang Sundalen. Lajang wih Intujen. Intujen. Tidak tadi station di Dangokan mana? Cena. Wah, nungisi suara na iklan Sundalen. Saya tak, di zaman belah halus wah sarana.
3: Eta nu nyarios.
0: Tak, no iya.
2: Apa juga sih?
0: Beda berarti sarananya Jen. Si Jen keke eta. Si gue Jen, si gue eta.
1: Oh iya, si gue. Tuh, solana halus wah tiba heula. Dari solama tarang ngolotan.
3: Ngolotan mah umur.
0: Emang ngolotan kita?
1: Oh, sorang.
0: Oh, my. Kan jadi gudu jadi oh, kumaha ya teh Wapidin.
1: Eta ke lijen jieun.
0: Mulai jeung wengi Kang Wapidin ya ulang.
2: Dengar kalau
0: ngomong. Gak ulang gue
3: aja. Menikmati suara suling.
2: Ngomong kembar sarwa di ngangah-ngangah.
3: Asal jadi lelenggutan si suling.
0: Karena nungguan ngobrol ya teh. Incu Jin Bang Takoyati ke nungguan Wapidin ngobrol.
3: Nanti ketinggalin tulisan anak deh teh.
2: Incu Jin sarang Incu Aki.
3: Cepat kei.
0: Info cenah mana we aya nu kersa janten babysitter.
3: Wapidin.
2: Abi. Di mana ta?
0: Incu Bujagong ini. Buagong Incu Buagong wa.
2: Cai dulu kasih Incu Bagong. Mikir dua kali sih disuruduk
3: babysitter Bagong.
0: Ngasu Incu Jin cenah wa. Kersa tuh Wapidin ngasih Incu Jin. Menang duitnya gede ya tuh ngasih Incu Jin.
3: 40 juta
2: kan ai ngasih Incu Jin teh ieu na naon dina hidupna geringanan sok karaka bade.
0: Tapi kan duitnya loba atau anu ngaji ge. Nah, anu ngaji anu eta ge kaji.
2: Incu Jin.
0: Da, jinna tobogaan ieu tobogaan huntu mah
3: ngaji. Sihung bukan.
2: Namun sarana jin mah hayang
0: eta. Eta mah permak jin. Sianana. Incu jin pasti lawan pohon permak jin mah lompat pasti.
2: Eta usahana bah permak jin.
0: Mangtang enggak poe tangga sa anak jin cenah. No kumaha anak jin teh Wapidin?
2: Ayah irungan, cepiran,
0: terus
2: ayah mataan, kalau bujuran
0: gitu. Enggak poe, cenah ngasuh anak jin mantang mah cek Incu Jin.
3: Oloh.
0: Berarti Incu Jin diasuh ku mantang. Ya.
3: Diberi dot meureunnya.
1: Mah?
3: Di dot. Dot.
1: Sama tuyul. Tuyul
0: ya, enak. Tulus.
3: Tulus.
1: Tuyul ayeuna. Tuyul nu ayeuna nu kelahiran 3 tahun ka tukang, ana resepna ngepep.
0: Emang ayeuna kelahiran 3 tahun ka tukang?
1: Aya.
2: Halo Rahma.
1: Geus robah 3 tahun geus resep ngepep geus teu.
2: Anu 5 tahun ke hari
3: di sapi.
0: Nah, cek mangtang dina lagu PSG China ngegorop lawan.
3: Nah, eta saata.
0: Saeta.
2: Eta kamari teh naon ngene teh?
3: Sok we tebak-tebakan eta mah saha.
1: Gua gong
0: Incu Jin daripada ulang-ulang sega Incu

0: sirum cenah.
1: Mikene.
0: Mending bahas lagi sangcut. Ijujin. Dajin atau bogaeun?
2: Tara make cangcut.
0: Tara.
1: Tara
0: ge pampers.
2: Italian make rapia di mobil urang.
1: Make ieu dirian teh naon teh?
2: Koteko.
1: Koteko.
0: Tos we keur kata lawan.
2: Lawan.
1: Ya men, nu mana sok tebak.
0: Lawan. Mana dayana dirinya. Eh no, terus kumaha lirikna opini nyanyi geura lagu
1: basket. Nyanyi geura nyanyi.
3: Di mana?
1: Lawan. Lawan. Di mana?
0: Kalah serasa nih lagi nyanyi.
2: Hawaii.
1: BSGC.
0: Curiga sana nyanyiin aja.
3: Sok kena nyanyi sok, timimiti. Sok timimiti, kayak orang baking pak.
2: Sok. Wah, ini tonton mulai.
1: Sok. BSGC.
2: BSGC. Montrong. Kita
0: kena
2: lawan,
0: men. Nggak perlu kena tarung. Lawan.
2: Baik.
0: Di mana aja, men. Tarung pagi.
1: Malu serta yang lagu ya, teh. Jadi hari lap.
0: Gawa.
3: Cok, kena kuma.
1: Cok, wak.
2: Lawan. Mau nyanyi?
1: BSGC. Kudu di gitaran.
2: BSGC montong areng kok
0: lawan
2: dan
0: jadi langsung mentong perunggera tarung dan apa ya
1: kudu ngapalkeun dah di tes.
0: Ngapalkeun ke ujian isuk.
2: Ujian.
0: Ngapalkeun lah isuk ujian. Tah ka bagi sana nyebut lawan.
3: Itu sarana mah kitu mantang. Ya ini ya ieu anu menta topik hangat.
0: Wah,
3: di Indonesia. Jadi menurut si Gogal
0: topik. Lu cai geus parem ka?
1: Hah?
0: Cai geus parem.
3: Kurang-kurang. Topik hangat saat ini di Indonesia aya temuan fasilitas mewah di lapas Cibinong.
0: Oh nya.
3: Oleh ombudsman.
1: Ombudsman.
0: Tapi yang bukan keluar di jero euy.
2: Keluar. Tahun atunya tahanan teh.
1: Mending kene minum kopi heula.
0: Itu yang ditunggu-tunggu.
2: Kayak mau kene oh sudah.
0: Gang emang aya pas asup teh edan we.
2: Jeroan khusus.
0: Ya pokoknya nama ayah kapanggi
2: si ya masa mau mungkin tinggal yang no paling ayam anu begal apa paling ogenya
0: luka itu nama
2: jangka jangka jangka korupsi pasti no ogenya
0: jangka ya ayah pokoknya nama pas tadi bisa saya ningalikin
2: tina fasilitas tina sabar rupa teh mana dibedakan mananya
0: ya betul
2: ya Allah ya Robi teh ngomong di Indonesia nya
0: nah cek incujin hari live teh sok jam sabaraha dugi jam sabaraha tas maghrib lah setengah tujuhan tapi setengah delapan ayo nuke yang di atas mirip orang Solo. Wah, tukang bakso berarti
1: mau mana mau di atas
2: yang mana nih ada dua orang Solonya yang coklat ya
0: yang di atas cene juga orang Solo
1: orang Solo kan ada juga
0: tukang bakso nyang nuke
2: bakso Solo bakso Malang
1: orang Solo Solokan
2: nah iya ada orang Solo mah tukang bakso bakso Solo
0: cek mangentang incujin mun aya duit 100 juta jeung otak milih mana cenah
2: tak nah. Kada gulung
0: nah ya bener dilanjut ang tadi ang nah, tadi ngelapas ten
1: temuan
2: ada keul oke ya pengen abi
0: yang jadi. Rambut intem kriwil
1: oh tadi itu kan Solo itu
0: mirip
1: Solo
0: yang, mirip yang ya. Pernah bilang saya akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa
2: anjay
0: ini yang jaga
2: oleh Termon bisa rokok jeung Jokowi
0: ya alhamdulillah mirip gitu
2: orang Sunda Ciamis
0: cek itu jeung milih otak karena dengan adanya otak duit cuma 100 juta mah bisa jadi 1M betul pinter lah
1: bener
0: Jadi kumaha orang Solo? Kelain tukang baso.
1: Orang Solo.
2: Ini jadi tukang baso Malang ya.
0: Oh, ini Ciamis nih.
2: Ciamis,
0: ya.
2: Ciamis ya, masak
3: Ciamis. Ciamis tapi mirip Solo.
0: Salam kenal om-om semua. Wah. Salam kenal. Bang Noke dari mana nih?
1: Dari mana? Noke?
0: Gak tahu, belum dijawab.
1: Oh, belum.
2: Makasih udah gabung Om Noke.
0: Om.
1: Tadi nyebrut deh, wah.
0: Saya di Bandung.
1: Di Bandung.
3: Eh nggak uya tuh PSGC tuh balik main.
0: Mang Tang milih duit, daweng mah boga otak sana. Oh. Disalah.
3: Terantop sana para sehat.
0: Langsung fasilitas mewah di Lapas Cibinong.
3: Jadi penemuan nanti ombudsman melakukan sidak.
0: Iya.
3: Manggihan ayah klaster hunian atau fasilitas mewah nu dihuni ku warga binaan tertentu.
2: Jabat yangnya mah jauh.
3: Terus pihak kekanwil nyebut fasilitas eta sebagai rumah dinas jabatan, sementara DPR dan Koyusil meminta agar temuan ini ditindak lanjut secara transparan. Kecong tungguan we Kang Cici. Ulawaka bahaya. Can pugu. Bukan isukan, tenang.
2: Ajang bangsa ayam sih. Khusus.
0: BH tuh bangsa ayam.
3: Terus aya final bulu tangkis putra Asian Games 2026.
2: Heeh. Sabar-sabaran tadi nang.
3: Tim putra Indonesia bertanding ngelawan Cina di Pantai Pinang.
0: Ya, kembali ke Nuke tuh Cina. Nanti kalau pulang mau ketemu yang mirip orang Solo itu bisa ya?
1: Bisa. Diatur.
2: Tapi nggak dengan Jokowinya nggak?
0: Hidup Jokowi.
1: Saya akan lawan.
3: Tapi Nuke di karbit ya.
2: Saya akan lawan.
0: Takoyaki mangtang pertanyaannya salah cina. Saya akan lawan gak tuh cina? Lawan atau lawan?
3: Lawan. Nuket Ciamisnya di mana nuket? Ciamisnya nuket Panjalu ya?
0: Di sebelah mana nuket Ciamisnya?
3: Panjalu cina apa?
2: Oh, Panjalu. Oh. Ini sama aku juga Panjalu. Masa mandi kang?
0: Cek mangtang nanti.
3: Nanti nanti sepeda.
2: Kasih aja dia sepeda kasih.
0: Aku Ciamisnya di Bojong. Oh, Bojong Huni dekat Huni. SMA 3.
1: Caket lah di dia mah. Tonjong.
3: Tonjong.
1: Kalungur.
0: SMA 3 dekat ya.
3: Kamu ke cewek mah ngomong aja. Ada cewek mah ngomong aja kamu ya.
2: Iya sih. Kirain teh Om.
1: Jadi gacor.
3: Yang satu lagi.
2: Yang satu lagi yang ini.
3: Jadi gacor kan.
2: Kirainnya Om.
3: Om ini mah ada cowok-cewek.
0: Acdc.
2: Noko.

0: ceramah kalau ada nah ya,
1: benar. Teh Alipa kopinya dong.
2: Jadi gacor.
0: Dia mah gitu Alipa.
1: Enggak mau ah kalau disuratin lagi ah. Enggak habis nih mentok.
0: Setelah ininya direhab
3: di Thailand. Kalau nuke cenah aku baru pertama kali lihat live ini dan seru, aku izin follow ya.
0: Oke deh. Tiap iya nya uke
3: tiap hari Senin sama Kamis malam.
0: Ya. Kalau lagi pusing lihat nih, yang saya mau nih pulang ke Solo lihat sini.
1: Saya kawan.
0: Terus lanjutin ya.
3: Ya, tebak dulu cenah ikan mana apa yang bisa terbang cenah?
2: Sotong. Ikan bohong.
3: Ikan apa yang
0: cok, bisa terbang?
1: Indosiar.
3: Ikan none.
1: Ikan Indosiar.
2: Ikan Superman.
1: Ikan ini kapal.
3: Alifa siap mang, besok pas nggak banyak kerjaan dikirim kopinya mang.
1: Oh, enggak ya Alifa.
2: Makasih.
0: Kopi. Iya.
3: Hold on, hold on itu tuh mangki itu bukan yang pisah
0: tempo. Iya benar.
2: Iya iya.
0: Suaranya kan masih anger. Nggak menambah kolot kalau suara.
2: Cuman lempeng,
0: kenapa jadi sangli dan anger nanti
3: gitu teh. Sekarang mah ada gambarnya.
2: Gambar.
0: Ada gambar dan naon sih lamun ieu teh?
1: Bulicak beunang.
0: Lain sangli naon sih mun
2: pangling.
0: Karena wajah itu menua.

0: saya lawan.
1: Malah lama karena lu lucu nama. Emang beki kola tidak monyet.
2: Cuma dengar suaranya aja. Oh.
3: Sama kalau Amangki dari dulu juga sama suaranya.
0: Sama Wapidin bagusan.
3: Gak ada yang berbeza gitu.
1: Tuh, Alipa ntar kutitip Mang Ece. Siap. Oh. Atuhun Alipa.
3: Alipa. Okay. Okay.
1: Pedaan mah ulah ngerepot. Ulah rabi kayaknya.

0: Dan ciri kolotnya
1: bukannya 42.
2: Aku udah kuliah di ITB, sekarang kayak motor. Wih. Nuga, Nuga. Sejak dari kapan kenal sama Amangki?
3: Bejaan di tahun
0: 2006. Zaman SMA.
3: Kan gak lama gak ada ikan Sorana.
2: Oh, dari dulu udah ngefans banget ya sama Amangki. Sekarang juga gak berbeda sih. Masih tetap banyak suaranya.
3: Fansnya sama Loba. Udah normal lah.
0: Fansnya sampai gak ngabring.
2: Anuka main dong kesini.
1: Dulu terakhir denger Peace 2006
0: dari Geslama.
3: Incujin 20 tahun baru.
1: Incujin TV koran wa cenah.
2: Radio.
0: Hitam putih
3: TV koran.
1: Oh, cek Incujin nuke cenah sok meseran atensi Peace FM cenah.
0: Oh, Incujin sok ngajualan ya.
1: Incujin ngajualan ya.
3: Jadi si atek ya atensi teh wa Subla.
2: Lan
3: minta lagu Ebit ke Ade buat yang
0: salam salam
3: terkasih di Jenggala.
2: Asubla.
3: Salam Ubla.
2: Oh nyak, udah begitunya. Request requestnya ditulis.
3: Apaan sih atek wah ini terang kan atensi.
0: Atensi request.
1: Atensi request.
2: Atensi.
0: Nyonya Ona tuh lah inuk itu balin radio.
2: Ya Allah.
0: Jujur nyonya lagi.
1: Cek mangtang 2006 majis sekali jadi incuna penyiar. Penyiar di mana, Mang Tang? Cek ya pernah beberapa kali, cene. Jadi ingat dulu, oh pasti ingat Wapidin.
3: Tak, itu teh nuke si Amang kita, gue nih batin cerita, kertas eta.
0: Kertasnya.
1: Emang di
0: sembarangan, bela teh hargana.
3: Nopi mali iya, penter.
2: Tidak kertas nantinya. Waktu kehari ya.
1: Penter ke opat, nang.
2: Tunggu nanya sama orang lain.
0: Penter warna hidung.
2: Surat eta, kertas-kertas eta.
1: Aduh, kedap deh ya, tinggal 2 menit deh. Cek Incujin, liatnya menanya tulisan sejak ceker bagong macakenannya.
3: Iya, makanya tara dibacakan. Atau nggak caprak, kok dibacakan nanti.
0: Di skip gitu mah.
3: Jadi ciri khas mun liurin penyiar nanti, tina tulisan atensi teh. Laguna beda nu diputerna.
0: Iya. Dan
3: tebak, ditebak ya. Aku lawan.
2: Kan jadi ini kan ada
3: aku balik dulu sok.
0: Mau ke Solo.
1: Cek mangtang Incujin dan lebih kabelut buluan ge bagong mah cekeran subla.
0: Cekeran, cekeran maya merenya.
1: Oke, ya turun.
0: Turun, Sarehan. Amin,
2: Amin, Amin.
3: Mantang, turun.
0: Turun, Incujin.
1: Mantang, Incujin.
2: Ke
0: Alipa, Sarehan, terus gabung.
1: Terus, turun. Wilujeng wengi, wilujeng
2: malam Jumat.
1: Wah, malam Jumat ini.
0: Siap, siap.
1: Siap, siap. Apedin ngajeleng.
2: Siap, ngaruah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, ya berkat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ketujuh. So

0: tingkal amarah na asa dihina jeng diganggu kahayang na guhwe kicuana pati anu sombong garihal tugal teh benget narobah jadi genek liat besi atah belum panon jeler berem jeng melotot kaladen purwa hunduk kekarot nahan amarah bangsat nah hina ngarana itam ayuh naon maksud si anu sanyana ha narik ngeganggu kana katang teraman aing atuh ari kumaha ieu teh ha gagabah ngabajot teh janji heuy wae sia teh abung bibir teh diwengkul eta tetulangan kurang ajar paduh heuy wae sia teh kurang ajar sia ha macablog teh aing teh kolot sia kolot sia budak kura kere goblok sia itu ada pati meningan kidir awakna bakat ku nafsu ngadengi omongan semahna barang nempok itu kiri pawara jeng aki pura laga singa renghap bangun engap panon melongkak kicuana pati samemeh raden purwa ngajawab dei tok aki pura laga mihilaan oh hehehehe hapunten kangjeng raja pun insu demu gidi maklum nargi kitu sifatna budak ngora mageningan babari naik amarah upami gamparan kersanga bandungan mah mangga ku akibat dia diterangkeunnya maksad nusaresna ieu teh
1: injusia kurang ajar ah injusia goreng dorongnya sudah kurang ajar sia kaing ngahina jeung cucumah ka kami hukuman nu pantes keur manehanna ka injusia taya deui lian ti tali gantungan tapi pok aki geura ngomong nu bener naon tujuan anjeun de aki coba aki ku aing didengekeun ngomong sia ngeunaheun ye lemah lembut kitu moal nyigeung kana perasaan aing beureunan
0: kicuana pati mureleng kaki pura laga ciga anu panasaran pisan kieu sun ieu teh Gusti Raja anu saemana anu gagah sakti mandaguna aki teh memang leres diutus ku Kangjeng Sultan ti Cirebon
1: jadi tujuanna naon
0: tujuanna

Abdi teh panyawa teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah mung ada meser deui da nya kitu kang

0: acana di landongan ku jamu tetes alfa propolis bapak kantos sama nawae
1: sering kak ngasih obat herbal terasi kak disuntik itu kak medis kak ini kak musir kak kuningan di perios gitu tapi dah daya perobihan musa kedap sekedap itu
0: mohon bapak ayo dah nuju diistiarkan nganggo landong naon pak
1: tenten obat alfa propolis
0: paparja uninga jamu tetes alfa propolis di mantan pak
1: di radio Cadongeng wayang pansada saban dinten wayang siang bengi taya be wayang gitu
0: alhamdulillah
1: tabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh
0: alhamdulillah paparja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar pajawatna sapertos bapa mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak
1: ya ka tetangi ka warga golongan kaliwon pamuda-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya mah henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa
0: hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak
1: amin amin amin.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
2: Di Lubuk Bata.
1: Lubuk Bata?
2: Rumpun Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas.
2: Yang ini ya ionya madan kadelu.
1: Sebelumnya
2: babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya.
2: Oh, gitu. Yeah.
1: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya.
1: Udah jelas matanya.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri
1: jelas.
2: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan
2: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
2: ketiga
1: botol Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
2: Iya
1: Bu ya, Ibu merasakan
2: iya.
1: sendiri gitu kan ya.
2: Enggak iya.
1: Penanya perubahannya nyata gitu
2: nyata,
1: Bu ya.
2: Iya.
1: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
1: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum
2: iya.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciami.
5: Radio Peace Ciami.
4: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipideuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
7: Jawara di Guha Walet.
6: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ay nanggus boga rakyat nu baris nyukupan kana sakala rupa kahayang kaula. Da kitu we lah. Minangka jawaban ti kaula mah si Cuana Pati kitu tah, cing geura balali. Samemeh kaula ngambek ye. Kebang. Aki Puralaga ngarenjak kitu deui Raden Purwa jeung Ki Dipawara. Lantaran ngerasa kaget ngadenge jawaban ti Cuana Pati. Nu yakin nolak kana ajakan sakaligus lemongkeun kasomongan jeung kadigunganna atuh dijawab kitu mah asa reuntas harepan Ki Puralaga teh kitu deui harepan Raden Purwa jeung Ki Dipawara ya dan kitu sud memang bener kitu pamadegan kaula tah sok geura balik deui ka kasultanan nuhun Kangjeng Raja eta wararan teh katarima pisan ku kuring. Tapi kuring jeung kolot-kolot kuring moal waka mulang.
1: Nah, maka jeung moal waka mulang.
0: Sabab aya keneh tujuan anu lebih penting ti eta. Mugia Kangjeng Raja kersa nampi saklai deui. Saura Den Purwa tegas anjeunna can aya niat mulang. Da memang moal mulang mun can hasil ngelingan Ki Cuana Pati atau ngapasmi tepi ka beak.
1: Ya Kangjeng Raja, kaula oge moal waka mulang ye teh. Sabab aya keneh kaperluan anu kudu ditepikeun ka anjeun.
0: Ki Dipawara milu nyarita.
1: Naon deui ha? Aya wae pamongeun teh. Nah, yang dihukum gantung ku kami. Lamun anjeun sakabeh hayang salamet mah cigeura balalik deui. Dan naon percuma ka dieu oge. Kaula moal narima kana kahayang sultan. Naon deui ieu teh? Ha?
0: Ki Cuana Pati nuncuk ka luhur hartina nitah init sing jauh. Ngusir ka semah tapi semah nu tiluan can arinit. Malah mah pok deui Raden Purwa nyarios. Kaula rek nyarita nu panganggesan. Tapi memeh ngedalkeun maksud. Kaula rek nanya heula.
1: Noh nanya naon anjeunna? Jelema anyar wani barang tanya ka kula.
0: Nah anjeun inget keneh ka nu ngaran Raksa Dewa.
1: Kebeg.
0: Ki Cuana Pati ngagebeg sataker kebeg reuwas pacampur jeung heran ari ditanya kitu mah. Sabab manehna oge apal pisan kana ngaran Raksa Dewa. Sajawa ti kitu moal leungit tina ingetan satungtung can sirna ti alam dunya moal weleh aya dina ingetan Cuana Pati ngaran Raksa Dewa teh. Sabab Raksa Dewa teh musuh kabuyutan manehanana. Anu turunanana geus dipasmi tepi ka ledis. Ceuk pamikir Cuana Pati. Tapi ayeuna bet aya nu datang bari nyabit-nyabit kana lalakon baheula puguh we reuwas ka minabina.
1: Ya bener. Nyambung caritaan pertanyaan Raden Purwa. Nah anjeun inget keneh ka Aki Raksa Dewa.
0: Ki Dipawara malikan deui eta pertanyaan lantaran nu ditanya kalah ngahuleng ciga anu kabuhulan. Kasih mah ngadenge nu nanyakeun musuhna tapi lila-lila mahpok ngajawab.
1: Raksa Dewanya
0: Sugan jeung Sugan anjeun masih inget keneh.
1: Satungtung nyawa ngahiji jeung raga. Samemeh rup ku padung urap ku lemah. Kaudugan ku taneuh beureum. Kaula moal poho kana ngaran Raksa Dewa. Moal poho kana ngaran eta. Sabab eta teh musuh kabuyutan kaula.
0: Jadi musuh anjeun nya.
1: Bener, ngaran Raksa Dewa teh musuh kaula. Naon pangar sebutkan musuh kabuyutan lantaran eta Raksa Dewa teh baheula kung singa pinasa bapa kaula basa merebutkan jasa dina raraga ngabangun lemur. Naon maksudna ieu teh? Teu ngarti kula mah.
0: Ki Cuana Pati bener-bener amak peungeut na keuneuk lir beusi atah beuleum. Sabab mun inget kanungaran Raksa Dewa amarahna sok ngadadak ngakedur teu kawadahan. Cuana Pati
1: naon silainga
0: sing inget

0: Unan Aki Raksa Dewa memang cek anjeun mah geus dibasmi tapi kaledis. Tapi anjeun kudu inget kahiji istri nu dibeberik tepi kana bibir jurang. Inget keneh?
1: Nya. Aing inget kaeta wewe. Tapi pasti bodar, geus bodar. Lantaran waktu diberik teh langsung luncat digebus kana jurang nulung kawing.
0: Tah eta teh putra Aki Raksa Dewa.
1: Pan geus bodar.
0: Ceuk anjeun. Eta istri putra Aki Raksa Dewa anu kawilang rada untung. Sabab teu binasa ku leungeun anjeun. Eta istri binasa alatan tatu anu kacida parnana.
1: Sabab ragrag kana jurang.
0: Sarta maotna sabada ngalahirkeun hiji cabang bayi lalaki. Sarta eta bayi dikukut nepi ka gede ku Aki Puralaga jeung diasuh ku Mamang Dipawara. Nu saterusna dibawa ngumara eta Oroka Cirebon. Sarta guguru jeung diajar ngaji di ditu nepi ka dewasa. Dari turunan Aki Raksa Dewa teh aya keneh. Sauraden Purwa bari pepeta. Medari wayat hiji bayi turunan Aki Raksa Dewa. Puguh we atuh barangan denge keterangan kitu beungeut kicuana pati mani reup keuneu krai pias. Amek pacampur jeung reuwas hatena lalawang ca jantung ratu harita teh.
1: Bangsa teh. Memang aing inget ka eta wewe. Aing oge nyaho. Eta wewe teh basa dibeberik keur ka kandungan, tapi aing teu yakin. Lamun eta awewe hirup keneh sabab tangtu modar di dasar curang. Turunan si Raksa Dewa yakin geus tumpul leudes. Moal aya nu hirup deui.
0: Kicuana Pati tetep boga kayakinan yen turunan Raksa Dewa geus tumpul leudes. Teu nanaon. Ari geus boga anggapan kitu mah. Ngan ari turunan mah tetep aya. Sabab anak eta awewe ayeuna geus gede. Sarta geus boga hak pikeun nebus katunggaraan leluhurna. Malah mah geus mangsana pikeun ngajabel paguron sangkan aya deui di pihak Raksa Dewa. Tembal Raden Purwa tegas panon melong ka raja anu angkuh jeung kumawasa. Puguh we kicuana pati mani kekerot bakat ku amak pok deui nanya bari melotot.
1: Saha tuh nurek wani ngajabel ieu paguron? Saha? Pok cari dakeun ka dewek. Saha?
0: Nya si bayi. Bayi nu dikukut ku Aki Puralaga teh.
1: Saha si Puralaga teh? Saha si Puralaga teh?
0: Kicuana Pati terus ngadesek.
1: Naon agak-agak? Pake seuri.
2: Iya. Mun pada santen Kangjeng Raja. Kuring nu katelah Puralaga. Kuring anu kungsi mangihan hiji awewe nu ragrag kana jurang sarta kuring anu nurunganyana ngan hayakal Kangjeng Raja Cuana Pati umurna teu panjang eta awewe teh ukur tepi kana mangsa ngalahirkeun tapi najan bari jeung kitu oge teu matak budu lalakon ieu. Sabab eta awewe geus parat nyaritakeun kajadian anu tumiba ka paguron Kalang Sawu. Kaasup kajadian anu tumiba ka dadidina. Kabeh geus dibejakeun ka kuring. Pikeun dibejakeun deui ka si Orok nu diroro ku kuring. Tah eta Orok teh ayeuna geus dewasa. Ceuk Aki Puralaga langsung nerangkeun riwayatna atuh Kicuana Pati beki kaget bae.
1: Udan deh gitu ki. Dari Aki teh nungaran Ki Puralaga dea.
2: Lah rasut.
1: Ge. Nah ada si gulang-gulang mah teu kitu ngomongna ka dewek.
2: Semah nu tiduan deh nungora ngaranna kumara. Nu rada kolot ngaranna Wari, nu kolot pisan Aki Sugiri.
3: Baraya Radio. Sobis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
5: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
4: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
5: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan gitu lah.
4: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
5: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekanan
6: biasa sok dipijet.
5: Pijetan. Enak mah henteu gitu.
4: Entah ayeuna teh bapak dilandongan ku
5: alfa propolis.
4: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak.
5: Di radio
4: cara ngangeuna kumaha bapak?
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
4: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
5: Bapak mah teh seep sabotol.
4: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
5: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak teh karaos rampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Pis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura.
11: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Berair. Sakit lah.
10: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
11: iya,
10: Pak ya.
11: Iya.
10: Oh, ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
11: 67 atau 68? 67 mungkin.
10: Oh,
11: 68.
10: 68
11: iya,
10: usianya
11: iya.
10: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
11: iya,
10: ya.
11: Iya, iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
11: Enggak. Asli.
10: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
11: Iya.
10: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
11: amin,
10: matanya sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Emah nu tiruan deh nu ngora ngarana kumara, nu rada kolot ngarana wari, nu kolot pisan Aki Sugiri. Tapi nah ayo nambet ngaku-ngaku ngaran Puralaga. Naon maksudna ngabohong ka kami ye teh? Ngabohong ka dewek? Hah? Ngabohong ka kula? Kicuana pati lieureun teu ngarti kana jujutan nu sanyana. Pok deui ngajawab Aki Puralaga harita teh. Kuring sabatur-batur tadi teh ngaku ngaran kitu. Tapi nusanya nama itu teh bohong. Sabab lamun tengah bohong, mual diidinan kugulang-gulang, mual menang asup ka jero karaton. Kitu sabab nama itu teh.
1: Jeng. Ari ngaran sabenerna saha atuh? Jeung deui di mana ayana eta orok teh ayeuna? Nah geus sagede kumaha?
0: Iya. Memang bener Aki teh katelah Puralaga. Ieu kaipi anak Aki ngaranna Dipawara. Sedengkeun ari ieu kukutan Aki anu geus diaku incupituin ngaranna Raden Purwa. Nya ieu pisan orok nu dilorok ti lalembut teh sarta ieu pisan sekeselerna alias turunanana seuweusiwina Aki Raksadewa nu aya keneh sarta ieu pisan hiji budak anu boga hak ka ieu paguron kitu nu sanyana mah ieu. Mun geus masa dibentar gelap atuh baraya juana pati ngadenge jawaban kitu teh sabab kacida kagetna yen nuker ngobrol jeung manehna teh sasaturunan musuhna anu dipikasieun. Kicuana pati ngahulengas sajongjongan mah panona rutret ka Raden Purwa jeung ka Aki Puralaga ciga nu teu percaya kana eta beja. Tah kitu dewayat kuring teh juana pati nu matak ulah waka gumede, ulah waka agul jeung ulah ngarasa kumawasa sabab turunan Aki Raksadewa aya keneh nya kuring buktina hiji orok nu ampir dibawa maot ku indungna gara-gara ragrag tina jurang. Tapi kersaning Allah kuring dipanjangkeun umur nya tepi ka danget ieu bisa tepung jeung hiji jalma anu geus ngabinasa kolot-kolot kuring sarta geus ngajabel kalang sawung milik Aki Kuring. Saur Raden Purwa ngeceskeun deui kaayaan harita.

0: sabab dipake teu bener. Tah kitu Juana Pati. Puguh we na mah nyeri tumarap nakan hate Juana Pati. Bangsat. Bah. Yah. Ah. Urang ajar sia. Aing moal narima kitu wae. Aing moal narima kitu wae kana pangajak sia anu peleguk jeung pelet. Aing teh geus kolot kurang ajar. Aing geus loba pangalaman, loba pangaweruh. Aing geus kawasa di ieu tempat. Sarta aing ngadeg jadi raja di Kalang Sawung. Teu suci rasaning ati. Lamun kudu taluk ka manusa pantar sia. Mun kitu mah bagja kacida aing. Sia datang ka dieu. Nuhartina rela maslahkeun nyawa ka kaula. Motor bagian sia teh geus aya di dieu mah. Sabab aing moal ngantep katurunan si Raksa Dewa. Tangtu kabeh ditumpur ludeskeun tebi ka tumpur jeung akar-akarna. Moal bisa kitu wae atuh Juana Pati. Sabab kaula teh geus dewasa yeuna mah. Sarta lain orok deui kasebutna. Kaula moal kumawani datang ka dieu lamun can sanggup nyanghareupan sagala rupa nu bakal tumiba. Ayeuna mah geura jawab pertanyaan kaula. Naha rek masrahkeun pakurun atawa moal? Naha rek taluk atawa rek perang jeung kaula? Sabab ieu pakurun tetep milik kami, ditinggal ti nini aki anu kudu dirawat jeung dipiara sakumaha mistina. Dipasrahkeun syukur da eta nu dipenta. Lamun henteu rek dipaksa. Najan kudu pecah dada teu jadi soal. Asal laksana ngajabel I pagurun. Eta mangrupa hak kaula. Tah kitu maksud kaula Juana Pati. Coba jawab. Rek kumaha ayeuna Juana? Raden Purwa tegas carita na panona mureleng ka Juana Pati nu ngakidir nafsu asa dihina ku budak satepak sabab samemehna mah teu aya anu wani cucungah jiga kitu.
1: Sedan alus aing moal masrahkeun ieu pagurun.
0: Leuwih hade kalungan jeung aing mah rek perang sabaraha bulan rek tarung sabaraha.

0: bisa. Teu bisa kitu wae deuleuk. Ieu pakuron geus jadi kerajaan milik aing. Lamun sia hayang ka ieu nagara geura pecadkeun heula dada si Cunapati. Hayu urang tarung ka tutunggalan deuleuk. Urang perang begala nyawa, urang tarung parebut umur, urang pada-pada nyekel sabuk ngilang tatu, ha? Cacap nyarita kitu, Cungki Cunapati nangtung. Kalayan tetap lepas sini deui seak najong meja pelobor ngeplesat kena pengetren purwa. Tapi kep pelobor dibalangkan ka musuh di puguh weki Cunapati mani ngalanyap sabab tinyangka yang meja bakal malikan kemanehanana. Ulang ajar sedan huat iya iya buat asup jeng luncat ningkahan balai bersur gebro meja ningang kana pot kembang puloro harita teh bahe eta meja teh sarata amuradul mani bubuk nempok kitu Cunapati beki amek tapi manehna teu langsung narajang deui haok merintah ka opat gulang-gulang anu geus tatan-tatan cita dikene.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
2: Bapak Sunar.
1: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
2: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
2: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
1: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
2: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
1: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
2: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
1: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak.
2: Alhamdulillah atos.
1: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
2: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
2: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
1: Janten Bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas Pak?
2: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
1: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
2: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
2: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
2: Amin amin.
1: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang

0: burang loh Pak, nggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
0: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
0: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Nggak begitu buram lagi
0: Enggak.
1: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
0: Kalau nggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
1: 20 hari ya?
0: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
0: Sehari 2 kali Pak.
1: 2 kali ya?
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
0: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
1: Tesma ini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: merintah kopat gulang-gulang anu geus tatan-tatan kita dikene.
1: Hei, penggawa, kunaon calolohok wae ha? Montong jantungan kitu tu abi jadi penggawa. Hayo cangkalak kita mengkuluk teh cangkalak, cangkalak kumane ha? Kabeh barogod. Urang gantung di alun-alun.
0: Cek Juanapati beritu tunjuk jeung molotot. Puguhe Raden Purwa jeung pangiringna mani ngarenyak. Tapi gancang cung jeung ngaluncatan kanu lega. Tatan-tatan rek ngapendung serangan ti opat punggawa.
1: Jeung jeung jeung jeung.
0: Laluncatan di narajang kanu tiluan.
1: Sewu.
0: Tumak kana sarira Raden Purwa
1: kilek plos.
0: Sewu gitu. Tung tung tumak karena tihang
1: kelicat
0: si Bonggawa Malik bari ngababukeun tumak deui tapi Raden Purwa teu cileureun.
1: Siap.
0: Malik narajang kusekin nu diarah dada Bonggawa.
1: Hiu kep.
0: Lewat tumak kalayan terus sekin kana dada musuh.
1: Kep.

samboyong. Si pungkawa teh nyolontot, bru rubuh deket jadi pawara anu keur pakupis lagisan pedang musuh. Dampal sukuna kana tarang si pungkawa anu nyuuh tea cungkel blak. Nangkarak terus dijejek deku Raden Purwadadana atuh teu hudang deui harita teh. Bareng jeung kitu Aki Puralaga meningan sakibat ngacewang tumak nu dipake na Rajang Anjeuna. Kuriwelo kep karebut heuk kebrok.

0: Kan musuh teh dua penggawa geus ragrag tinggal dua deui keur diserang ku dipawara sarua kesitna atuh dua penggawa teh taya nu mangga pulia heuwuk jebet jebet ditampilin ku dipawara soontor si penggawa kadeukeut Raden Purwa nu nyolontor di papag ku dampal suku heat cekok meneran kana cukang irung rubuh jilobet dijejek deku di bawara ari nu saurang deui sosoloyongan bari ngababukeun tumak nu dicekelna tapi ngababukeun teh teu puguh tujuan na puguh sirah lieur tadi kacabok ku Aki Puralaga seakep tumak ditewa ku Aki Puralaga terus ditentok sekaligus soloyong si penggawa teh nyolontod ka palembah Ki di bawara dan tak parah deui nu nyoloyong teh dipapag ku dampal sukuna nyuuh teu usik deui kapaehan si penggawa teh. Ayo pajukeun deui balad sia juana. Tangtu ku aing dibabad kabeh. Moal aya nu disesakeun. Raden Purwa nangtang ka juana pati puguh we tumarapna ka eta raja maninga heam panas jeulina asa disebit tapi teu nembalan. Anggur molotot bari kekerot nahan amarah. Sok. Hayo juana pati. Urang ijen jeung kuring juana pati.
1: Umaha ya deureun? Langsung ancurkeun kabeh.
0: Di pawara nanya. Sabar mang. Sina bijil heula jagona. Mun geus bijil ulah disesakeun tarajang sakaligus. Teu kudu tatanya heula.
1: Beres den. Keun kumang urang babad kabeh tumanuk ge patut mah yeuh.
2: Ade sing waspada ulang teh aya di jero paguron atur siasat ye atur siasat Aki Puralaga ngingetan bari tetep waspada merongkap musuh nu ngahulang jika kasima juana pati can ngayakeun gerakan naon kawas anu mikir-mikir pilampaheun manehna lain teu wani ngalawan mutiluan ngan lebar nempo paguron anu ruksak

0: sarung di dinya teh tang tu beki ancur. Aki, ayo nama tekrus seueur emutan. Sakabeh musuh nu maju, babar ulah asa-asa. Mun perlu mah pinasakeun sakalian. Si Juana Pati geus yakin moal benang dibawa badami. Sipatan tetep keras jika baheula. Raden Purwa mere parentah, atuh Aki Puralaga terbacatur deui ngarati kusakitu oge. Ari Juana Pati sanggeus mikir mah celeng loncat ka jero terila oge geus balik deui sarta geus saged ku pakean ka prajuritan. Maksudna rek maju perang numpas musuh haok nang tangka musuhna.
1: Hei bangsat, lamunnya siawani hayu urang tarung di luar, hayo montong di ceropa gurun di Rusia. Najan rek perang sabulan oge mual purung di ladenan ku aing.
0: Munnya mah wani tekru los-los kaluar di dia weye. Hayu Juana Pati. Raden Purwa jika anu mah panas, manehna teu daekeun diajak kaluar teh. Sabab bisi hese deui asup ka baguron. Tangtu tujuanna bakal loba halangan harita teh. Atuh puguh Juana Pati manehna hayap panas satehna. Kawean teu loba carita deui kalayang. Luncat aya kana satu makna, jreng nangtung di hiji rohangan anu lega. Paranti riungan jeung murid-muridna. Rengkenek masang kuda-kuda panon molotot ka Raden Purwa.
1: Urang ajar heup. Hiak asok. Yeuh, tinggalikeun pasangan aing budak ngora ha. Ah, ayo sia. Ayo. Ayo urang ijin jeung aing sia, urang tarung ha.
0: Tah kitu atuh. Ari nya mah jago Juana Pati. Barang cacap omongan Raden Purwa hayuk pesat. Aya sinar koneng anu kaluar tina dampal leungeun Juana Pati.
1: Rasakeun kurang ajar.
0: Tetela Juana Pati ngajak tarung bebeakan. Langsung ngagunakeun jurus-jurus aneh anu ngabahayakeun. Untung katempo ku Aki Puralaga. Cireng, tedung. Peputihan Raden Purwa didorong sekaligus geleong Raden Purwa ragrag.
1: Awas den, awas den.
0: Plak. Katahan kudua dampal leungeun lapuhna bareng jeung Aki Puralaga nu ngahaja ngarebuhkeun awak sorangan ngagunakeun jurus kalakai murag.
1: Jurelat besar ceger.
0: Tihang tengah kabeunangan. Ku teu ngelanjarak jauh Ki Juana Pati. Tihang puguh amuradul pubukna manirabeng jika ketebak angin. Nampo kejadian kitu Ki Puralaga gancang hudang deui pareng pisan jeung Raden Purwa langsung masang kuda-kuda.
1: Raden, ulah gagabah den. Si Juana Pati langsung make jurus anu ngabahayakeun. Jika nama embung lila-lila tarung.
0: Cek Aki Puralaga. Aluski mending oge kitu sangkan tereh beres jeung deui kudu buru-buru rengse sameh anak buah nanggepung urang. Terajang sakalian Ki.
1: Jadilah sok lah. Hayolah hayo. Urang serahep.
0: Semburuun Raden Purwa

0: hampir kebenangan.
1: Buangsat, dasar cucunguk, buruk kurang ajar sia, modal sia. Dengan cuana pati dibuat babit ngancam sakujur badan Raden Purwa, tapi Raden Purwa oke cicingin. Dengan musuh anu kokolebatan lir kilat dicabetan ku seseket sekin anu kokole nyayan matak taur. Cilih takis lop dicuana pati ngelok bari ngarampir syukur Raden Purwa jereng plos tebenang heuk sekin nyamber beheng ke juana pati kilap plos.

Jutunguk teh, kampung ai. Sorana tarik kadenge ku sakabeh anak buahna puguh we nu ngajaga panto maningarenjak ret kana pagarang ngutilu teh ngadadak robah jadi regang kai atuh nu jaga muni colohok. Aduh. Aduh. Celaka. Musuh asup ka jero yeuh. Hai, Badur. Aya musuh, Badur. Ada musuh.

0: ngopi dedeh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72
1: tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangna terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya. Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu? Lebih hiji.
2: Kadua
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan, tapi maksimal bunasnya.
2: Ayo, nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima
6: iya.
5: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya
6: amin.
5: Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Thank you.

you know what's up, man? Kintos ingkap kinwartus kesempatan keluar uang wiwitan puluhan jadi jajaran nacarita wiwitan arami mungkaran kawan teman di negeri siluman negara ku hapan

0: Borda.
1: No to nie ma
2: Thank you.

Mana tu berwarna topi ini mana yang pikir saya syukur pada kumayangan Anika di sedel punya kurapan Anika di online naya penting naya penting mubahkan dibakas kahiji di menerakan kasuan moga dua naun lupa kasalahan gede jeneti pura mencahan pura isi pura genak karena hati yang pikiran tak terima ketua ini. Ia terpanggil dari hukuman kibur-kibur sahabat.

0: sono brutta, ma cacca su molto la sua, capite davvero? Ma se vuoi una caramba, amore, capita di culo una camera, andai di sagare a casa, andai di passi, di camestina, di gionco, di carro, che mi schiunte terrorista mi schiva mangono uno la famiglia ma fatto in gara tra un tunnale la terra tirata la gira la furpe il sacchino il furpe mi riara lui traia lui hazza a due ne faccio pinto a mi che pinto a mi
1: sare burupia permentol akan
0: ira seperti negara amarta negara astina mandaraka wirata bayi kesebut negara manusia andi muyakin ku pangeran iya urang bangsa jin darajat nawake kurangnya 75% dari darajat bangsa urang siluman jin karena rebokan tingkat darajat manusia tapi nyahasa rekin lo bagi jelemah manena ngabu bulung kitab jenama po pegawaian setan judi main pegawaian setan cek manena tina agamanya gape oge
2: bayar lagi
0: sama pegawaian Mas Haji mengenggara sama jenanya udah kadukun mau pegawaian setan jina pegawaian setan darah pun setan tetep tapi sangka tiba setan mau doma mabok minuman keras pegawaian setan tapi sangka tinggal setan pororoan mabok buka goreng geng oi jangan usah mabok jadi garapan setan gesti paok di garap ujirema ai garapan manehanan acul tapi kealina kaget gemes buntut kasiran hawak ibi gawe kumanehnya model amarta astina mandaraka hari nanti negara syukur manya kebantes usaha kecerokan luar negara jutaan miliar jutaan triliun bunganya gede bagi pasar tinggal bangun negara demi jangka panjang teradil makmur supaya karasya kuraya dipnya apa uang sini padahal yang jangka panjang jangkana pesak jangkana pamat dunia
3: yang jangka syakur
0: iya hai tempo bali tungguit lah ini karena pembangunan kegemreng tapi dipakai poya-poya yang imak beli kekayaan di luar negara
3: jangan kesentuhan
0: rakyat membayarnya

0: Matak buta bahela mati gunung makanan daging jelma boyupan geti jelma air nama lain raji lebun buta jeli kota ke kelia aparat tak para kuhuna dipakai kutasi lempang na dendek teburat kupang kat bool dapat jagung jangkung diganjal kuporsi pada lokan negara nomor buken korsi panas epigawailan ngajar jakut. Rupinya kau nak tetap konce wang nak bikin diri ke paduka karena gara sering ada jambal ku ini
1: ini kata nanti maaf lumayan
0: aku malu beli setaya tapi beli sekolahnya tadi ayo nak ikut di partu jadi saya marah ke
2: saya marah nak perang menanggang sahasan bisa ngeretin jago saya marah si jatah tamilu kita kurangkan nganjodo kami suki kaya
3: putra syaha
2: putra bapak lurah ke Jerman ribu
3: patokong
2: ya saya marah bespokir kue aliena berang-berangnya jundra lumaku awak mana pinter senarai?
3: Wah, kerang kedogan lah. Adi telu ambar tiga persen dan kini kau dah.
1: Jadi orang itu tidak boleh buta. Oh, aku pun belum sok. Aku kena main kini kini dengan kau.
3: Pinter mana kita rumah pak?
2: Ayo nama tujuan. Sabuk.
3: Kepiring-piring, simak piring, salah satu piring. Umat makanan panjang tugas panjang. Ye, siapkan tantama, sebarang kompi di Bandung. Dua kompi cukupkan, nak jaga perjalanan.
2: Jingga bawah ni pun di lera, sari berpaluhah kerja masuk di bapak.
3: Boleh kita pilih, kau berkampung, kau putar.
2: Ya!

0: konser tapi ampun ke konser orang mungereng ampun jawabannya ampun bilang ada mau kerja di bakal marung buat gitarnya ampun yuk penelitian di cahaya ampun kita ngomong dari rumah Ambon kan iya
1: ada lima harga dari Ambon
0: buruk
1: enak itu Ambon itu sinen menilai lucu Ambon pusatnya dari penyam tinggal dengan Ambon aduh jauh yang jernih kelebihan apa aduh

Get a new one on board.

Coklat Merah Merah di sini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah raos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi ngalanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
2: Atos 2, bade 3 ayeuna teh.

0: Kadang kita konsumsinya kumaha Pak sadidinten?
1: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teteh.
0: Pak Dadang, uning hati manten Pak, jamu tetes alfa propolis.
1: Hai kawit nama, abi ge kirang percantanya Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rarencangan. Kang cina nganggu ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina setruk alhamdulillah. Dalapan sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
0: Alhamdulillah.
1: Ya itulah cina. Teh abi bade meser lah tentunya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah Pak.
0: Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
1: Ya tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi. Mudah-mudahan ngegaralehnya Pak. Ngegaleh lah.
0: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Itu artinya Pak, mudah-mudahan saat
1: amin, amin,
0: mohon. Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadelu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya.
5: Oh, gitu. Yeah.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
5: iya. Yeah.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga
4: botol Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu
5: iya.
4: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
5: iya.
4: Apanya perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Ya. Yeah.
4: Untuk informasinya, Assalamualaikum
5: yeah.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Terus hati-hati. Akan dia diuk-diuk supaya umur namun hidup dimawarkan.

Dia cari upah-upah kesungguhan untuk menampakannya.

0: most terminali. Aduh, cuma nanti jam tu wakil presiden ni.
1: Ambula, cuit lagi garina.
0: Cikannya awak sih cikannya.
2: Okey.
1: Persiapkan menang perang kedudukan milik si Inung naik pangkat. Cine malam ditanya desa orang mah. Kajim babetulian di majar mpewe asya di kuburan ya jirma kurang denge mati tu tibatan ngomong gak ngaleos jamannya yuna barang mudah jahanap di kaluhul cing siukan mana yang bisa nyamalan di kamarana jite dekat itu dekat itu kemana eh dia mana di mana ingin nyamuk di itu dekat itu dekat itu dekat itu kemana nulis

0: tadi. Mimiti na binig natin mga lus. Ay binihalus, iyar kabalay na tadi niya, ya korot, bapak-bapak di Jaraya. Ya, bini tomat pangalus tadi niya, bini jahe ini, ya pertanya masyarakat. Aduh, ampun, wisi. Iya baca, nah lain kita siapa. Cimba jahe aman ya. Seperti apa ada bulat dengan muridnya. Ya, saya wajib melukum. Lubul naon. Si anjing aja. Cing dibaca teh sejalan yang Dewi Wing Rikin kini jadi lancar gitu so. Dengarkan.
1: Si beri cinta dulu lah.

happening now, guys.

0: Japan, Shabishanya, and I'm happy to help you. Thank you. I'm going to be 40.1 dash. I'm going to be there. I'm going to be good. Gimana kalau begitu murahan? Sudah bikin tahun ya jadi masih kayak mau berapa juta? Kilo yang 500 ada di mana? Gimana mulinya?
1: Cara lagi.
0: Di toko di pasar. Ya di toko, ya kemana? Toko di Yokono, harus ada tokonya. Itu impor di negara kemana tokonya? Kawetan asana bahwa haji ngeragam kita haji saya tanya kembali kanasan gula tata rata kopi bubur lalu nunggu 15 mana boleh itu pamere bisa kios haji itu bukan doma di mas haji pamere pakai roji gaya itu wajah baru pakai roji pengen putih kotor roji biru tadi ayo manji banyak kita mungkin nyap tadi sudah roji biru juga setengah ini murah wih masa 15 juta gua genep 5 merah naon ya kak Sariko yen Uno ayam banyak loh ji ayam mana merah naon ayam hiji merah Toyota nomor 2 Kawasaki Indomie ini rokok merek marmer. Pakai sarung bleh kurang mautnya pangeran hijau ini pakai sendal konek saya boleh burung sebelah karena kurang mait di masjid kayaknya nyawa di rumah saya buat ada kapan asal gitu di film
2: Kopi.

0: kasih kopi ke mana? Mual mual lu sih, anak mika bila bila cipi.
1: Ini siapa?

0: ni sincerito na yung mga litrasyo. Damok lah. Alek Jabar Abid Jabar Bate Jabar Kase Jabar Syak Pasar Kemis. Rukun majid ayo opat hiji majid kudusina mararani dua majid kudu dibungkusan dipincu tilu majid kudu di sholatkun opat majid kudu dikubur dipuyuk. Bisa gitu berawal perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa yang kasih dulu kenal ke Bapak si Ubur. Ketemu lagi dengan jadi sini ya. Ini kampung apa namanya? Ini kampung Mangga. Iya Mangga. Saya juga ingat karena 12 tahun yang pernah di Mangga. Bagaimana kamu? Apa kabarnya? Kan baru pulang dari Tapanuli. Iya baru datang kemarin dari kami jam 8 Indonesia nggak ada di rumah. Bilang-bilang kamu punya istri di Sindang Sari. Iya, sudah 13 tahun saya punya istri Sindang Sari. Kepada anak siapa? Kepada itu cucunya. Itu Bimo, Mosinden. Semoga anak. Udah punya anak 18, mati semua. Nasib, nasib. Kapan kamu jalan-jalan ke kanan Tapan Uli?
1: Ya, kapan lain kali saja. Bisa bahasa Sunda, mana yang memarah di Sinan Sari 12 tahun?
0: Ya bisa sedikit-sedikit, tapi bahasa Sunda rumit amat sih, banyak ragamnya dong.
1: Ragamnya begini,
0: susah amat. Seperti dalam bahasa Indonesia itu sarapan cukup makan, paling-paling madang.
1: Tapi Sunda,
0: aduh Sunda ragamnya amat banyak sih. Bahasa kasarnya ada, itu makan. Bahasa pertengahannya ada, bahasa lemesnya ada.
1: Lemes.
0: Ya tidak kasar disebutnya, kan itu kan lemes.
1: Oh, halus, berlemes.
0: Ya itu lemes, lemes, lemes. Lemes, lemes. Lemes, main saja.
1: Tidak bisa dimakain
0: mana kakak Mangga Hang ya baru sekarang
1: Mangga Hang mah luka super desa Mangga Hang berat ikut Cimuncang.
0: Oh iya saya tidak tahu itu di sana Mangga Hang dan kolam dan pemukiman itu sudah termasuk kampung air kemiri.
1: Air kemiri
0: ya air kemiri. Kalau bahasa Indonesia cicai itu air, muncang itu kemiri, jadi cimuncang air kemiri. Ya gitu.
1: Dayeukolot
0: kalau bahasa Indonesia dayeuk kota, kolot tua, jadi kota tua.
1: Mere ranca orang,
0: ranca rawa orang uler, jadi rawa uler.
1: Bisa. Dari itu di kalerin eta aya rutun mursinen aya lumi ngaranna lumi mimi jika manajer di bahasa Indonesia naon
0: lumi lumi muara mimi nenek jadi muara nenek.
1: Coba lamunina surana eta dahar naon lemesna tuan neda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ya, panyawat tos lami.
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
3: Uhum.
4: Ayeuna mah takinten
3: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku Ibu?
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas eut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
4: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
3: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
4: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
3: Mohon.
4: Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi.

0: Hatur nuhun kanu kasaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landung jam 104 propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
1: Amin amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk,

0: Kedua, yang ya. Kedua ya, ini untuk siapa obat tetes mata ini?
1: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah.
0: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya.

0: diobatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
1: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah, amin. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasi.

0: Sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
8: Radio Peace FM,
9: Radio
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Namun kasar, kasar banyak apa ragamnya sih? Cemerti, nyatu, kalimo, ngigek, macokan jejabro, kata kain, nyatu, yonoco, tuh. Ada lagi Nelly.
11: Ujung-ujung beli motor gada harga itu FSN korek-korek sol tegis gede ayam ojek bermana itu ya
12: ayam motor
11: beli syukuran beli gantil
12: ayam motor yang gak tau
11: buat apa beli gahar sore itu isu kuis gila
12: ayam motor si serba
11: padahal si serba ya. Jebrokan itu aku ini mana pinjal lah dari luar dua jam.
12: Ayam motor.
11: Aduh. Kau siapa?
12: Kita di ayam motor, motor siapa?
11: Aduh, siapa dia ayam motor? Aduh, si punya motor lagi. Aduh.

Pak Udin.

0: Rasa yang sekali sudah dengar.
1: Kenapa?
0: Tidak bisa sampai pagi nongsok.
1: Kenapa?
0: Dikarenakan saya sakit muntah ber. Permisi kok kecilingan. Kenapa? Oh, kecil.
2: Bagja malam sekarang, bapak-bapak daratan karena wayang, baraya-baraya mengaham, daraman serayana, kayak penilangan jayaan gaya. Banyak penilangan, banyak yang datang, baranya serayana, kemengahan, kabarnya bapak, kebanyaran, karawan. Majalaya, ada sekolah.

0: Atau bakal manjing Gusti Prabu kudah setegal di pian di pura kami ini.
1: Ayo waktu orang pulang,
0: kurang ke sumuh-sumuh isum iya. Dan
1: karena suku makin tontonan, saya marah pilih hutang.
0: Cintaan zaman datang lain dari kisah negara, tapi di luar negara sampai tumpah.
1: Anu jauh, junuk marah datang udah tetap pulang. Yuk tina pari paus, tina ngorek lila pari tina ngerang, tapi kami laburan.
0: Tetapi jujuk tini datangnya.
1: Saya marah pilih ayah-ayah karena mengharapkan kamu dagang. Bisa minum anak saya marah tukang jual melihat pantas dan jenis. Itu bukan modal dibelaan lah jual, saya agak dekin sama.

itu modal sekarang dia untuk kita salah bisa ketemu sendiri. Sudah kawalan. Tujuh bencana dikeluarkan menjadi kasakit. Papa saya niwaki bibit nak halakuan cepot armu nasabah di bulat uki badana yang disemari. Marahan asal jika perutus seminggu ngadukin gempar umukan. Apuk-apukan malah senah kalakuan nama bang-bang gempin sakapun ngabangi micin. Kanyata anak-anak yang menyang tangki semar kalawan nyatati menjadi pamajikan gencepot. Ayam nanya angka ulah mumpulang ulah tegak maruk dulu.

Ramaya. Indonesia ya. Kabar dari Indonesia ya.

그러니까 잘

0: Kampiannanya ei ole kadapurmahorallina kriisiä. Saankin annakin annak maksu.
1: Aja pakeistoa kulangua.
0: Pesukur saankin.
1: Sawang suna puasa kutrakan matalaman sarayana.
0: Kuajan. Ay awak masyangir.
1: Kalau
0: mengalir hati. Jore. Usyuk. Muli gua mahalamu hidup tetara angam mana tidak ditakdirin tak susah.
1: Iya.
0: Seumur umur ditutur tutur kabingung di papat tak susah dikukun diku kapi hati najing kali si kamelang kahriwan karena.
1: Ya.
0: Tapi mulai syukur kulit sager kenana awak. Dari hati megah yang tiba-tiba pengobatannya syukur. Oh syukur sangat
1: benar.
0: Kita bencana batin luar biasa. Ada yang terkait imun syurah ini ketika bawa-bawa rebek pakak pecah. Yang memandikan
1: dengan
0: cucat poti Allah ku Indonesia. Ku dewek di Tuhan, ku dewek di cegah hayo Indonesia ini. Sami Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,

nanangin di alam mengerek dan sana hiru di alam berwet ke alam ayah bakal dia api sanggup biru sayangan dikunjuk kemiskinan bukan pada kesusahan mendatang jangan dinyata kehutan di kasus enak sejauhnya bencana mulai-lai lain meta ini bapak selain hukum si orang penting ilmu semudah ini buka suci bahkan jabatan makuta pangkat dari wibawa dari komar dengan datang ke wibawa komar tangan ujian pamulit lain jabatan lain pangkat lain makuta lain tiga tapi akhlak bagian pangkat luhur jabatan luhur duit doa kebenaran nasah ke air akhlak nabujan semua ayah hormat di alam dunia tapi saku ciklok pisan model akan menghirup radian tesaret dari jenggir gue raga gaya pangkat terbongkak masa terpisah duit terbongkak mungkin-mungkin kasebut benar ayah ente berarti yang dikiramak si orang segala penting di alam dunia terbongkak riji model akan hampir sadarkan di harga tetes di alam dunia nasib

anak seniman loba nu mabok. Yang terkurang anak seniman ayah menjadi ustad. Anak ustad ayah menjadi seniman. Dia sanewara pangeran di alam dunia tak kurang dan hadir dia goreng di ayah kerugu pangeran. Goreng udah dibenci karena hadir udah warna resep. Pek adu kenjir di mana karsep. Yang kami waktu dari tadi dasar kebencian gak kekes hati. Di ayah kasih murahan senang pikiran dan jiwa. Jadi tingkar buk siri pikiran para seluruh batu lupa. Nah jaman tokok jelmah durhaka bayi miskin ayah yang ada dak benhar bakam pak ering kabaraya di namili jodoh urusan agama di ayah setan.

0: kedah di totolan we mah ngocai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna kitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
0: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
0: Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
0: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
0: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari
4: ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Ngopi yuk.
1: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
0: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
1: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Kabeh ana dilahirkeun sacara kertas tulisan. Kurangnya anak keturunan. Tak kesap kitu ulah kadenge ku Indonesia. Lamun kitu bapa nyumputkeun hak. Nyumputkeun hak. Bari di lingkungan rumah tangga kene. Semangat kali ku bapak. Tadi ya kita Indonesia kan ya. Mas dan kau. Ma. Ya katanya ku mage dan. Enggak. Isi. Yang kelikulah warga pikul orang jadi dicontoh umum enggak siapa ngomong air ada kesel amin ratu apa soalnya soal kesel ku anak tapi bisa tengah kue balik helai rasa kagak nengah jeng era tapi aja nalui air pak cek rasa api rasa daikin ya lamun nolak nolak kena pulau jelamak iya orang yang kadal itu mantap ya syukur lamun aja di meren jodona ya punten pak bapak nyawulkan bapak tahta api dina agama kena si bapak jodoh pasti baca silaka eta aturan pangeran nah wana jodoh lamun tepa dulu dulu ayam na jodoh tepo boh jengkar muah silaka lamu eta jelma te bodoh poho karakah jirsala muah ente baca eta jelma lamu te nyampak ilmuna nyampak kadaikna nyampak kodana daib gede-gedeng deket ka koperasi kuna viralui kabe jodoh pati bayar silaka konsina laku manusia-manusia kene punya kapan bapaknya urutin gitu nasib beda yang pagir ay nasib-nasib mah hiji kajadian asal atau akibat tina pagawean juga eta nasib hari takdir takdir takdir mah kudrat kawasa pangeran urusan pangeran takdir ini bapak tinggal kayaknya udah ngomong lagi musya kali itu tuh

0: laki mana teracak budak penghat berbawa kawinan cuk mana ke Tegal Alun hayang sabaya kilo mas dibawakan hayang sabaya kilo berlian hayang sabaya kilo inten cik imit mentak laki mana ke itu
1: coba
0: bakal payung diserahkan ku bapak mana ke budak mora ditinggal kau ladek minta bana kekayaan mas inten berlian ke akhina
2: rapi
1: betana
0: cucu misya agul ku payung butut gak dek bapak benghar deh jadi angkehan
1: kali duit
0: cicing iya ramu dekadu kabeng haram untuk makin yang bapak siang satunya yang aing adukin sudah manik rokan lain gagalan silokan antar lain widadari hak aing kabeh mungkin-mungkin bapak siasa punya atau si punya adukan di kakayan lain nah teranya ditakam kabar haram di sini lah kami sekiran muncul hingga pakai jenti timurus pada ikan anak diri dari sekolah pun itu bisa ngayar bang sekolah mana kabar haram air nunggul omong mumpul pakai nipu kabar majikan
1: dulu itu
0: sekolah jika gitu baik harap angin deh kumaha deka setan mementap kekayaan gerbawa kawinah yang dibawa kenal yang tiba-tiba ceritakan kabun haram teka dahar teka dulu teka pake ku anak yang memajikan
1: benar benar benar gitu weh sumpah nuai munyur munyur nuai itu percaya memang ingin percaya pada tewani ngalah jangkrik di oke jadi mulia
0: Georgia
1: ujuran ini
0: dekat kutub naun di sekarang ayo dah
1: ayo cek tadi mama meninggi dia tapi selain parna tanyaan atau anon nanyaan sebab kita yang ada saat itu di saya marakin peribasangan menuju perang godogan sama bisa ngelakin si ilung etak nubakat jadi salah kisi raya sari
0: belajar ma awewe abu kenjik si pemilung demi anak
1: tapi kok itu
0: siap yang gak pake bayi pada ke anak dan gak mungkin kanya ah kayak ke anak usah laki naungkan tangan anak di anjir mana lupa jika gitu mana

0: Ada kumaha siap? Ya. Tadi abdi kumaha bapak. Ya. Ayo nama abdi ke segala sah kumaha emak. Jem kumaha abdi. Permios. Begini? Oh. Morotos ya?
1: Ya tiba-tiba ke candi siap.
0: Tapi kaki itu lambung tenepi somokol. Bapak kalau kolotok, harga yang kena kolotok ini beheng muning gitu batang.

0: Di makian ya. Nyaah kainu mana si Biratin atau kak bapak? Nah, lalu ditanyakan ya, anda akan naik kak mak jeng kak bapak. Adil kan? Kak main dong, kak mana ya bapak? Kainu si lain dek milu kainu mana? Dek milu kak bapak? Dek milu kainu mana? Mau milu kak bapak nu salah famili. Akuan beda jin ucap jin lampa. Aku ayam sakabeh dunia disebut anak bapak. Bapak bener aku anak. Aduh ayam bapak bener aku anak. Duh bapak bener masuk aku anak. Itu bapak bener. Sebab dari datang di latihan kalau mikir apa anda yang kerop bon kerapa ah. Ya. Tapi dia bilang apa? Bernos bayar hutang. Uduh, uduh.
1: Jualan.
0: Benar, jadi ini silain emas. Penguji kuratnya. Selain kupulasan, tekudu. Nyamlah mundi jalan.

0: CCS Juri Harja di Balaena di Ujangwar Sita Ayo dulu CCS di Arja Syari Mantis di Mas Aji benok ganti-ganti akhirnya benok dulu ibu hantuka presiden dan ibu mega umpanya dihirat ibu mega dalam adik dalam aset sepanggung 100 juta 10 panggung sewang akhirnya 5 panggung sewang
1: akhirnya mana ini
0: sebenarnya pak syawet merenai cemilih ibu mega namun ada etal mereka duit

0: kesaksian ayatna deket pot kaula ka anjeun kecek Gusti Allah ukuran anak lingkungan beheng jeung beheungna eta mah anggap deket keneh kaula ka anjeun na gobolowokan teuing kaula mah neuleuh teh kana hate anjeun lain kana rupa jeung pangkatna teh batak hate cing waras di pikiran ulah palsuh sakit jeung hirup mah yang no iman baik itu iman modal kumpulan adek jahitnya pada jagang itu uyuhan terima tinggung tengah huting dahar betul terang ring jemawa solider itu putuh ngalang bunga dan bergetai summer sate mulai ngomong jong-jongnya dan cincang dulu hape nawaran kan dewek dah hentil terima kentar jadi demang edel tanya ahli bapak ulang di balainya katakan dia ulang sekian goreng kisah sama tuhnya ulang ada seniman milik masyarakat seniman jangan terjangkau oleh satu partai dan satu golongan kenapa si Cepot ikut kompanye pada Ibu Mega bahkan Ibu Mega kepala negara pemerintah Nusa Ayena sakitu endek dan komanya Ibu Mega ingin mengeringkan batur sakitu dah cau digantungkan kenyahu mayum kenyahu malak tarimakun kemana ya bagi-bagi satu ibu saudara dan mual mahi tibatan dibagikan cimahi mening ada rangkun ayah ulu sapi tuh orang mau digantungkan mahiji mahiji kayaknya dibagi-bagi pimpingnya terus dalang pimpingnya cakap turuk suku katuruk kacak dalang tahulunya mulai tanuknya bikin kasinen di suka bumi tanuknya kayak hiji serang yang ayah seperti ini kayaknya kamu yuk tak untu sapi teroba luhur hanapek bagi ke penyerangan anu katuruku untu letah nak tak ada langge karunya darang jadi sekolah untu nangis berbeda kiri buah dimari anu kaya tulangan bulan itu ya jika ada siap kenalan usir di pulang hingga kemudian ada nomor kita daging bulu kuning karena matanya dianggur utuk tak utuk harus yang cokor nak kita cokor sapi dengan ukur budinya kalau mau kandutan aja ke sini kok yang silai ulak itu adil manya Rohman Rohim berasal nasihat ulak itu jilma beragama manya ulang tamplokin edung aga punana putrana ayi edek di putrana cacing jantan putrana soleh
1: amin
0: terus dua kali nanggap urangnya singkakin tersan diri jina ketepung cesata wisatari yang kurang mengahang akan hibur di dia abruk-abrukan di rumah batu ketepung yang menjadi dulu di asep sunan tepung subuh indik maghrib bapak liwat di jalan molotan di rumah batu yang duaan tapi kahulu utak tiri di penawaran dewek nah hibur sepan kucing dewek bisa hiburan dan nyenangkan hiburan karena tipi oh pilihannya karena mahal liur ayam pikar sep panjang kene iklan di batang dongeng dan hiburan yang opa majikan lagi speot baik baik lalu masalah main awet kali wangus korot mali
1: Aliwang
0: parah kayak lah, yuk. Mulai dulu.

0: tapi ku iman jeung takwa mah euy nu aya ngajar geus huis oge ngan biji huis bari geus kalau ditarimakeun bae ah teh kumaha majikan teh dipukut we terusnya ah rek bogoh tanya ah teh kacinta ka asih ditapelkeun ka anak inju rumah tak kewe di jampena ku iman takwa ka pangeran ya kayak kira-kira agama Islam kami perayakan ada etos turun di panggung sholat subuh kami sendirinya kadang subuh teh setengah lima enak jadi tutup ngawayang setengah lima blus kan saya blus setengah masjid ya kita wain mahasiswa kakek kakaknya registrasi sholat nanya ulama rebutin gantungan sawu saturun bikin kadalam nah ini di deket masjid dewek begitu aja hati-hati ini utara sholat miring umurnya tegis 70 tahunan pada dina sholat subuh yang gedenya dina azan subuh dina azan awal suraya imprik-imprikil semua wajib As-salatu khairun minanam beri tunduk cacing hati-hati gigi dan imam misalnya sholatnya tak ada yang berdiri karena dia usia itu cip majikan anak
1: ya
0: Allah kita lepah ya
1: kumana
0: kan yang enak usia
1: aki
0: kan yang enak baik mah biasa kan ini jadi usia assalatu khairun minallam tak jelas bisa
1: kumana sana
0: hari sholat teker no anok jadi kisprot pasti kudu sholat ini saja dari timah wis kasuh karena saya marah perang kodogan degelut ya kira degelut kayaan mangtogo kiti putri itu tapi miliku raja satria aria nalai ngaku daerah sarite rakyat sepote rakyat ini tirayat tir rakyat balik dika rakyat daerah sarite hak rakyat lain hak omrongnya hak ini nabi tiga ya disebut nabi perjuangan segitu siapa berada sehari bakal jadi pinungan randung karungan daerah isya ya mulai ibu mega kali 10 tahun kinerja nah jadi presiden 45% kemiskinan bisa ditumpas utang keluar negara bisa dituntut dibayar jenayah tak awewe dimenang jadi pemimpin dimenang saja awewe jadi pemimpin waktu Islam terlemah harita perang Badar perang Uhud jangan istri jadi pemimpin perang pemimpin negara malah indui otak bekerja kemampuan yuk Bupati Majalengka istri Wali Kota Sukabumi istri Guru Lobak istri sama Cikalong istri Lurah Cangkuan Kanyaran istri Garwana si Bos Dadang yuk di Subang aja dan Tukang Surawi awewe para jige istri yang jembatan orang ganti-ganti presiden mending ngayang jatuh mengakai karet jat ganti karet ganti menguriak sama mondasi we terus yang kusian ya terus tapi gawain ngajak jabok udah sama masyarakat bebas nong-senong itu tadi dengan pancen guru ayah pilihannya udah golput kurang ngaduan jadi presiden maket mangomor dek mangkar tomi paduliti sahawet jamalah kepentingan bahwa bisa bangsa karena negara barada tuntai batin baru gue ngofor sakitu eh kurang ngaruak ya putra mangnya di miskitan singjak-jak baringkah dari satria pinggit anu soleh jadi satria pembela bangsa negara dan agama sakitu orang menang pencasirat bahwa mau disunatan jadi kuyuk di tabuh lima subuh berbaar kayaknya malobadok tewar dewek bahwa pas disunatan di bidinya dari belakang ler tabuh opat di kuyuk di bidinya tak menjadi susuan bahwa memedikul teh bet kasih baar barang isyarat eling gede disunatan jadi cicok para jini loh baik biaruk nyetan buku we samping majalaya timun hari tete sarang ketemu berarak tepeso buat cecok we iga namra cikwa dosa dik minta hampura gus mau tekin baik arwah namuga hapun jenye paraji boleh jadi dosa di akhirat bret kasir bininya aduh ngunggung cincung telah bahas terompet nyengkring iwah ulang buka iwah pun sasirat pencak kaki silaturahmi naon gerakan anak jujurus jujur tur lurus guru jurus bahara akwaing almarhum wanseng mula ditampi iman islam ya putul bersalun bersalun iuk karobat nanya dina padundung singkat ke mana padundung lah penundung kenor rag-rag tepat dua, tepat tilu, naik penundung kenor, kaya ingin main belok

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahih teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami

0: Waye sapertos ibu eut alpaprori setiap dinten ibu ge alhamdulillah aya nama tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatos konsumsi ieu landong jamu tetes alpapropolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
0: Mohon.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin. Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Sudah, Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06.

Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Bapak Rohwino, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan, Bapak Ulan

0: shopping agan. Keperbatas desa agan wilujeng.
1: Kang, wilujeng, kang. Balik ke mana, balik ke mana, saling sahab, balik ke mana.
0: Tadi nak kau lagi ke imahnya, pun mana ke rencepan.
1: Nak, balik ke mana?
0: Mau gak tulang pun kau lah. Dan guru ayah saulang di dia. Bisi pergi wa datang ke dia. Ini masyarakat di mana?
1: Nama masa?
0: Buat. Bibi Sumatera ke istri panggulis nak. Bibi Serikan itu gulis pisan. Bibi Minulan panggulis nak. Kami meniti kabupangan akibat panggulis nak. Ditimpaku perjiwa jenepi gulis nak. Bibi Sumatera. Nah, ayah-ayah nak. Istri Pak Kemitan Mojang Desa. Ratu na awewe ayu di kampung Tegalarum.
1: Karena Laila Sari.
0: Kapi adi mana jelah? Ya mohon putar mentor kokot. Bisa ya pergi wakil ini. Belum meja kau lah kali ini. Pemohon menyakit kemana ke tugasa. Terus musuh pergi. Terus rapat ke cirata musuh pergi. Ayah kan balik kemana? Dek milu saya marah. Si ilmu dipayakan gue.
1: Datang para kita mau. Kita asal ada yang menang.
0: Iya.
2: Mana ke segitu?
0: Milik ya. Nah, saya ingin aja. Sambil di dia.
1: Abi kan. Dan mengayak menentuti pergi waktu abi. Selamat malam, ayah. Kakak datuk kini, ayah. Kamu nak? Gitu.
0: Oh, syok.
1: Kau pula?
0: Pula. Ya, aduh. Kau bapak saya.
1: Ini ratusan ribu.

0: And we can eat, sure, yeah. Oh. Set down my head, you're gonna read. Nah. Tamari mo kung miro kayo. Yato, hindi ka luwag na kagal magagal kita yung trang-trang kami kisitre. Yeah. Tapi, si kami magan, si ilung tayo luar biasa.
1: Yeah,
0: ucap mo ang kelaikan. Udah, mama katahan apa? Udah, ilmu nak kamprok di sini, cimas awas ni. Muka-muka sih mana? Kadu akan api kagak. Kan saya nama agar ulang ulang buat gitu naule. Kalau ulang kaki ngalap masyarakat jadi ngaji ulang aku bilang datuk, dia manggil. Dengan pokoknya yang kajian ini aik kan? Ya. Cepo. Juru kata cuma kali, mama

0: ayah nului pisubadra hala tapi abdi maneh pisan lahir asari
1: bahasa resnari kapungkur akan jadi adu-adu kayaknya ada isi taraya
0: tapi terpi pemajikan dan makuti golongan naon baik itu naon komo lamun tinu miskin wajib hitung-hitung ibadah kapangera
1: badirina melagar bahasa baramun tenyeng saya
0: dipijin pemajikan ke 45
1: tohon dua res guna be
0: dan jika na imarat dan kesang li be
1: berdepatan nangiri
0: ya yang dibaturan kumane
1: tuh mangat nah mua bisa saya diterima ya kena priogi dan penuh mangat dari tewakus bertemu dua belakang internet iya enjingnya macam te
0: maneh kuruka itu maturannya bejakin ke bapak mani
1: agak mudah takus ini bakal ayam bikin ete bahwa kesehatan musti isri ini
0: memakas sumadra serikan itu nyahun bab yang magis ditutup malah kau lagi sekali lewihi buka pamajikan dan kago kas sumadra serikan itu bebeja menanyakan ke dia dan diceritakan ke ulang ini
1: soalnya itu magis rangkungan seperti itu abdi mual pilihan musti sumadra kadi menanyakan itu teras ke gunung anu sebenarnya ada musti mat tugas naon sok milah di elu ya itu benya semua nama-nama
2: ya selalu

Ini pokoknya bisa guna tidur dan jatuh ke aduh rajet siapa darah anak gue isu ayo marah anak gue ayangnya nah bapak benar-benar kita merah ke anak lamun tapi kapunan si korban ku si irung kue rambut toko saya kasih ke semar bayi ya

0: para kurawan sana yang terima situ marisa parto mahmo erupa sekurita dunia dina dan jauh cita-cita antara cita-cita semua kucit-cita saya
1: blok blok blok blok blok blok
0: blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok blok

0: Nyuhunkeun anu sarihlas-ihlasna, nyuhunkeun anu sarindo-rindona ge. Siapa bete putra Pangarung Nagara anu wajib dipupujukeun? Terus pamana.
1: Anu mata ayah kaulah tepat ini warna nak bikin lah bela mandor kumara anak kaulah
0: pamar. Cacok cacok. Kaulah suat sama sami kaulah dia terata. Iya. Asyik. Kunung keran mingga nilai lah sari. Mua burung tepung, mua
2: perjila tina jodoh naon sababna perjila tina jodoh naon sababna anak kesta tina jodoh yakin mutlak benet bewes atau alamat pilaku korok na masing-masing iya tegis lain sahiji dene sahiji pandele jama tetap mutlak kesalahan nusok nyir-nyir kagorengan nusok nyir-nyir raja bisuna iwakti kurawadei kurawadei mutlak panawa jema tukang sobar dihina-hina tara malesku kagorengan raja bingoreng batu tara malesku hianat namun sepihianat batu lumasar napak kena agama mutlak nusok nyir nuntun raja bisuna teh kurawakene kurawakene ayena kapergiwa terasana kapergiwa terasana karena kesuna siti sonari terasana gewobok teh anau kap mimirik na jodoh kaurang desa karanya kaurang kampung anu daya penting kapurang kejajangan jalan jajaran intelek jajaran menak jajaran kendaton diaku kumenang awewe panafian di sisi cari jodi kali bakal namah di bawah najar gelis awe kampung diaku terpelajar kursa iman ya putra mahkota negara sadangan raja diaku kumenang pengajikan ke anak susah cucuk di bakal rame hai anger hai bogo jem bogo di masyarakat jodoh bogo jem jodoh makin asal pemilih kami pasti lehon lamun menang lamun jaya kurawa di depan si kami alah persan terjaga kabunan laka surat tamah memang kalau persan terlah surat tamah dan putra selira putra panita putra durana ilmu tapi saban lalakon saban dalam sam jadi takut surat tamah kukul di negeri
3: terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis
3: sahabat sehat keluarga anda sesaat lagi Baraya

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Ya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Pis,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sopi pijetan, enak mante gitu.
2: Entah ini teh, bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uningati mantan bapak.
3: Tidak di
2: cara ngangge-na kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah,

0: Juga tuh, Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
1: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
3: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng papasahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah.

0: dengarkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Wilujeng tepang, sareng sim kuring, mamah cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin nono ya, Pak? Ngalut
1: nih terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngalut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus preser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio PIS FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya V

0: Gentos tukang sarung.
1: Kumaha tukang sarung?

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun saran ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ya, ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supaya sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Balikbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten.

0: Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang suara hati.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Ya. Siap sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek dujan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, dina ramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Alpha Propolis, saya setengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui, ayeuh. Saya mam uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, tak ada terbiasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah itunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kondisi teh cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Pak Atos eut Pak Popolis. Alhamdulillah khasiatna ke anggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kasaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 12 Pak Popolis. Ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar Bunya.
0: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali
5: amin,
4: sehat
5: amin,
4: normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid

0: Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ye, panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun.

0: pemenang. Terus kawita mah alim imam. Terus nanti taruh nama neme tilusasi.
1: Pami iya pakewatas jantan biasanya kumah karaos na bu?
0: Ya ngap gitu pami kenuju karaos terus liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten. Terus
1: ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo landong naon bu?
0: Propolis, alfa propolis.
1: Kumah buntin saat konsumsi jamu terus alfa propolis hasiat naonan karaos ku ibu?
0: Alhamdulillah nu tadina alim imam ayo nama hoyong wae imam kawit nama alim nanaon pokoknya nama imam dia mung dua suap gitu saat seet propolis eta tilu dinten abdi kersatuang
1: alhamdulillah mohon karu diabetes oke kolesterol.

0: Saya bisa berapa botol jamu tetes alfa propolis?
1: Habis 2 botol.
0: Ibu di botol kasabraha karaos khasiat nunggu?
1: Di botol pertama ogenan, tilu dinten atau karaos dina hoyong mam nanya. Nota dina limam hoyong mam, karaos khasiat na. Terus anota dina, dina sabotolnya ke karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
0: Ibu udah ngerti mana bu alfa propolis?
1: Radiopis, lewat pina radiopis. XM-nya.
0: Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes alfa propolis?
1: Karena caiken nganggo genep tetes. Sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
1: Abi

0: ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
1: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli.

0: Nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robi pisan gitu.
0: Uningat ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian weh ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata.

0: Amin. Kita gitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo. Ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
1: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
2: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
2: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
2: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
8: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tentu dalam kita menjalani sebuah kehidupan ada masa ketika kita begitu disibukkan dengan memikirkan apa yang harus diperbaiki, hingga lupa tentunya menyadari ada satu hal sederhana yang ternyata merupakan bagian dari kehidupan kita yang perlu kita syukuri, sahabat MK. Di antaranya seperti kita dapat menjalani aktivitas tanpa gangguan besar ataupun juga Allah mudahkan, sahabat MK juga masih dapat mengerjakan

melalui www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube MKFM di MKFM Live Kajian, melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, serta juga di Instagram dan juga live TikTok di @MKFM Bandung. Lalu juga dapat Anda simak melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda dapat ketikkan dan juga cari Sahabat MK dengan mengetikkan MKFM tentunya. Selain itu juga Sahabat MK, terusus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya. Dan terakhir Sahabat MK, juga dapat Anda simak di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja, kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Hai Tuhanku yang Esa. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan bersama, Sahabat MK. Nah, takutkan siksamu. Kita ketahui bersama, Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Padamu harus ku memohon. Selain itu Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah mulai 1000 rupiah per pekan.

Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Waku ini. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, langsung dari Perth, Australia. Mari kita simak bersama sahabat MK, sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang Maha Baik, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan diri-diri kami, yang mengurus kami setiap saat, yang menguasai setiap takdir, tidak ada yang bisa terjadi apapun tanpa izinmu ya Allah, nikmat maupun musibah. Engkau lah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Kami semua hambamu ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabbana, zidna ilman, tambahkan kepada kami ilmu, ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami padamu, ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menambah ketakwaan, ilmu yang menjadikan kesibukan kami jadi amal soleh. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Rabbal Alamin. Allah maha dekat, maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah, dari pengetahuan Allah, dari kekuasaan Allah. Pertemuan ini terjadi dengan izin Allah semata. Tanpa izin Allah tidak pernah ada yang terjadi, apapun juga, sekecil apapun juga. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan bahasan yang kemarin. Penting bagi kita untuk memahami bahwa sebaik-baik memperbaiki akhlak itu tempatnya di rumah. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, tempat riyadhah terbaik adalah di rumah. Kalau di rumah kita baik, benar, biasanya dimanapun kita jadi orang baik asli. Ya, toko asli sih ya, karena kalau kita baik di kantor, banyak yang menyebabkan kita harus baik. Takut penilaian, takut karir jelek, takut tidak naik pangkat, takut ya kita dinilai jelek oleh orang. Di masjid kita kepaksa baik juga, masa di masjid kita tidak baik. Jadi banyak tekanan yang membuat kita berusaha jadi orang baik. Sebentar ya. Nah, tapi baik yang asli adalah baik di rumah sebagai latihan mujahadah yang sebenar-benarnya. Karena ada suami yang ke orang lain baik, ramah, sopan, tapi di rumah ke istri, ke anaknya tidak sebaik di luar. Sebaliknya juga begitu, ada ibu-ibu yang baik ke tetangga, ke orang-orang, tapi ke suami, ke anak kurang baik. Apalagi kalau yang punya khodimat yang bantu-bantu di rumah. Nah, itu juga sangat harus hati-hati. Karena ini sering kelihatan baik di luar, tapi ternyata ya tidak begitu baik ketika di dalam rumah ini ya. Sopannya hanya ke orang lain saja. Maaf. Jadi sekarang kita bahas tentang bagaimana kita jadi orang baik yang benar-benar baik. Kemarin sudah kita bahas bahwa keteladanan itu merupakan kunci terpenting dalam memperbaiki keadaan di rumah. Ya, sudah Pip diperlihatkan kemarin ya. Lalu apalagi kunci lainnya agar kita memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang mengubah. Yang kedua adalah mendidik,
supaya tahu, paham, melatih supaya bisa dan membina supaya konsisten. Nah, hati ini hanya bisa disentuh oleh hati. Percayalah, kita sering lihat bagaimana binatang yang disayangi oleh pemiliknya, bahkan binatang buas ya, kalau disayangi itu ternyata dia bisa membalas kasih sayang, nurut. Pernah lihat rekaman tentang singa, bahkan beruang, serigala, ada juga buaya ya, yang kalau disayangi, takdir Allah, mereka akan menyayangi. Jadi ada dua hati yang penting.

Tetapi tetap yang membulak-balik hati adalah Allah ya. Jangan, wah saya sudah sayang kok seperti ini. Tunggu dulu. Ikhlas itu seperti apa? Kita mendidik anak jangan diniatkan jadi investasi. Saya ngedidik anak supaya kalau saya tua nanti anak ngurus saya. Gak boleh begitu. Saya mendidik anak agar nanti kalau saya sudah lagi sakit, anak yang akan mencukupi, membiayai. Ini investasi. Juga tidak perlu harus ditekankan. Saya ingin anak saya bisa hafal Quran supaya nanti di akhirat saya dapat mahkota dari anak. Saya ingin mendidik anak supaya anak mendoakan saya terus dan jadi jalan kubur saya lapang. Ini memang ada dalil tentang anak membawakan mahkota untuk orang tuanya, anak yang hafal Quran ya, yang dekat dengan Quran. Dan ada dalil jelas bahwa salah satu yang menemani kita di kubur adalah doa anak yang soleh. Tapi itu tidak boleh jadi niat kita ya. Niat kita mengurus anak benar-benar hanya mencari keridhaan Allah, mencari pahala. Kalau tidak, nanti kita tidak ada pahalanya. Jangan menganggap anak sebagai investasi, tapi anak adalah amanah ladang.

kita berbuat baik itu supaya Allah menyukai kita. Nanti salah satu hadiahnya anak-anak dibalikan hatinya oleh Allah. Jadi bukan kita berbuat baik supaya anak baik ke kita, kita berbuat baik supaya anak sayang ke kita, berbuat baik supaya anak balas budi. Ah, kalau ini Allah tahu nih, dia bukan nyari ridho Allah, dia sih memang sama saja dengan tukang dagang yang berbuat baik ke pembeli supaya beli. Kalau kita sebagai pedagang, kita berbuat baik, amal soleh saja,

berbuat baik ke orang tua ya ibadah, perintah Allah. Allah menyukai anak yang berbuat kebaikan kepada orang tua, dan sudah cukup bagi kita. Allah suka kepada kita itu sudah segala-galanya, ya. Nah, Allah tahu kan isi hati kita, wa huwa alimum bidatis sudur, dan Allah mengetahui apapun yang ada di hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur, dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah Maha tahu isi hati, ya. Makanya niat ini sangat menentukan amal kita ini jadi amal soleh atau tidak. Nah, ini penting ya, jangan diniatkan mendidik anak supaya dia, supaya anak-anak balas budi, itu mah urusan Allah nanti ya. Kalau kita ikhlas, tinggal Allah yang ngebalikin hati anak-anak, ya disayang ke orang tuanya, jadi perhatian, jadi membantu orang tuanya, mendoakan, itu nanti pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang membulak balik hati. Kita tidak bisa maksa. Jadi itu kuncinya, diantaranya adalah keikhlasan, bahwa kita mendidik anak itu adalah mematuhi perintah Allah sebagai ibadah.

perilaku anak ini ya. Kita tidak boleh berhenti memohon kepada Allah, mengharapkan anak-anak bisa jadi anak yang selamat. Tidak boleh berhenti memohon kepada Allah karena anak itu adalah milik Allah, dikuasai Allah, digenggam oleh Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh putus asa walaupun anak-anak masih belum harapan. Lihat Nabi Yakub ya, sebegitu lamanya berdoa dan akhirnya Allah menolong pada waktu yang pas menurut Allah ya, berpuluh tahun itu dari waktu Nabi Yusuf masih kecil

sesuai harapan, ya Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu air mata kita. Allah tahu gemuruh hati kita. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Selanjutnya, sing sabar ya, kalau kasih sayangnya bagus dan ikhlas akan menikmati, walaupun berat akan lebih kuat, akan lebih istiqomah, akan lebih sabar. Allah yang memberikan hadiah itu kalau kitanya ikhlas. Selanjutnya, Pip adalah kuatkan ibadah dan doa. Maaf ya, ibadah di sini sebetulnya ngurus anak juga ibadah. Tetapi kembali lagi menyampaikan, kenapa sih ini di masjid ini pagi, siang, malam 5 kali terus pulang pergi, rumah, masjid, rumah, jauh-jauh hadirin. Kalau 15 menit itu artinya 15 km ya, antara Bandung Cimahi 10 km tuh. Bandung Eko Pesantren 2 itu 8 km. Jauh dari BSD ke Pamulang juga lama, 15 menit, 20 menit, PP 30 menit di jalan kali 5 kali sehari. Terus pulang pergi. Gimana ini? Boros bensin mahal lagi, sudah 30 ribu sekarang seliter. Boros waktu? Tidak, sama sekali tidak ya. Pergi ke masjid, memang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kadang-kadang ada orang, kenapa pulang pergi ke masjid 5 kali sehari? Justru kita ini diciptakan itu untuk ibadah. Mungkin harusnya seperti malaikat, terus aja sujud, ada yang tasbih terus. Nah, kita ini punya kesibukan yang beragam, tapi pilarnya adalah sholat. Jadi sholat itu pilarnya, makanya perbaiki sholat, perbanyak sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat kita dengan Allah adalah saat sujud. Kening paling bawah tuh, ke telapak kaki kan sama telapak kaki, tapi itu saat paling tinggi doa kita didengar oleh Allah. Tidak semua orang

sisi Allah selain dari doa. Jadi doa itu Allah tuh luar biasa sekali suka, makanya hadiahnya la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada ketentuan Allah selain dari doa. Jadi maksudnya begini, doa itu sesuatu yang Allah sukai, mulia sekali kalau orang doa itu. Makanya waktu sujud, saat terdekat kita dengan Allah, yang diperintahkan fa'aksiru du'a, perbanyak doa, karena doa itu dahsyat sekali kekuatannya. Karena ini amalan yang sangat mulia di sisi Allah, maka Allah memberikan hadiah. Doa itu bisa menjadi power lah, yang dari satu takdir oleh Allah diubah dengan kehendak Allah ke takdir lain, hadiah bagi yang berdoa. Begitulah ya, bukan doanya yang hebat, tetapi Allah menghadiahi orang yang berdoa sesuatu yang dahsyat, yaitu Allah mengubah dari satu takdir ke takdir lain. Nah, ini kadang-kadang kita tidak serius mengandalkan doa. Kita lebih serius mengandalkan nasihat, mengandalkan kemarahan, lebih ngacau lagi itu ya. Marah-marah, ini anak kurang ajar, anak wah jadi sampah, anak nggak boleh begitu. Kita tidak tahu rencana Allah besok lusa. Jangan sampai kita memvonis anak. Kita tidak tahu rencana Allah bagi anak itu, ya. Jangan ada kebencian, jangan memutus silaturahim, jangan ada kedendaman. Sayang, karena anak itu milik Allah. Kalau anaknya seorang muslim, anak itu umatnya kekasih Allah, umatnya Rasulullah. Jangan. Walaupun perilakunya belum sesuai harapan, tetap melimpah kasih sayang dan doa. Makin bersimpu sujud, makin perpanjang sujud, menghibah. Rabbi habli muqimus shalah, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Aduh, itu ya, pas qurrata ayun. Minta anak-anak jadi penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami jadi anutan, contoh, tauladan, imam bagi orang bertakwa. Jadi seharusnya keadaan keluarga membuat kita lebih banyak sujud, lebih banyak merintih, menghibah, memelas, mengharap-harap. Karena cuma Allah yang bisa membolak-balik hati anak. Ayo bapak-bapak ke masjid lah, ya. Lelaki dengan masjid itu seperti ikan dalam air, seharusnya begitu. Kalau tidak ada uzur ke masjid, ya, nanti orang yang jarang ke masjid akan mudah kena sifat munafik. Iya, beneran. Kalau di pesantren, salah satu alat ukur, terutama karyawan lelaki, ya, kecuali ada uzur, malu lah ke piknik ratusan kilometer, ribuan kilometer kuat, ke kantor puluhan kilometer kuat, pergi ke kantor hanya ketemu manusia dunia, kemudian ke apa, lari 10K 40K 40 km kuat, bersepeda ada yang 100 km kuat. Masa ke masjid 30 meter tidak kuat, 50 meter tidak kuat? Ayo lelaki, apa ini? Jangan nantang Allah. Maaf ya, jangan begitu atuh hadirin. Semua urusan itu digenggam oleh Allah. Tapi saya enggak ke masjid, urusan saya, bisnis saya banyak, itu bisa.

bisa istijraj, hadirin. Allah memudahkan urusan dunia tapi tidak mudah jadi ibadah, itu bisa istijraj. Ayo lelaki khususnya ke masjid ya, percayalah, pulang pergi ke masjid makin jauh langkahnya. Allah menghitung setiap langkah. Allah tahu tetesan bensin. Berapapun biaya untuk ibadah, Allah yang nyiapkan. Ke masjid, jangan menantang Allah. Nanti kalau Allah persulit, tidak ada yang bisa melapangkan selain Allah sendiri. Tidak ada. Relasi, gak ada apa-apanya. Relasi, aset, gak ada apa-apanya. Kalau Allah sudah ma'isyatan donka, dibuat sempit, sempit, sempit. Diambil oleh Allah, pasti lepas. Gak bisa ditahan. Diturunkan oleh Allah, pasti turun. Gak bisa ada yang mencegah. Tidak ada, tidak ada. Semua urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lapang, sempit, mudah, susah, ngangkat, nurunkan. Yas aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan membuat, melapangkan, menyempitkan, mengadakan, meniadakan, nyehatkan, sakit. Oh, semua urusan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya maaf-maaf sajalah. Sekarang apapun yang kita inginkan dikuasai oleh Allah. Enggak ada yang terjadi. Tidak ada yang bisa terjadi. Nikmat, harapan, apapun tanpa izin Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ya, jadi ayo, khususnya para bapak yang sayang anak, bapak yang sayang keluarga, ke masjid. Apakah ibu-ibu boleh ke masjid? Boleh, bahkan Rasulullah melarang para suami, melarang istrinya ke masjid. Maksudnya suami kalau tidak ada darurat, jangan melarang istri ke masjid. Kecuali kalau ke masjid jadi fitnah ya. Rasulullah SAW pernah pulang dari masjid bersama istrinya, ya. Dan istri Rasul pun ada yang itikaf di masjid. Maaf hadirin, agak mampet dikit hidungnya ya. Alhamdulillah Allah menciptakan sebaik-baik cuaca. Terakhir, Pip. Keempat, cari lingkungan dan teman yang baik. Dalilnya ada tuh, silakan kita baca. Lanjut, Pip. Nah itu, wah, kurang bisa melihat nih ya, maaf. Silakan baca aja teman-teman. Jadi bagaimana teman itu sangat menentukan. Teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti pembawa minyak wangi dan peniup tungku pandai besi. Dari pembawa minyak wangi engkau dapat membelinya atau mencium harumnya, kita jadi ikut harum. Tapi kalau dari pandai besi, kita jadi dapat baunya atau kebakar ya. Sedangkan arrojulu ala dini khalili, jadi seorang itu mengikuti agama dan kebiasaan temannya. Maka falyanjur ahadukum, hendaklah melihat, memperhatikan siapa yang menjadi manjud khalil. Jadi siapa yang menjadi sahabat dekatnya, man yukhalil, sahabat dekat. Yukhalil itu adalah sahabat dekatnya siapa, karena itu akan mempengaruhi pribadi seseorang ya. Hati-hati memilihkan lingkungan, hati-hati memilihkan teman, carikan sekolah. Jadi bukan perkara sekolah keren, tapi sekolah ini bisa menguatkan iman atau merusak iman. Sekolah ini bisa

0: amal solehnya diterima Allah. Ingat ya, An-Nahl 97. Dan yang terakhir adalah jauhkan keluarga. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali hanya yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka pastikan para orang tua menjemput rezekinya, cari jalan yang halal. Yang memberinya tetap Allah. Mau haram, mau haram, mau halal, Allah juga yang memberi. Kalau mau memilih jalan halal, nanti Allah kasih. Kalau mau memilih jalan haram, Allah juga kalau mau ngasih, kasih. Tapi jelas akan jadi bencana. Terima kasih sahabatku yang baik. Silakan kita membaca beberapa pertanyaan. Silakan Pip. Sekali lagi, ikhtiar ini adalah supaya kita disukai Allah. Jadi jangan menjadi contoh demi langsung ditiru anak. Belum tentu anak niru ya. Jadi contoh supaya Allah ridho. Memberi nasihat supaya Allah ridho. Kemudian kita doa yang banyak supaya Allah ridho. Kita pilihkan lingkungan yang baik supaya Allah ridho. Kita berikan makanan yang halal barokah supaya Allah ridho. Allah yang mengubah anak. Jadi bukan seperti langsung yang kita lakukan tujuannya anak. Bukan, tujuannya supaya Allah yang menyaksikan, menerima, dan nanti pada waktunya Allah yang membolak-balik hati anak. Allah tahu waktu yang paling pas. Jadi jangan putus harapan. Terima kasih.
1: Baik,
0: bangga.
1: Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, bagi yang berada di Zoom boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu pertanyaannya. Baik, di media sosial sudah ada yang bertanya dari Instagram. Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana menyikapi suami yang selalu memberikan uang transfer ke ibunya, tabungan secara sembunyi-sembunyi dari istri, padahal istri tidak melarang sebelumnya?
0: Bagaimana kalau ada suami yang transfer ke ibunya terang-terangan, sembunyi-sembunyi, padahal istri tidak melarang? Kenapa orang melakukan sembunyi-sembunyi?

0: akan tambah barokah ya. Bisa dideklar saja kalau Mas saya mendukung sepenuhnya ya, silahkan, tidak usah bilang kepada saya, Mas nggak usah ragu ya, orang tua Mas itu yang melahirkan Mas, yang berjerih payah ngurus dari kecil, yang menyekolahkan sampai berhutang, sampai menjual ini itu demi Mas bisa sekolah tinggi supaya dapat kerjaan, bahkan nikah juga yang membiayai orang tua Mas ya. Jangan ragu-ragu, sekarang ada saya, jangan mendahulukan saya sampai mengalahkan orang tua. Silahkan yang adil. Nah itu bagus. Jadi kalau memang istri yang baik menyadari bahwa suaminya ini tidak langsung jadi seperti ini, ketika nikah itu pakai perjuangan yang sangat panjang dari orang tuanya, belum lagi doanya, tahajud ibu bapaknya ya, selain hartanya, pengorbanannya menjaga, dan ketika nikah tumpah tuh kepada istri dan anak-anaknya. Ke orang tua jadi jarang waktunya, sedikit memberikan uang. Harusnya benar yang ibu lakukan. Ibu kalau setuju dorong ya, tidak akan pula berkurang hartanya. Karena bakti ke orang tua, bukan hanya ke orang tua kandung, tapi ke mertua juga bagian dari bakti ke orang tua. Kalau tidak ya sudah, tidak usah dipikirkan. Kalau suami memang memilih mau diam-diam, udah nggak usah dipikirkan, syukuri saja ya. Tidak usah ditanya. Kalau mau declare bagus supaya suami, kalau tidak ya usah, tidak usah dipikirkan, syukuri saja rezeki yang Allah berikan kepada ibu. Dan senanglah lihat suami bisa berbakti kepada orang tuanya. Lanjut.
1: Dari dari YouTube Pak, sebentar dimasukkan.
0: Agak keras sedikit mungkin suaranya pip. Oh ini besar ini ya. Mau nggak?
1: Iya. Ya. Izin dibacakan A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A. Gimana kalau saya yang tidak punya keturunan? Dengan siapa lagi kami mohon doa setelah saya dan suami meninggal dunia?
0: Kan yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak itu ujian, baik yang belum diberi anak, tidak diberi anak, sudah diberi anak, sama, yaitu ujian. Innam min azwajikum wa auladukum fitnah. Lalu bagaimana ini saya tidak dititipi anak? Bunda Aisyah, bunda istri-istri Rasul yang lainnya juga selain Khadijah radhiyallahu anha, itu tidak punya anak yang menjadi besar. Bagaimana tidak punya anak? Doa itu yang AA baca dan pendapat dari ulama tidak dikhususkan anak kandung, karena tidak semua orang diberikan oleh Allah anak kandung ya. Doa itu bisa diberikan oleh anak yang soleh. Jadi berbuat baiklah kepada sebanyak-banyaknya hamba Allah, nanti anak-anak yang soleh. Sebetulnya begini ya, anak, ada orang yang mendoakan kita. Sebetulnya itu Allah yang menggerakkan orang itu mendoakan kita. Jelasnya begitulah ya. Karena tidak mungkin orang ingat ke kita kecuali Allah yang mengingatkan, dan tidak mungkin orang mendoakan kita kecuali Allah yang memberikan taufik. Jadi kalau kita ingin syariatnya didoakan oleh orang-orang, karena walaupun aki-aki dan nini-nini itu tetap aja anak-anak, anak orang tuanya ya. Jadi wah gimana nih yang saya doa, yang dulu saya didik sekarang jadi

0: begitu sepengetahuan AA, jadi jangan kecil hati, anak yang soleh tidak disebutkan anak kandung yang soleh ya. Berbuat baik. Bagaimana belum punya anak ridho, ikhtiar terus ikhtiar seperti Nabi Zakaria, terus ikhtiar terus doa. Tapi kan Allah paling tahu berapa banyak yang minta anak dan akhirnya merasa teraniaya oleh anaknya. Makanya jangan mendahului pengetahuan Allah, terus minta, terus ikhtiar, tapi tetap ridho. Dan jangan merasa dengan tidak punya anak kandung kemudian kita gagal dalam hidup. Oh tidak, tidak sama sekali. Kemuliaan itu dari ketakwaan, bukan dari anak. Anak itu cobaan. Ya, kemarin sudah dibahas kan dalilnya anak itu sebagai ujian.
1: Iya.
0: Ya, cukup.
1: Satu lagi di Zoom A.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum. Mau bertanya, apa saja yang anak-anak kita akan tuntut kepada ayahnya di akhirat, seperti hadis di bawah ini, yang setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya dan seterusnya.
0: Ya, kullukum ra'in. Semua kalian adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanyakan kepemimpinannya. Begini ya, bukan keinginan kita juga jadi orang tua. Udah takdirnya ada yang jadi orang tua, dititipi anak. Kita yang penting sekarang adalah terus menerus memperbaiki diri. Umur memasuki 65 tahun ya. Kalau ingat masa lalu gitu, dari semenjak balig, aduh, punya anak, aduh ya Allah, banyak sekali yang membuat teriris hati itu. Kok saya seperti itu? Tapi sudah lewat semuanya. Banyak penyesalan, banyak kekurangan, kesalahan, kelalaian. Dan itu ketemunya akhir-akhir ini. Jadi banjiri sajalah dengan tobat. Allah tahu kita melakukan kesalahan, tapi Allah juga mengetahui kita ngaku. Kita tidak menyalahkan orang lain. Allah tahu remuknya hati kita ketika kita ingat dosa kita. Allah tahu kita menghiba ampunannya atas kebusukan kita di masa lalu. Dan Allah berjaya.

0: Ampuni kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mohon ampuni semua kezaliman kami kepada diri kami sendiri, juga kezaliman kami kepada orang tua, kepada keluarga, kepada orang-orang yang baik. Ampuni kezaliman kami kepada saudara-saudara kami yang duafa. Ya Allah, berikan kesempatan kami memperbaiki diri. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin. Jadikan kami menjadi orang yang bisa tobat ya Allah, dan bisa memperbaiki diri. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tolongkan kami bisa menjadi orang yang taubat nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dan para santri. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Allah sedang memperhatikan, Allah mendengarkan apapun yang terucap, malaikat mencatat apapun yang kita ucapkan dan lakukan. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah, sisa umur ini bisa memperbaiki diri dan bisa melakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Apit dan kawan-kawan, terima kasih juga di MKTV, MKFM, semua jaringan yang merilai, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Jamaah sekalian, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wahai Tuhanku yang Esa.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat MK, itu dia kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, kekuatan, keberkahan dan juga keistiqomahan dalam menyampaikan kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di pagi hari ini yang sudah mengirimkan atensinya. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan.
2: Setiap ketika di
1: sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas.
3: Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur.